0: tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tes Mudara Untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang.
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20.

0: dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor juga kendaraan.

0: ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Mendengar insiden baliho roboh di Jalan Buah Batu Bandung pada Senin 28 September kemarin ini menimpa kendaraan, dan ada informasi juga bahwa informasi dari Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmatan Kota Bandung, Immanuel Sitomorang, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penanganan lokasi. Begitu, dan Immanuel juga menambahkan kejadian ini menyebabkan korban luka, dan petugas juga saat ini menunggu pihak PLN untuk melakukan evakuasi di lokasi pada kemarin. Dan baliho roboh pendengar di Jalan Buah Batu Bandung pada Senin 28 September sekitar pukul 14:30, dan dalam penanganan tersebut kemarin di Damkarmatan menurunkan 1 unit kendaraan dan 6 orang petugas.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi Halo Bandung Super Apps yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform. Jadi aplikasi ini pendengar diluncurkan bertepatan dengan hari jadi Kota Bandung ke-216 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat di era digital. Jadi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bahwa kehadiran Halo Bandung ditujukan untuk memberikan kemudahan akses sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dan Halo Bandung ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi dan layanan pemerintah daerah dalam satu platform. Juga melalui aplikasi ini pendengar, masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan mulai dari administrasi kependudukan, kemudian perizinan, kemudian lagi pembayaran pajak dan retribusi daerah hingga layanan pengaduan masyarakat. Halo Bandung juga ini pendengar dilengkapi dengan fitur pemantauan CCTV secara real time. Dan fitur ini dapat dimanfaatkan warga Bandung untuk mengetahui kondisi lalu lintas maupun situasi di sejumlah titik strategis Kota Bandung. Jadi gak ada cerita ya kejebak macet karena gak tahu lokasinya seperti apa. Selain platform pelayanan publik juga nama Halo Bandung ini punya latar belakang tersendiri pendengar. Kenapa diberi nama aplikasi Halo Bandung? Ini terinspirasi dari lagu perjuangan Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki yang memiliki keterikatan dengan sejarah Bandung, Lautan Api di tahun 1946. Dan pemilihan nama ini juga dikaitkan dengan upaya pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat, termasuk dalam mendengar merespon kebutuhan masyarakat.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Jangan buang sama sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siklon tropis, angin topan, badai tropis, topan atau angin ribut adalah peristiwa bencana alam, sebuah sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak atau destruktif tinggi. Siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Siklon tropis dapat menyebabkan hujan lebat yang sangat deras selama beberapa jam atau beberapa hari hingga 40 km atau setara dengan 25 mil dari garis pantai. Jauh melebihi jumlah air yang ditampung atmosfer setempat pada suatu waktu. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan banjir sungai, banjir daratan, dan membanjiri bangunan pengendali air setempat di wilayah yang luas.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung masih mengupas berkaitan dengan flu influenza tipe A yang memang merebak di wilayah Provinsi Jawa Barat, juga di wilayah Kota Bandung, dan berkaitan dengan influenza tipe A, kemudian dikaitkan dengan instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung juga penuh. Pemerintah Kota Bandung mendengar terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
2: Bandung pagi ini.
1: Pak Dadan, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Teh.
1: Kabar baik Dokter Dadan pagi hari
3: Alhamdulillah.
1: Ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun memang ini sudah beberapa kali dikupas begitu ya,
3: ya
1: Pak Kabin berkaitan. Namun memang masyarakat masih mendapatkan informasi masih memerlukan informasi berkaitan dengan hal tersebut, termasuk juga bagaimana ya. Ada informasi dari pemerintah Kota Bandung bahwa ada kebijakan khusus untuk pasien influenza A yang masuk ke rumah sakit begitu. Apakah ini juga ada kaitannya dengan treatment yang dilakukan dinas kesehatan atau tenaga kesehatan ketika ada pasien yang masuk ke rumah sakit dengan gejala atau mungkin indikasi ke influenza tipe A ini, Pak Kabin?
3: Ya. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi, gitu ya. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Mm-hmm. Ya, jadi waktu itu kalau kita ingat COVID muncul, kemudian semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap gitu ya menghadapi itu. Nah, belajar dari situ, jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali. Ruang isolasi kita siap, yang seperti itu gitu ya. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya sih fasilitas kesehatan kita belajar dan berpengalaman dari menangani COVID yang beberapa tahun lalu, kita pada dasarnya sih siap gitu ya. Nah, tapi terkait influenza A sendiri, seperti yang pernah saya sampaikan mungkin di RRI ini, mm-hmm. bahwa influenza A itu adalah flu musiman.
1: Musiman, ya?
3: Atau seasonal flu lah ya kalau istilah Inggrisnya. Jadi dia akan meningkat gitu ya seiring dengan perubahan musim. Ya, seperti itu karakternya. Jadi kalau sekarang ternyata influenza A-nya yang ditemukan banyak gitu ya. Ya, itu karena memang flu musiman sedang banyak gitu. Nanti ada saatnya dia akan turun. Nah, kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang yang tidak kita ketahui ininya jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang yang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID waktu itu kan baru, betul-betul baru ya waktu itu gitu ya. Jadi sebenarnya
1: ya berdasarkan pengalaman dari kasus COVID beberapa waktu lalu, ini juga menjadi antisipasi Dinas Kesehatan untuk bisa gitu ya, memberikan antisipasi begitu ya. Jadi betul, sedia payung sebelum gitu hujan ya, begitu Pak Kabid ya?
3: Ya betul gitu. Jadi kita memang ingin antisipasi lah gitu ya. Kan harapannya sih sebenarnya kan semua sehat gitu ya. Tapi kan kita harus bersiap dengan kemungkinan yang lebih buruk gitu ya.
1: Dan tentunya berkaitan dengan gejala dan lain hal sebagainya, artinya penanganan khusus mengenai kebijakan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di rumah sakit sendiri ini apakah memang ada treatment berbeda atau sama saja ketika memang pasien perlu dirawat sesuai dengan prosedur rumah sakit dan BPJS dan lain hal sebagainya, atau mungkin ada perbedaan tersendiri Pak Kabid?
3: Oh ya, kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaedah pasien alur pasien BPJS gitu ya. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ gitu ya. Jadi nanti akan dinilai dan diverifikasi oleh BPJS. Jadi kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana gitu ya, udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS gitu ya. Jadi masyarakat juga mungkin harus bisa mengetahui gitu gawat darurat itu seperti apa gitu ya. Pada dasarnya untuk influenza ini kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD gitu ya, ke puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup.
1: Iya. Tapi Pak Kabid, kapan pasien dengan indikasi diagnosa influenza tipe A harus dibawa ke rumah sakit? Indikatornya apa nih? Apakah memang ada indikator tertentu sampai akhirnya si pasien ini harus mendapatkan perawatan rumah sakit?
3: Ini yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya. Yang pertama itu demam tinggi yang 40 derajat. Nah itu sudah kegawatan ya. Jadi itu masuk rumah sakit juga itu bisa ditanggung oleh BPJS. Yang kedua, dia harus sesak. Ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Karena kan itu influenza itu tahap komplikasinya gitu ya, tahap lanjutnya itu bila tidak ditangani dengan baik itu bisa menyebabkan sesak ya, atau radang paru lah ya, pada dasarnya seperti itu. Jadi kalau sudah sesak gitu ya, itu berarti sudah gawat darurat gitu ya. Kemudian satu lagi, kalau dia sudah tidak bisa intake cairannya, dia sangat kurang atau susah minum lah bahasa awamnya ya. Jadi nggak ada dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk gitu ya, itu sudah masuk ke gawat darurat, itu silakan datang ke UGD gitu ya. Nanti akan dinilai oleh dokter UGD gitu ya, penanganan selanjutnya yang pasti akan ditangani kegawatannya dulu. Kemudian yang lainnya gitu.
1: Iya, Pak Kabid, berdasarkan rentang usia kan ada, mungkin ada perbedaan nggak sih ketika memang gawat darurat terhadap anak, balita begitu, terhadap pasien usia produktif, dalam hal ini masih remaja, masih usia dewasa muda lah, dan lansia. Ya. Apakah ada gejala-gejala tertentu bisa dikatakan darurat, atau memang di sapu rata saja bahwa kondisi darurat itu sama aja begitu, tidak ada lansia, tidak ada balita, dan usia di rentang dewasa?
3: Pada dasarnya sih sama tadi yang seperti saya sampaikan, demam 40 derajat ke atas, kemudian sesak atau intake cairan, mungkin dia sangat kurang atau tidak ada intake cairan. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi ya kalau ada kejang juga itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi apa ya namanya? Sebenarnya kita jangan nunggu sampai muncul kegawatan itu ya.
1: Kalau untuk balita begitu ya.
3: Iya. Jadi ada belum gawat nggak usah dibawa jangan. Jadi bawa ke fasilitas kesehatan. Cuma yang ditangi jangan UGD gitu. Datang ke puskesmas gitu ya. Kota Bandung kan sudah ada puskesmas 24 jam juga gitu. Kalau misalkan ternyata demamnya malam-malam gitu ya. Yeah. Silakan datang ke puskesmas 24 jam. Atau ke klinik gitu ya bisa, atau BPJS-nya misalkan di klinik silahkan datang ke sesuai dengan apa kepesertaan BPJS-nya di klinik atau dokter praktek masing-masing seperti itu.
1: Baik, terakhir mungkin ada pesan, himbauan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini Pak Kabid. Halo?
3: Halo, iya. Sinyalnya ini kayaknya.
1: Iya. Silakan mungkin ada pesan, himbauan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, Pak ya. Kabid.
3: Ya, sebenarnya influenza A ini kan flu musiman ya, jadi virus yang memang ada gitu ya setiap tahun sehingga ini sudah menjadi endemis pada dasarnya gitu ya. Dan faktor yang sangat berperan memang daya tahan tubuh gitu ya. Kalau daya tahan tubuh kita sangat baik gitu ya, kesehatan kita memang pada dasarnya terjaga, ini insya Allah tidak akan terkena influenza ini gitu. Jadi memang apa ya, langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, menjaga, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK ya, CERDIK gitu. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Jadi jangan tunggu sakit, kita sudah ada fasilitas CKG ya dari pemerintah. Silakan dimanfaatkan CKG-nya, itu cek kesehatan gratis. Itu setahun sekali. Jadi kalau tubuh kita memang sehat, setahun sekali setidaknya harus ketemu dengan dokter atau vaskes. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok ya. Jadi jangan ngerokok gitu ya. Jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok juga. Kemudian
1: R.
3: Rutin berolahraga gitu ya. Jadi setidaknya kita harus bergerak dalam seminggu itu anjuran WHO ada 150 menit dibagi dalam 3 sampai 5 hari gitu ya. Jadi sehari 30 menit bergerak itu sangat baik. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang ya. Jadi makan makanan sehat, seimbang gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi setiap orang akan memerlukan gizi yang berbeda gitu. Jadi tidak sebaiknya tidak dipukul rata gitu. Anak-anak, orang tua, kemudian kita usia produktif itu akan berbeda kebutuhan gizinya. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Ya, jadi istirahat yang cukup itu apakah tidur yang lama? Ya tentu tidak. Yang penting sih sebenarnya indikator dari istirahat yang cukup itu pada saat kita bangun kita merasa segar gitu. Jadi kalau misalkan masih lungse, masih apa sih lemas gitu ya, itu berarti istirahatnya tidak cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik gitu ya. Jadi puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis, itu sudah kita sediakan.
1: Begitu. Baik Pak Kabid, terima kasih banyak waktunya untuk sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Tentunya informasi ini bermanfaat sekali bagi masyarakat yang memang harus mengetahui tahapan-tahapan seperti apa kategori darurat ini jika dikaitkan dengan pelayanan BPJS begitu ya. Hatur nuhun Pak Kabid, waktunya sehat ya. Selalu selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Semuanya sehat selalu.
1: Amin. Amin. Selamat pagi Pak ya. Kabid, pagi. Selamat kembali beraktivitas. Perbincangan kami mendengar bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Buliana Kosasih, SPDLP, PhD.
2: Bandung pagi ini.

Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Informasi pertama, timbunan sampah di Kota Bandung mencapai rata-rata 1.511 ton per hari di tengah keterbatasan daya tampung tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti. Kondisi ini mendorong pemerintah Kota Bandung memperkuat pengolahan sampah secara mandiri di dalam kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Darto APMM mengatakan Bandung Raya harus segera melakukan penanganan sampah secara masif untuk menghadapi keterbatasan TPA Sarimukti khususnya menjelang akhir tahun. Menurut Darto, produksi sampah Kota Bandung yang mencapai 1.511 ton per hari masih berpotensi meningkat, karena itu pengolahan sampah di dalam kota diperlukan agar tidak seluruh timbunan sampah bergantung pada pembuangan ke TPA Sarimukti. Informasi lainnya, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung mengalami kenaikan, salah satunya di Pasar Kosambi. Harga cabai rawit di Pasar Kosambi tembus Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Kosambi mengungkapkan kenaikan harga cabai rawit disebabkan musim kemarau panjang yang berimbas pada kurangnya pasokan. Informasi terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, Jawa Barat menegaskan kemunculan fenomena alam nyala api biru atau disebut blue fire di kawasan Kawah Papandayan tidak mengubah status gunung berapi aktif tersebut. Status Gunung Papandayan hingga Jumat 25 September 2026 masih dinyatakan normal atau level 1. Meski begitu, kemunculan blue fire tetap menjadi perhatian serius Badan Geologi hingga BPBD Kabupaten Garut karena lokasinya yang berada di jalur pendakian pos 7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut A'ah Anwar Saifullah mengatakan terkait adanya ancaman gas beracun di sekitar area Blue Fire, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengelola wisata untuk mengecek pengunjung ke area Kemah Pondok Saladah dan Gubernhut. Dari hasil pengecekan tersebut, A'ah memastikan bahwa sudah tidak ada aktivitas pengunjung yang berwisata maupun berkemah di kawasan terancam bahaya dari gas beracun di tengah kemunculan Blue Fire tersebut.
0: Bandung pagi ini.

0: Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda. Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Untuk informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Tentunya kami masih akan hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti. Dan kami akan hadirkan juga informasi-informasi yang kami hadirkan bersama teman-teman reporter kami di lapangan saat pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta ini di sini. Beredar video yang memperlihatkan air laut yang sedang surut dan diberi narasi bahwa lokasi itu merupakan laut di Merak yang mengering akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Waduh, menimanis pisan ya. Tapi kenyataannya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Video itu bukan diambil dari Merak. Hasil penelusuran menunjukkan dokumentasi tersebut sebenarnya berasal dari Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Air laut yang terlihat surut dalam video tersebut berkaitan dengan fenomena pasang surut air laut dan pengaruh gaya tarik tambang, gaya tarik bulan maksud Mamang. Jadi bukan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi pengingat ini, kalau kita melihat sebuah video yang bisa saja benar-benar menampilkan kejadian nyata, tapi narasi yang menyertainya belum tentu benar. Jadi hati-hati ini yang kayak gini teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
3: Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.
1: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz Radio Republik Indonesia Bandung. Kalau kita berbicara mengenai istilah lebih baik mencegah daripada mengobati, ini menjadi paradigma kesehatan utama ya saat ini. Ada anjuran di setiap orang ketika memasuki usia 40 atau lebih muda itu baiknya rutin melakukan medical check up untuk mengecek faktor resiko termasuk juga deteksi dini kerusakan pada tubuh. Tapi kalau ngobrol kapan sih waktu yang tepat medical check up atau MCU gitu, kemudian ada lanjutan apa setelah MCU nih, begitu evaluasinya kayak gimana, kita akan berbincang bersama area produk eksekutif Prodia West Java, Rizka, Ibu Rizka Widya Sari SSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Ibu Rizka, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Harus selalu baik. Kalau kayaknya Ibu Rizka rutin ya MCU.
2: Ya dong, setiap tahun.
0: Itu memang harus setiap tahun. Tapi seberapa penting sih MCU, medical check up ini untuk kita dan siapa yang harus MCU?
2: Oke, kalau kita ngomongin seberapa penting, pasti penting banget. Contohnya nih, kalau kita punya kendaraan, pasti kita check up dong supaya nggak ada bagian-bagian yang rusak. Padahal kendaraan kita paling dipakai cuma sejam, dua jam, sehari gitu ya. Nah, bayangkan tubuh kita dari kita masih di janin sampai kita hari ini udah puluhan tahun bekerja full 24 jam nonstop, tapi kita nggak tahu nih kondisi di dalamnya seperti apa gitu. Jadi melakukan medical check up itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana sih kondisi organ-organ kita, kondisi kesehatan kita yang dimana banyak penyakit yang tidak bergejala gitu. Jadi kalau hanya melihat gejala, nunggu gejala itu udah telat, artinya organnya udah rusak. Jadi kita lakukan medical check up untuk mengetahui status kondisi kesehatan kita di dalam tubuh kita gitu.
0: Gitu ya. Jadi artinya penting banget dong nggak berbicara harus nanti aja udah usia bada zuhur cina ya. Bada asar udah usia 40 baru check up. Kalau ini udah belum ngerasa apa-apa.
2: Nah, gitu. Iya, banyak yang akhirnya tidak melakukan check up tuh karena saya masih muda, buat apa? Belum ada gejala apapun. Nah, padahal penyakit yang muncul di usia-usia tua itu sebenarnya progresnya udah ada sejak kita masih muda. Dari mulai kita makan gorengan gitu, seblak. Ya, kemudian seblak, minuman yang manis-manis gitu ya. Nah, itu yang enak-enak itu justru itu menumpuk penyakit dari sejak kita masih muda gitu. Jadi baiknya justru melakukan pemeriksaan check up itu sejak kita masih muda. Terus kalau seandainya nanti hasilnya ada yang tinggi, ya kita usahakan turunin lagi gitu. Okay. Supaya tidak menumpuk menjadi penyakit. Kan kita semua pasti pengen di masa tua kita sehat ya.
0: Betul, gitu. Di usia-usia produktif, usia berapa ya? Berarti usia 25, bahkan mungkin di bawah 25. Karena kalau kita lihat banyak loh ya yang di usia-usia produktif sudah hipertensi. Usia anak-anak mahasiswa paling kan di bawah usia 25 tahun ya.
2: Iya, sekarang hipertensi, udah banyak yang hipertensi.
0: Bahkan mungkin usia anak sekolah dasar udah cuci darah karena
2: minuman biasanya ya.
0: Aduh, ini bahaya banget.
2: Iya.
0: Yang pas ya usia ada waktu-waktu tertentu nggak sih, Bu Rizka?
2: Sebetulnya MCU? Medical check up itu bahkan dari bayi baru lahir itu udah mulai.
0: Oh, iya.
2: Karena ada kondisi-kondisi yang membuat bayi tersebut bisa terkena penyakit tapi telat diagnosa gitu. Jadi dari sejak bayi baru lahir, seperti misalnya screening hipotiroid kongenital, bahkan ada usia-usianya. Jadi di Prodia itu kita menyediakan paket-paket MCU berdasarkan usia.
0: Okay,
2: dari usia bayi, kemudian usia balita, usia sekolah, usia remaja. Bahkan sekarang ada panel Gen Z, ada panel milenial yang disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu.
0: Oh, gitu.
2: Ya, nah biasanya kalau udah mulai tua tuh udah mulai panel screening diabetes, panel hipertensi, udah mulai ke penyakit-penyakit.
0: Menarik tuh tadi panel Gen Z dan panel milenial. Apa yang beda?
2: Nah, sebetulnya kalau Gen Z dengan milenial itu mirip-mirip ya, karena mereka itu jadi harus ada kolesterolnya, kemudian ada gulanya juga, kemudian diukur juga tekanan darah dan sebagainya ya, karena sekarang itu kita udah mulai kurang gerak. Ya kan, anak-anak muda itu udah kurang gerak karena sekarang serba online, terus makanannya juga banyak yang junk food gitu. Jadi betul-betul harus diperiksa dari sejak kita masih muda gitu.
0: Aduh ya Allah. Jadi Anda pendengar yang ingin bertanya kaitannya dengan topiknya menarik sekali, seberapa penting sih medical check up harus dilakukan untuk diri kita secara rutin. Jadi kalau misalnya beruntung yang kerja atau misalnya kerja di satu instansi ada program medical check up begitu ya. Ini mah ini yang abai itu justru mereka-mereka yang pokoknya nanti aja kalau ada kerasa apa-apa baru periksa gitu ya. Tapi kalau berbicara seberapa penting, Bu Rizka tadi katakan penting banget untuk mendeteksi apa yang terjadi gitu. Jangan udah kadung kena diabetes baru MCO.
2: Ya, apalagi diabetes kan kalau udah terdiagnosa nggak bisa sembuh, belum bisa sembuh lagi. Jadi yang harus kita lakukan tinggal mengendalikan kadar gulanya. Nah, jadi jangan sampai kita tunggu diabetes dulu. Aduh. Tapi kalau seandainya misalkan nih diabetes itu kadar gulanya maksimal di 100. Nah, kalau kita udah 101, kadang kita tuh enggak apa-apalah satu doang gitu ya, gitu baru lebih satu. Tapi kalau dibiarkan tidak ada perubahan gaya hidup, itu lama-lama bisa naik. Akhirnya terjadilah diabetes. Kalau udah diabetes, ya kita hanya bisa pengobatan gitu ya. Enggak bisa mencegah lagi gitu. Jadi betul-betul selain kita melakukan medical check up, yang terpenting adalah tindak lanjut dari hasilnya gitu.
0: Nah, tahapan-tahapan MCU sendiri itu seperti apa sih, Bu Rizka?
2: Nah, sebetulnya bisa dengan konsultasi dulu ke dokter baru dapat rujukan, atau bisa juga langsung datang ke Prodia. Nah, mungkin untuk anak-anak muda sekarang kan enaknya pesan online ya, gitu, lebih praktis gitu. Nah, di Prodia juga ada aplikasi namanya You by Prodia. Nah, itu bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Nah, di situ ada panel-panel yang bisa kita pilih, pemeriksaan yang bisa kita pilih, atau pengen konsultasi dulu sama dokter, boleh, itu gratis di situ.
0: Oh gitu, di aplikasi itu ya?
2: Iya, di aplikasi. Nah, kemudian bisa langsung pesan online, transaksi online, nanti hasilnya pun online. Kemudian untuk pengambilan darahnya bisa langsung ke Prodia, cabang terdekat, atau minta home service, itu juga boleh. Gitu. Oh. Jadi sekarang udah sangat praktis ya, melakukan pemeriksaan check up itu.
0: Tapi kayaknya biar ada geraknya, kayaknya kita yang pergi
2: nah,
0: ke Prodia
2: bisa gitu ya. Jadi kalau untuk yang sibuk-sibuk itu online, tapi kalau nggak sibuk langsung aja datang ke Prodia.
0: Yang pastinya lebih kemudian setelah itu ada apa ya, pasca ini ada dikonsultasikan lagi hasil karena kan nggak semua orang bisa baca hasil MCU loh.
2: Ya betul gitu. Jadi sebenarnya di beberapa cabang Prodia kita ada nih bisa konsul dengan dokter, tapi kalau seandainya di online juga bisa gitu, konsul online
0: di
2: juga
0: aplikasi
2: bisa
0: online
2: di aplikasi
0: ya,
2: gitu untuk untuk pembacaan hasilnya. Nah, itu bisa sudah disediakan.
0: Gitu. Anda pendengar yang ingin bertanya berkaitan dengan pentingnya medical check up secara rutin bisa disampaikan di 0811220976. WhatsApp WA call-nya juga di nomor yang sama ya, di 0811220976. Kita akan rehat sejenak untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro1 dari Bandung.
1: Kiat tetap sehat di usia senja. Usia bertambah akan makin rentan terhadap penyakit. Anda perlu mengantisipasinya. Hindari makanan berlemak dan memperbanyak asupan sayuran agar tubuh sehat dan bugar. Jalan kaki akan memperkuat jantung, terhindar dari diabetes, serta meningkatkan fungsi fisik. Tidur malam yang cukup sangat baik untuk memelihara kesehatan yang prima. Hal ini memberikan waktu untuk tubuh beristirahat dan memulihkan diri. Pastikan tidur Anda tidak terganggu dengan peralatan elektronik yang membuat tidur Anda tidak nyaman. Rutin kontrol ke dokter, langkah yang tepat untuk mengetahui kondisi dan riwayat kesehatan Anda.

nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga

0: Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini masih di Dialog Bandung Menyapa berkaitan dengan pentingnya medical check up secara rutin begitu ya, dan masih bersama area produk eksekutif Prodia West Java Ibu Rizka Widyasari SSI. Kalau berbicara tentang medical check up, sebetulnya kan yang terkenal nih, orang tuh taunya awam nih pengen tahu kolesterol aja, tensinya kayak gimana dan lain hal sebagainya. Yang ketika buka hasil MC itu masyarakat awam paham itu ya itu aja, jelas kan kalau kolesterol ada tulisannya gitu ya, ada lain hal sebagainya. Ini memang semacam ada tahapan-tahapan kadar yang harus standarnya gimana dan lain hal sebagainya gitu, Bu Rizka, atau gimana?
2: Iya, karena memang kita fokusnya ke kolesterol karena penyakit jantung koroner itu masih menjadi penyakit nomor satu kematian di dunia maupun di Indonesia gitu ya. Banyak di antara kita yang terkena serangan jantung, terkena stroke, dan itu salah satunya penyebabnya itu dari penumpukan kolesterol. Dimana penumpukan kolesterol itu ya dari makanan kita sehari-hari ya, dari gorengan, dari jeroan, atau mungkin dari karbo yang akhirnya ditumpuk menjadi trigliserida gitu. Nah, jadi memang kolesterol itu betul-betul harus dipantau. Nah, biasanya di Prodia itu kita melakukan pemeriksaan kolesterol itu ada 4 parameter, yaitu ada kolesterol total, kolesterol HDL, LDL, dan juga trigliserida. Nah, kalau total itu berarti kita melihat keseluruhan kolesterolnya, karena jenis kolesterol itu banyak. Kemudian ada yang baik, juga ada yang jahat. Nah, kenapa sih disebut baik? Kenapa
1: baik
2: disebut
1: jahat gitu ya? Seperti
2: gitu ya,
1: bawang putih dan bawang merah.
2: Nah, iya. Nah, karena kolesterol jahat itu adalah kolesterol yang beredar ke seluruh tubuh dan biasanya dia tuh punya sifat yang menempel atau menyusup ke dalam dinding pembuluh darah. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya pembuluh darah itu lama-lama tersumbat. Sementara kalau yang HDL atau kolesterol baik, dia sifatnya itu membawa kolesterol dari pembuluh darah dikembalikan lagi ke hati, atau tugasnya tuh kayak sapu-sapu gitu.

0: gitu ya. Okay. Membersihkan kolesterol dari pembuluh darah ke dalam hati. Jadi kalau HDL itu baiknya cukup banyak, kalau LDL itu baiknya jangan terlalu banyak gitu. Sementara trigliserida itu juga banyaknya dari karbo, seperti dari mie, dari nasi gitu ya. Nah, memang penumpukan kolesterol itu menyebabkan penyumbatan dinding pembuluh darah yang akhirnya lama-kelamaan bisa pecah dan akhirnya tersumbat. Nah, itu kalau bahayanya kalau terjadinya di pembuluh darah besar yang menuju ke jantung, akhirnya tidak ada aliran darah yang menuju ke jantung atau sel jantungnya rusak karena tidak mendapatkan nutrisi ataupun oksigen, terjadilah serangan jantung. Atau yang terjadinya di otak, terjadilah stroke, seperti itu. Nah, tetapi mungkin masyarakat tuh hanya melihat, oh angkanya itu kalau kolesterol total itu gak boleh lebih dari 200, kalau kolesterol LDL itu gak boleh lebih dari 100. Nah, sekarang Prodia itu punya layanan baru nih.
1: Apa nih?
0: Namanya Advanced Lipid Profile. Nah, jadi bukan hanya sekedar angka, dengan melakukan keempat pemeriksaan itu kita langsung mendapatkan 3 lembar yang berisikan sangat lengkap, mulai dari kita udah mulai masuknya status dislipidemianya itu apa, kemudian status resiko ke arah gangguan kardiovaskularnya itu apa, karena bukan hanya melihat dari 4 pemeriksaan itu, tapi juga dari usia, dari status rokok, dari indeks massa tubuh, dan juga dari status diabetes, lingkar perut, ataupun tekanan darah. Jadi kesemuanya itu dihitung, untuk melihat resiko 5 tahun ke depan. Okay. Itu kita punya resikonya seperti apa, dan di sana udah lengkap dengan rekomendasi lifestyle-nya gitu.
1: Bermanfaat banget,
0: sangat
1: ya,
0: artinya, bermanfaat.
1: Katanya apa yang terjadi dengan tubuh kita hari ini tuh efek dari kebiasaan dan pola hidup kita 10 tahun lalu nih.
0: Betul.
1: Katanya gitu. Jadi kalau sekarang nih tiba-tiba perutnya kayak bandalem ya.
0: Nah.
1: Tiba-tiba ada bandalem. Ya, makannya mie instan, makannya makanan yang memang pedas-pedas, baso dari bahkan nggak boleh nggak baso meren ya.
0: Aduh.
1: Tapi di jeda ibu-ibu kaum wanita diperbodohin untuk nggak baso itu, wah luar biasa,
0: hancur hidupnya gitu ya.
1: Remuk sudah pertahanan gitu. Tapi tentunya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Menarik. Betul. Sekali ketika kolesterol ini ada 4 bagian. Secara pengalaman yang saya awam ketika saya antar bapak saya, jadi ada puasa dulu nih,
0: yeah,
1: tes ambil, terus maka buka puasa, terus diambil lagi 2 jam kemudian. 2 itu jam. Pemeriksaan apa?
0: Itu pemeriksaan gula.
1: Oh.
0: Ya, sama aja, karena gula itu menyebabkan diabetes. Diabetes juga cukup banyak angka kejadiannya. Jadi memang yang harus, dan baik diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, itu semua penyebabnya sama, akibat pola hidup. Jadi kalau kita ada kolesterol, waspada juga sama gula tinggi, waspada juga sama hipertensi, karena penyebabnya semuanya sama.
1: Si gitu. Kolesterol ini juga gak melulu ada di manusia usia 40 tahun gak.
0: Betul.
1: Sih Beriska? Bahkan di usia-usia yang usia masih muda, muda banget lah 20-an gitu, 25 udah kena kolesterol.
0: Ya, jadi penumpukan lemak itu waktunya cukup panjang ya. Jadi membutuhkan proses yang cukup panjang, tapi itu mulai dari usia kita muda gitu. Nah, mungkin metabolisme setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang dia mungkin punya genetiknya yang lebih mudah terjadi penumpukan kolesterol, sehingga dari sejak dia muda pun walaupun makannya biasa gitu ya, lebih dikit untuk lemaknya, dia udah menumpuk kolesterolnya gitu. Makanya mau kita, sebenarnya kayak kita pengen ngebaso gak apa-apa, karena kita juga tetap perlu loh lemak gitu ya, sebagai sumber energi gitu. Tetap kita perlu gula sebagai sumber energi. Tapi yang terpenting adalah kita cek setiap tahun udah lebihin batas atau belum gitu. Karena metabolisme setiap orang juga beda-beda gitu.
1: Ya. Apalagi udah masuk usia 40, katanya lebih lama lagi metabolisme.
0: Iya betul, menurun gitu nanti metabolismenya. Aduh. Mulailah perutnya buncit ya, mulai
1: bandalem,
0: kolesterol tinggi.
1: Dan memang beberapa kasus kejadian bahwa kalau dulu kan asumsi orang, oh kena stroke, oh darah tinggi ya gitu ya.
0: Nah,
1: hipertensi. Sekarang tuh kok banyakan orang kena stroke tuh karena kolesterol ya?
0: Bisa, karena jadi kalau stroke diakibatkan kolesterol itu hanya menyempit dulu, tapi dengan adanya hipertensi, aliran darah yang deras bisa mengikis si tumpukan kolesterol yang menyebabkan pecah atau perlukaan. Okay. Nah, itu yang menyebabkan stroke juga. Jadi, memang saling berkaitan. Kolesterol tinggi, gula darah, hipertensi, itu saling berkaitan semuanya. Gitu. Aduh. Dan sebenarnya banyak sekarang yang terjadi serangan jantung, kolesterolnya normal.
1: Oh iya. Yeah.
0: Banyak juga. Karena bukan hanya kolesterol itu aja, tapi juga banyak faktor lain seperti alpha little e. Alpha little e itu dari keturunan nih, dari genetiknya. Kemudian dari ApoB. Nah, ApoB juga bisa meningkatkan resiko kita terkena kardiovaskular walaupun LDL kita normal. Jadi sebenarnya nggak bisa hanya melihat dari kolesterol itu aja, tapi banyak faktor.
1: Gitu. Dan itu keterkaitan ya?
0: Ya, saling berkaitan.
1: Aduh, seberapa? Jadi sepenting itu kita medical check up.
0: Dan dari sejak kita masih muda. Nah, biasanya kalau anak-anak muda itu setahun sekali cukup kita hadiahi diri kita pada saat kita ulang tahun biar nggak lupa. Biasanya kalau kita ulang tahun kita check up keseluruhan gitu ya. Nah, tapi kalau udah mulai usia 40 itu udah mulai setahun dua kali.
1: Per 6 bulan.
0: Per 6 bulan itu mulai dicek.
1: Waduh, saya sudah harus masuk yang per 6 bulan ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada ajang, maaf Bu, untuk biaya medical check up balita dan dewasa apakah beda? Wah, nah, tiba-tiba nanya biaya, ini kayaknya mau MCU ini mah langsung.
0: Nah, itu tadi, yang balita itu pasti disesuaikan pemeriksaannya dengan yang dewasa. Kalau dewasa pasti jauh lebih lengkap ya, sampai kolesterol dan sebagainya. Kalau balita itu lebih kayak ke hematologinya. Jadi di Prodia juga ada nih panel khusus untuk balita. Nah, harganya ya pasti beda, disesuaikan gitu ya. Biasanya yang dewasa itu lebih mahal karena lebih lengkap semuanya.
1: Jadi kalau misalnya Teh Ajeng ingin tahu informasinya, boleh langsung aja ke Prodia datang.
0: Boleh, atau download tadi aplikasi ya? By Prodia, di situ banyak panel-panel. Pengen lihat panel balita, tinggal ketik aja balita, nanti keluar panel.
1: Iya, ada aplikasi You By Prodia yang memang itu informasinya kap lengkap pisan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nah, yang balita juga dibagi-bagi, ada yang 1 sampai 2 tahun, ada 3 sampai 5 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Iya, nah kalau itu lebih ke kelainan darah, kemudian misalkan kayak vitamin seperti itu, lebih ke situ.
1: Iya, daripada si anaknya ada kelainan-kelainan tertentu yang memang awam kita sulit deteksi, dipahami oleh orang awam. Betul. Ada juga Kang Andi di Kabupaten Bandung. Apakah pemeriksaan yang dibutuhkan orang muda berbeda dengan orang yang lanjut usia?
0: Nah, beda lagi. Untuk yang lansia beda. Ada juga panel lansia gitu. Nah, kalau lansia mungkin kita fokusnya ke arah osteoporosis, terus kemudian ke penyakit jantungnya juga lebih dalam lagi. Dilihatnya bukan hanya kolesterol aja, tapi juga dilihat homocystein dan sebagainya. Jadi untuk yang lansia ada nih khusus gitu.
1: Oke. Okay,
0: jadi banyak sebenarnya panel yang ada di Prodia itu.
1: Pokoknya download aja aplikasi You By Prodia, Kang Andi, ya tahu apa aja tahapannya, apa ngapain aja gitu. Nah, yang diperiksa apa
0: kalau
1: aja.
0: Kalau ngomongin lansia ya, itu mungkin kita lebih fokus juga ke arah demensia. Demensia atau kepikunan ya. Karena kita enggak mau dong masa tua kita jadi ketergantungan sama anak gitu ya. Kita pengennya bisa jalan-jalan. Nah, oleh karena itu di Prodia juga ada yang namanya program screening demensia dan itu gratis. Bisa untuk semua usia di atas 50 tahun, itu nanti kita screening demensianya. Itu cukup mengisi kuesioner dulu gitu ya, mengisi kuesioner, boleh diisi sama lansianya atau sama pendampingnya. Karena pendampingnya mungkin lebih paham, kayak misalnya sering menanyakan berulang kali biasanya gitu kan ya, kalau lansia itu. Nah, itu nanti diisi, nanti kalau seandainya hasilnya tinggi gitu ya skornya, itu nanti kita lanjut dengan dokter yang ada di Prodia dan itu masih gratis. Gitu. Jadi kalau misalkan pengen tahu tentang program screening demensia, boleh langsung datang aja ke cabang terdekat gitu ya, untuk melakukan cek.
1: Luar biasa ya tentunya. Ini menarik sekali karena menghadapi usia lansia itu dengan berbagai dan memang demensia ini nguras-nguras emosi juga ya.
0: Betul.
1: Buat yang mendampingnya.
0: Iya, benar-benar.
1: Kalau nggak dapet ilmunya, nasteng dulu ini.
0: Iya, jadi betul. Jadi kasihan lansianya, dimarah-marahin sama anak-anaknya, padahal anak-anaknya nggak paham ini tuh demensia gitu.
1: Kenapa sih nanyanya terus? Kenapa sih? Padahal mungkin ini tahapan sudah masuk demensia itu.
0: Betul.
1: Tadi treatmentnya harus seperti apa juga kayaknya si pendamping harus paham ilmunya, betul, gitu, iya, ya. Ada juga mana lagi? Iya, ada yoga di Cimahi. Kalau seseorang merasa sehat karena rajin olahraga dan menjaga pola makan, apakah tetap harus MCU?
0: Oh, kalau MCU itu tetap, karena gini, walaupun kita udah olahraga, walaupun kita udah makan sehat, belum tentu genetik kita sama. Kalau dulu tuh disamain semua 5 makanan bergizi. Nah, tapi sekarang itu udah ada pemeriksaan genetik namanya Prodia Nutrigenomic, itu bisa melihat kecocokan DNA dengan pola makan dan juga pola olahraga. Ternyata belum tentu makanan sehat itu cocok untuk semua orang. Kita ngerasa kita udah makan sehat, kita udah ngerasa minum vitamin yang cukup, udah olahraga yang cukup, ternyata nggak sesuai dengan genetik kita sendiri. Nah, itu tetap bisa sakit juga gitu, karena sering kan kita di sekitar kita misalkan ibu itu rajin olahraganya, makanannya sehat, tapi ternyata tetap sakit juga, tetap kena serangan jantung juga. Nah, karena itu genetik kita tuh berbeda, jadi sekarang diet itu baiknya disesuaikan dengan genetik kita atau namanya personalized nutrition gitu. Jadi tetap check up tetap harus dilakukan, karena semua itu gak bisa hanya dilihat dari gejala di luar,
1: bahkan dilihat dari fisik kasat ya.
0: Jadi kita ngerasa sehat belum tentu loh di dalamnya sehat, walaupun kita sudah melakukan pola hidup sehat ataupun olahraga, belum tentu itu cocok untuk tubuh kita. Jadi ada orang yang misalnya dia cocoknya angkat beban, dia gak cocok untuk lari. Nah, selama ini dia lari, padahal itu gak cocok untuk tubuhnya gitu.
1: Dan itu bisa dikonsultasikan ya?
0: Iya, bisa dilihat
1: kira-kira
0: secara
1: olahraga
0: genetiknya
1: yang pas buat saya itu apa gitu.
0: Jadi kalau melakukan pemeriksaan nutrigenomik itu dilihat gen secara keseluruhan, ada lebih dari 200 gen yang kita lihat, dan nanti akan mendapatkan free konsultasi dengan dokter gizi gitu, untuk membuat strategi pola hidup apa sih yang bisa diterapkan untuk saya gitu. Okay. Yang itu pasti berbeda dengan yang lain.
1: Ada juga Lala di Bandung, apakah pola makan, kurang tidur, stres, dan jarang olahraga bisa terlihat dari pemeriksaan kesehatan?
0: Itu semuanya itu pola hidup yang gak sehat tadi, itu bisa mempengaruhi penyakit, maksudnya meningkatkan resiko kita ke arah penyakit. Nah, itu penyakit-penyakitnya bisa dilihat dari pemeriksaan laboratorium gitu. Jadi seperti tadi, kurang olahraga, makan makanan yang gak sehat, itu bisa meningkatkan kolesterol, bisa meningkatkan gula, bisa meningkatkan hipertensi. Nah, itu bisa terlihat dari pemeriksaan laboratorium gitu.
1: Oke ya, Anda pendengar, masih kita tunggu pertanyaannya. Ada juga ini Pak Razak di Tangerang mau bertanya, apakah kolesterol jahat bisa sembuh?
0: Turun maksudnya ya?
1: Turun ya. Kalau konteks sembuh tuh, kolesterol tuh ada ya di badan ya, kita tuh.
0: Jadi kan kolesterol LDL atau kolesterol jahat itu harus di bawah 100, harus di bawah 100 angkanya. Nah, tingginya tuh seberapa dulu? Kalau masih 100 sekian itu masih bisa dengan pola hidup diturunkan. Tapi kalau tingginya
1: belum obat
0: udah,
1: ya, belum harus minum.
0: Mungkin
1: obat.
0: Kalau tingginya udah di atas 200, 300, mungkin dokter akan menganjurkan untuk dibantu dengan obat. Gitu. Tapi kalau seandainya si kolesterolnya udah betul-betul tinggi, bahkan sama obat pun harus rutin. Nah, itu makanya kita harus cegah jangan sampai tinggi banget gitu. Jadi kalau tingginya masih 100 sekian itu masih bisa dengan pola hidup.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi memang harus dengan pengobatan kalau memang kolesterolnya udah terlalu tinggi.
1: Aduh, luar biasa sekali ya.
0: Makanya lebih baik mencegah ya daripada mengobati.
1: Kalau udah kolesterol itu, wah ternyata karena dan pemahaman orang tuh kalau gemuk besar kolesterolnya tinggi, tapi ternyata ini kejadian tentu sama adik saya banget, badannya kurus-kurus aja tapi kolesterolnya sampai 280.
0: Iya, sangat bisa,
1: nyaris 300.
0: Sangat mungkin.
1: Apa faktornya? Karena kalau kita bicara konteks lemak ini kan ya untuk orang awam ya, yang badannya besar, yang gemuk dan lain sebagainya. ternyata yang kerempeng juga bisa kolesterol ya.
0: Iya, jadi gak selalu, karena berbeda lemak. Obesitas itu lemaknya menumpuk di bawah permukaan kulit ya. Sementara yang kolesterol LDL yang kita ukur itu yang ada di dalam darah. Dan itu setiap orang punya genetik yang berbeda-beda. Nah bisa jadi, nah ada orang yang memang secara genetik dia LDL-nya akan tinggi walaupun dia sudah melakukan pola hidup yang baik gitu. Jadi sangat mungkin juga orang yang kurus LDL-nya tinggi, itu sangat mungkin gitu.
1: Ternyata ya sebegitu serunya kalau ngobrol masalah kesehatan. Ada Kang Arman juga di Garut. Sebelum melakukan medical check up, apa saja yang perlu dipersiapkan supaya hasil pemeriksaannya nggak bias?
0: Jadi ada beberapa pemeriksaan yang harus melakukan puasa tadi, seperti misalnya glukosa puasa dan juga trigliserida. Nah yang terpenting, yang pertama, kita harus puasa dulu sekitar 10-12 jam. Jadi kalau misalnya pendengar mau datang ke Prodia atau ambil darahnya jam 7 pagi, ya berarti dari jam 7 malam udah berhenti puasa, udah berhenti makan.
1: Itu kalau kelebihan puasa, batas waktu?
0: Batas waktunya enggak lebih dari 14 jam. Jangan sampai lebih dari 14 jam, jadi idealnya tuh 12 jam.
1: Idealnya.
0: Nah kenapa? Karena kalau kelebihan, gulanya makin turun lagi nanti, makin turun dan akhirnya jadi enggak sesuai dengan yang sebenarnya. Atau kalau puasanya terlalu sebentar, malah gulanya tinggi gitu. Karena gula itu butuh waktu untuk disebar ke sel-sel yang membutuhkan sebagai sumber energi tadi. Jadi idealnya di 12 jam. Kemudian itu puasanya itu hanya boleh minum air putih aja. Nah yang bapak-bapak susah itu ngerokok nih. Karena ngerokok juga gak boleh sebenarnya gitu. Pada saat puasa itu jangan sampai merokok, karena itu juga bisa berpengaruh juga gitu. Kemudian baiknya diperiksakan pada pagi hari sebelum tubuh kita banyak aktivitas segala macam yang akhirnya membuat bias hasil juga.
1: Artinya si puasanya ini bisa dibawa tidur gitu ya?
0: Iya betul, dibawa tidur. Jadi hanya minum air putih aja.
1: Jadi kalau misalnya periksa ambil darahnya nih jam 8 pagi, berarti udah dari jam
0: 8 malam.
1: Malam udah
0: mulai berhenti
1: makan gitu. Tapi minum pagi-pagi minum bangun tidur untuk minum air putih tetap
0: boleh, tapi hanya air putih aja.
1: Iya.
0: Gak boleh air sirup, gak boleh air
1: tidak
0: kopi,
1: air berwarna, apalagi kopi dingin pagi-pagi.
0: Betul, walaupun americano ya, tanpa gula itu gak boleh juga.
1: Karena nanti airnya akan darahnya akan bau-bau kopi, bau-bau americano. Ada juga apa ini? Tadi udah ditanyain bahwa teh lala, udah ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan itu tadi, kemudian apakah pemeriksaan kesehatan untuk perempuan dan laki-laki punya perbedaan? Ada perbedaan?
0: Ada beberapa perbedaan. Kalau untuk yang kolesterol, diabetes itu sama ya, tapi yang berbeda itu seperti misalnya kalau pada wanita itu harus ke arah kanker serviks nih, pap smear ya, atau periksa HPV, termasuk vaksin ya, vaksin HPV nih gitu. Kalau pada pria itu berarti lebih ke prostat. Terus misalnya mereka itu harus lebih fokus juga ke ronsen, karena kan perokok gitu ya. Gitu.
1: Tapi
0: jadi
1: perempuan juga kan ada perokok.
0: Ada juga perokok. Gitu. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan yang berbeda antara laki-laki sama perempuan gitu. Nah, kalau kita ngomongin vaksin nih, di Prodia juga kan ada ya, sudah tersedia di beberapa cabang Prodia itu vaksin, dan yang sekarang lagi booming itu influenza.
1: Iya.
0: Sekarang kan lagi booming influenza A ya. Nah, itu baiknya di melakukan vaksin itu setahun sekali. Kalau influenza
1: untuk anak dewasa dan balita.
0: Bisa.
1: Balita, anak, dewasa dan lansia. Atau memang untuk siapa aja sih vaksin influenza ini bisa diberikan?
0: Vaksin influenza itu mulai dari usia sebentar. Vaksin influenza itu bisa kita berikan dari mulai usia 6 bulan.
1: Udah boleh ya.
0: 6 bulan. Dan itu harus di-upgrade setahun sekali, karena virus influenza itu sering bermutasi.
1: Iya. Gitu. Tipe jadi A B sekarang juga lagi rame nih.
0: Iya. Jadi banyak, jadi harus setahun sekali.
1: Sebentar nih, ada pertanyaan bahwa Kak sama halnya mungkin dengan vaksin COVID misalnya gitu. Apakah vaksin influenza ini ketika sudah divaksin tetap kena flu juga, atau kayak kita kan udah vaksin booster lain hal tetap kena COVID tapi mungkin kondisi badannya lebih kuat.
0: Ya.
1: Ini juga begitu nggak?
0: Nah, jadi vaksin itu sebenarnya spesifik terhadap tipe virus tertentu gitu. Nah, misal nih kita udah kayak COVID kemarin, kita udah vaksin untuk COVID varian Omicron. Nah, kemudian ternyata si virusnya itu bermutasi menjadi tipe lain. Nah, tetap kita akan terkena karena kita hanya kebal ke Omicron itu gitu. Sama halnya dengan influenza, apalagi influenza itu mutasinya cepet banget. Jadi
1: serius, ini baru selesai saya.
0: Oh gitu.
1: Ada ya. Teman di program 2 sampai memang harus dirawat itu karena
0: influenza.
1: Si influenza A itu memang harus ada pemeriksaan lab juga ya?
0: Sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium. Tapi kalau di Prodia itu baru untuk PCR-nya itu yang syndromic respiratory PCR. Jadi kalau di pemeriksaan di Prodia itu sekali pemeriksaan langsung melihat 23 jenis patogen termasuk di dalamnya ada influenza, COVID dan lain-lain banyak ya. Ada 23 jenis gitu.
1: Jadi memang sepenting itu ya, termasuk vaksin, bagaimana mengenali itu protek juga ya, payungnya kita nih.
0: Ya, yang terpenting kita udah ada kekebalannya, setidaknya kita kita kebal untuk virus jenis itu. Kalaupun nanti ada mutasi-mutasi lain, ya itu nanti kita bisa vaksin lagi.
1: Oke. Terakhir nih, Bu Rizka, apa pesan untuk masyarakat yang menganggap medical check-up ini sebagai sesuatu yang hanya perlu dilakukan ketika sakit aja?
0: Sebenarnya banyak alasan ya mereka tidak melakukan medical check up tadi. Mereka melihat usianya masih muda. Banyak penyakit yang sekarang mulai dari usia muda, bahkan penyakit di usia tua itu mulainya dari usia muda. Jadi gak ada alasan karena saya masih muda, saya gak perlu melakukan medical check up. Kemudian yang kedua alasannya karena takut melihat hasil. Kalau hasilnya jelek malah jadi stres, malah jadi makin sakit gitu. Nah, yang terpenting adalah ketika keluar hasil, kita lihat kalau seandainya hasilnya abnormal, ya kita konsultasi dengan dokter gimana caranya untuk normal kembali, nurunin kadarnya, apakah dengan pola hidup dan sebagainya. Karena tujuan kita melakukan medical check up adalah untuk mencegah supaya kita tidak sakit. Bukannya kepikiran tapi kita tetap aja pola hidupnya jelek gitu ya.
1: Tetapnya nggak masuk.
0: Tetapnya gitu ya. Nah itu ya. Tetapnya aja nggak mau olahraga gitu. Nah itu ya. Jadi yang terpenting lakukan medical check up setahun sekali untuk usia muda, dan usia 40 ke atas itu mulai 2 kali dalam setahun. Dan yang terpenting adalah tindak lanjutnya. Ketika hasilnya ada yang jelek, usahakan kita kembalikan lagi dengan perbaikan pola hidup seperti makanan dan juga olahraga.
1: Luar biasa sekali. Hidup tuh yang mahal itu sakit. Sehat mah murah banget ya, begitu. Sakit mah udah harus masuk rumah sakit, bayar rumah sakit, nyeri awak ongkoh begitu.
0: Dan kalau udah tua ngerepotin anak-anak ya,
1: itu
0: kan?
1: Dia gimana kita tetap bisa
0: produktif lagi,
1: gimana caranya kita bisa menikmati hidup dari muda sampai tua juga tetap happy,
0: sehat dan happy.
1: Itu dia, happy tuh nggak beli, happy tuh nggak bisa kita beli di minimarket lah.
0: Iya betul.
1: Harus kita ciptakan, dan untuk happy badan kita juga harus sehat. Bu Rizka, hatur nuhun pisan.
0: Terima kasih
1: banyak, bermanfaat sekali apa yang disampaikan berkaitan dengan seberapa penting medical check up untuk dilakukan secara rutin untuk tubuh kita selalu ada dalam keadaan fit, baik-baik saja. Jadi kalau sudah happy badannya sehat juga, aktivitas lancar jaya. Sampai di sini pendengar Bandung Menyapa berkaitan dengan pentingnya medical check up secara rutin bersama area produk eksekutif Prodia West Java, Ibu Rizka Widyasari SSI di kesempatan si pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada, senang sekali ya. Dimana siang hari ini Alan Albana akan menemani Anda, dan tentunya juga berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dimana di siang hari ini edisi literasi digital, pendengar, kita akan membahas mengenai saring sebelum sharing ya. Stop jadi pahlawan berita bohong. Terkait topik itu kita sudah tersambung, bukan tersambung ya, sudah hadir ini di studio. Itu ada Kang Yogi Suwardi S.Ikom, beliau adalah pustakawan, founder TBM Awi Larangan, Relima 2026 Lokus KBB. Selamat siang Kang Yogi.
1: Siang Kang.
0: Sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dari langsung dari KBB itu sih?
1: Dari Cililin.
0: Oh, Cililin. Cililin seberapa mana?
1: Deket apa ya? Napak Sancang tau gak?
0: Napak Sancang?
1: Iya.
0: Kelak kebelah mana tuh Napak Sancang?
1: Napak Sancang teetan dengan apa? Tempat makan. Cukup populer lah kalau daerah Bandung Barat.
0: Dulu aku KKN di itu, di daerah Ciampelas. Jadi menyusuri daerah-daerah seputaran Cililin gitu tak. Oke, ini menarik Kang Yogi ya. Saring sebelum sharing, stop menjadi pahlawan berita bohong. Ini kalau kita melihat sebetulnya kenapa sih orang-orang tuh bisa mudah percaya langsung membagikan sebuah informasi, padahal itu belum tentu benar. Ada juga yang terlihat valid gitu, seolah-olah jadi ada rasa ingin nge-sharing lagi ke yang lain. Itu apa sih sebenarnya yang jadi sebuah landasan mereka untuk bisa seperti itu?
1: Oke. Nih, izin jawab ya. Itu kan kita balik lagi kan, kalau kita melihat kenapa sih harus disaring langsung ya? Apa disaring sesuai tema hari ini nih? Karena gini, kebanyakan orang mungkin ketika dapat informasi tersebut ya langsung disaring itu karena ingin menjadi penolong, ingin jadi pahlawan. Seenggaknya mereka, oh nih saya memberikan yang pertama gitu kan. Gitu. Jadi kan kalau di kita itu selalu ingin yang pertama ya. Apa-apa, oh ini saya informasinya dapat yang pertama. Jadi tinggal disaring aja tanpa memverifikasi apakah informasi tersebut benar enggaknya gitu. Itu sih Kang biasanya.
0: Oke, jadi ada rasa jiwa kalau saya tahu dan pengen ngasih tahu orang lain gitu,
1: benar, gitu
0: ya. Oke, ya. Kemudian kalau kita melihat ya di tengah banjirnya informasi saat ini, artinya bahwa banyak berbagai informasi, isu, kemudian juga informasi entah di share atau di sosial media. Bagaimana kita cara memproses menyaring informasi itu kemudian ketika di-sharing tuh aman
1: gitu. Ini Kang, sekarang kan banyak informasi yang itu teh benar enggak gitu ya. Karena banyak sekali sekarang apa-apa, misalkan video tuh, videonya kan banyak yang dipotong, di-share aja segituannya. Kenapa? Ya karena balik lagi tadi, mereka pinginnya menjadi orang yang pertama ngasih tahu. Harusnya gini, kita verifikasi dulu sebelum menyebar itu, ya tahan dulu lah, sabar dulu lah. Istilah bahasa Perancisnya ngareng hapela, merenya.
0: Ngareng hapela, di resting dulu gitu, di resting dulu.
1: Sebelum informasi itu benar apakah valid, lah kita kan nyari dulu sumber nih. Ini kalau misalkan berupa video, kita kan lihat dulu lah video poll-nya itu di mana gitu kan. Terus ini sumbernya benar enggak gitu kan, karena sekarang kan hoax itu banyak ya menyebar gitu kan. Apa-apa sekarang banyaklah kasus yang terjadi karena video, editan video, apalagi sekarang zaman AI langsung bisa begitu aja gitu ya. Harusnya ya kitanya itu sebagai, karena gini, klik satu kali itu bisa memenjarakan kita gitu. Makanya apa-apalah jangan langsung di-share, apalagi udah ada himbauan misalkan sebarkan, kata gitu kan, sebarkan. Kalau dulu tahun berapa ya? 2000-an kalau enggak salah.
0: Ada lingkaran merahnya gitu.
1: Kalau enggak disebarkan nanti katanya celaka kan. Ngeri juga kan sebenarnya.
0: Kalau tidak sebarkan tidak mendukung gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada gak sih ciri-cirinya Kang, ketika melihat itu tuh berita tuh valid, berita bohong atau berita provokatif gitu ya. Ada gak sih ciri-ciri tertentu sehingga kita bisa tahu, bisa aware gitu terhadap wah ini bener nih informasi yang gak valid gitu.
1: Biasanya sih Kang kalau kalau kita cermati itu teh mapnya teh sama sih sebenarnya. Kayak sebarkan, ujung-ujungnya kalau nggak disebarkan kita bakal celaka. Atau yang sekarang kan lebih ke gen Z. Kalau gen Z sekarang kan ibaratnya kayak pohon pucuk pisang. Kalau arah ke barat ikut ke barat, ke timur ikut ke timur gitu. Nah sebenarnya gini, cirinya sih gampang. Biasanya kalau tulisan itu panjang, karena kan generasi kita tuh malas baca ya. Ketika nih di prolog awal, oke nih kayaknya bener, share begitu aja. Gitu sih Kang. Makanya kayak sekarang itu, bukan dulu kan bapak-bapak kita mungkin generasi kolonial ya. Kalau generasi kolonial kan gampang sebarkan. Kalau generasi sekarang juga sih sebenarnya sama aja, cuman redaksinya itu lebih ke mungkin lebih masuk ke genjet gitu Kang. Jadi karena malas baca ya di share aja. Bahkan sebenarnya gini, cirinya ya kita lihat dulu lah. Kalau udah panjang lebar, kayaknya kalau informasi panjang lebar kita harus ini dulu lah. Harus dipertanyakan ini teh benar enggaknya gitu. Biasanya sih redaksinya panjang sih Kang. Kata sebarkan di depan itu paling utama sih biasanya ya. Tapi kalau yang saya terima biasanya seperti itu sih.
0: Kalau yang tulisannya pendek ada enggak sih Kang
1: kayak gitu? Ah, jarang biasanya.
0: Jarang ya?
1: Biasanya kalau pendek itu lebih ke judul video aja sih biar menarik dengan kata yang gede gitu kan. Biasanya sih seperti itu sih. Setahu saya ya gitu.
0: Zaman-zaman aku dulu mah itu ada anak kecil yang dikutuk jadi ikan pari.
1: Nah, benar banget. Benar banget. Kalau enggak disebarkan nanti kena kayak gitu ya.
0: Azab anak durhaka. Oke, menarik untuk Anda juga siang hari ini pendengar, boleh WhatsAppan juga ya di 0811-220-9760. Mau ikut juga ngobrol pakai line telepon kita juga boleh di 720-0996 atau di 727-5551 ya. Nanti akan diangkat sama Teh Rizka. Kemudian juga Anda boleh WhatsApp juga di 0811-220-9760 ya. Wah, nampaknya ini ada yang masuk line telepon ya. Teh Rizka. Oh, ada Pak Ahmad Irwan ya di Limbangan. Wah, ya. Selamat siang, Pak Ahmad, silakan pertanyaannya.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini sama Akang siapa? Narasumber
0: atau apa? Ini Akang Yogi.
2: Oh, Akang Yogi. Salam kenal ya,
1: dengan Ahmad Irwan,
2: Limbangan Baru. Tentang masalah informasi, berita hoax dan lain sebagainya itu kan. Kalau saya menikmati informasi itu bukan semua media saya ikutin, termasuk media internasional kan, termasuk itu kan. Dan bahkan kalau ada di media sosial yang sekiranya tidak masuk akal, tidak terima, terus begini banyak kan TikTok begini begitu, ternyata saya tidak bisa terima semua. Kalau toh misalnya di TikTok informasi kata terus diakuan dengan media-media yang resmi, tentunya tidak terima. Tapi begini ngalannya, saya sebagai penikmat informasi lah, penikmat berita. Media apa sedikit kritik sedikit ke RRI. Ya, maaf nih ya. Boleh kan, ini pembangun kan. Kan RRI itu sekarang sudah lainnya lembaga penyiaran publik. Beda dengan RRI ketika zaman dulu, seorang pemerintah ketika masih di bawah naungan Menteri Penerangan. Nah, itu seperti itu. Jadi karena sekarang lembaga, oh, memang sekarang RRI sudah netralitasnya kelihatannya. Cuman dua kaki yang satu ke pemerintah, kaki satu ke rakyat. Cuman RRI tidak pernah ikut terlibat jika ada permasalahan yang sekarang lagi memanas. Contoh seperti kasus di Cibinong, masa LP. RRI tidak pernah menginformasikan. Kasus masalah sering terjadi keracunan, RRI tidak pernah terlibat. Hal apapun yang sekiranya menganggap masalah politik, saya kira RRI tidak pernah terlibat. Beda dengan swasta. Itu maaf sedikit ya. Jadi yang saya inginkan, kalau toh memang betul RRI sudah netralitas menjalin barang publik, coba apabila sekiranya lagi heboh sekarang, cobalah kita berbincang sampai dengan catatan tidak boleh kita sering ada yang terpancing, tidak boleh menyampaikan informasi atau menyerang secara individu lah seperti itu, atau menjatuhkan lembaga seseorang. Itulah mungkin sedikit kritikan masuk terhadap RRI, karena makanya di sini kalau ini kan melihat dengan masalah kita sekarang, alih aja salah satu dari swasta, sebutkanlah dari swasta memang yang berjaringan aja, tidak memutar musik, tapi khusus informasi dan dialog. Bagaimana menurut Pak Kang Yogi? Terima kasih, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, Kang Yogi, ini memang pendengar kita Kang Ahmad Irwan tuh kritis, orang itu semangat gitu. Gimana Kang Yogi?
1: Daging banget ya.
0: Daging banget memang.
1: Gini sih, kalau menurut saya pribadi ya, biasanya kan masyarakat itu gampang terprovokasi ya, apapun misalkan. Oke sih, kenapa sih tadi kan mengkritisi RRI ya? Kenapa mungkin kalau pemerintah itu kasarnya nggak dikritisi, nggak kayak yang milik swasta mungkin gitu ya? Ya balik lagi sih Pak siapa sih tadi?
0: Mohon maaf. Pak Ahmad Irwan. Oh,
1: Pak Ahmad Irwan. Jadi mohon maaf sih, masyarakat itu nggak terprovokasi ya? Apapun itu, kayak misalkan sini demo sekarang ya, mau itu demo pemerintah, mau itu demo apa gitu? Kalau misalkan masalah perut ya, orang itu lebih gampang terprovokasi gitu. Ya benar tadi sih kata si bapaknya itu. Ya mungkin kalau si bapaknya emang literasi digitalnya jalan gitu. Ketika ada informasi itu, oke nih kita saring dulu. Ya udah, ini informasi yang benar kita masukin. Kalau ini enggak, ah ya kita mental aja. Tapi kan enggak semua kayak seperti itu gitu. Kadang ketika informasinya itu ngaco, mereka terima, sharekan lagi ke orang lain. Nah. Bahkan kemarin saya lihat di salah satu channel YouTube ya, ada yang gara-gara update story WA terus kebaca sama lawan politiknya. Lawan politiknya bukan politik besar sih, politik kayak itu kayak pemilihan lurah atau apa gitu, kepala dusun atau apa gitu. Tersinggung, langsung dibun-bun. Si yang itunya dicari gitu. Kan ngeri ya gitu. Karena itulah pentingnya kenapa generasi sekarang khususnya Gen Z literasi digital itu penting gitu. Bukan hanya okay, scroll-scroll kan kayak apa sih salah satu, kalau scroll itu katanya pembusukan otak ya.
0: Benar enggak sih? Brain root.
1: Kayak gitu. Ya itu mah balik lagi ke kita pribadi sih Kang ya. Karena kalau kita berlawanan sama ini no comment gitu. Cari aman aja gitu. Iya. Gitu sih Kang kalau menurut saya pribadi sih.
0: Betul kan. Kalau RRI media verifikator, verifikasi. Jadi caranya bukan mengkritisi tapi kan harus mencerdaskan masyarakat ya. Tugasnya gitu. Menyiarkan satu hal yang jelas.
1: Yang benar ya.
0: Bisa jadi itu tuh benar atau enggak. Nah, dicari orang ahli kita wawancara. Itu caranya. Oke. Terus juga kemudian untuk Anda pendengar boleh ya bisa WhatsApp di 0811-220-9760. Terima kasih dari nyimak juga Tehnopa di Karangnunggal mendengarkan juga katanya siaran pagi hari ini. Terima kasih. Dan juga untuk Anda pendengar boleh ya ikut juga cerita. Nah, karena gini ya, ada kalau misalkan kita melihat ya, ada istilah sharing sebelum disaring, saring sebelum di-sharing. Secara praktis, langkah apa aja sih yang sebetulnya yang dilakukan masyarakat sebelum menekan tombol share tadi? Wah, pemerintah ada ini, wah, kritisi gitu ya. Salah satunya. Gitu ya. Ketika kita mendengar hal-hal seperti itu, Kang, pertama basic yang harus disikapi selain dari apa yang sudah disampaikan sama Kang, apalagi yang perlu secara esensialnya kita bisa menahan hawa nafsu untuk gak langsung gerda-geruduk gitu.
1: Gini Kang, itu kan utamanya kan hoax ya. Kalau kata orang Cilir mah hoax ya.
0: Hoax.
1: Jangan ke hoax nanti jadi soak gitu. Jadi ya gimana ya, jujur lah, kita harus literasi itu harus melek, literasi digital itu harus melek banget gitu. Jangan karena kita terpancing ya kita langsung nge-share gitu. Ya benar tadi, saring dulu gitu kan. Kalau udah disaring kan mungkin yang muncul nanti yang bersihnya ya gitu ya. Jadi ya sebelum kita nge-share, ada baiknya kan kalau misalkan itu redaksi panjang, dibaca dulu lah. Sesuai ayat pertama yang turunkan, kalau dalam agama saya, Iqra, bacalah dulu, teliti. Ketika udah diteliti, okay, kita cari nih, kita verifikasi di media mana. Ini medianya benar enggak? Tanggal berapa gitu kan. Terus kita cari di web yang lain yang emang benar-benar kompeten buat menjawab isu tersebut. Kalau misalkan enggak, ya udah cukup sampai di kita aja gitu. Cukup jarinya, jangan jahil gitu. Kadang kan kalau kita apalagi ya generasi yang emang gampang terprovokasi, ketika ada nemu oh ini langsung emosi gitu, langsung share, langsung maki-maki. Ya kita jangan buang-buang energi buat hal-hal yang belum informasinya itu belum valid gitu. Menurut saya sih seperti itu sih Kang. Jadi jangan dulu lah, tahan dulu lah, sabar dulu gitu. Jangan sampai itu menjadi cek orang Prancis mah mamala barunya.
0: Jadi
1: bencana jadi bencana buat kita ya gitu. Karena sekarang itu ketikan aja, ketika share siapa tahu kan bisa kena undang-undang IT, kitanya malah dipidanakan. Keuntungannya buat kita apa gitu, malah kita yang dipenjara gitu. Sekarang ya udah tahan dulu lah, jangan terlalu terpancing dengan berita-berita ya itu di luar itu benar enggaknya ya. Kita tahan dulu lah. Kalau emang itu benar, ya udah share. Kalau misalkan enggak, ya udahlah gitu. Kalaupun itu benar, kalau misalkan kira-kira membahayakan kita, cukup sampai kita aja informasinya. Begitu sih kalau pendapat saya.
0: Karena ego kita ingin share menyelamatkan, tapi benar. Pas giliran kita menyelamatin orang, terus kita kena batunya, orang-orang juga gak mau ikut campur.
1: Nah, betul banget. Jangan kayak ilmu lilin lah.
0: Menerangi orang tapi dianya habis gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Kang, tapi sebetulnya gitu ya, seberapa aware, seberapa orang tuh sudah mulai tersadar terkait dengan literasi digital ini, Kang? Sejauh ini, temuan-temuan Akang di lapangan seperti apa?
1: Ya masih, kalau dibilang masih 50-50 ya. Kalau misalkan kadang-kadang kalau tapi ini harus ini dulu sih sebenarnya harus kita survei dulu ini sampai mananya ya. Kalau misalkan untuk menjawab menurut saya, kalau menurut saya pribadi, tapi ini enggak menurut hasil survei ya.
0: Data ya.
1: Ya, kalau menurut saya yang saya amati sekarang kayak generasi-generasi Gen Z sih masih literasi digitalnya masih kurang gitu. Apa-apa sekarang kalau misalkan melakukan hal-hal yang negatif misalkan di sekolah nih. Ketika mabal aja Kang, sekarang di video kan, terus di share di TikTok gitu. Itu kan sebenarnya sama aja gak sih guru, nih saya sedang mabal gitu. Berarti kan literasi digitalnya masih kosong ya.
0: Iya, otomatis kemungkinan dia untuk ketahuan tuh jelas gitu.
1: Iya benar-benar gitu, makanya untuk literasi digital mungkin udah ada yang melek, udah ada yang masih banyak juga yang belum gitu. Karena ya sekarang aja yang kayak apa sih video-video yang konotasi negatif itu kan sekarang dijual belikan begitu aja akhirnya ketangkap gitu kan, banyaklah hal-hal yang terjadi seperti itu gitu. Padahal mereka kan istilahnya pelajar itu waktunya untuk belajar, tugasnya kan pelajar belajar, bukan lah kelah jadi influencer mah tuh kalau udah lulus gitu ya, karena udah ada ketika kita namanya pelajar ya udah belajar dulu, nanti kalau misalkan udah selesai belajarnya minimal SMA barulah gitu buat konten apapun itu gitu. Khawatirnya seperti itu sih. Makanya di kita itu kalau banyak yang anak SMP juga yang udah pegang handphone, itu sebenarnya kebutuhannya butuh enggak gitu kan. Gitu sih. Kayak SMA aja, kalau SMA butuh enggak sih sebenarnya gitu. Itu harus mengadakan riset juga sih kan untuk penggunaan digital. Karena itu balik lagi ya ketika handphone kan handphone yang paling dekat sama kita gitu. Literasi digitalnya dimulai dari situ dulu gitu, baru ke yang lainnya gitu sih Kang saya.
0: Oke. Baik, kemudian Kang, ini ada tes salsa di Cimahi. Apakah judul berita yang provokatif atau membuat kita emosi memang sengaja digunakan untuk membuat orang lain tuh terpengaruh sehingga melakukan langsung sharing, Kang?
1: Oke. Okay. Ya semuanya sih sebenarnya ada misinya ya. Kita balik lagi lah istilahnya ketika sekarang itu banyak informasi-informasi yang ditutup-tutupi dengan isu yang baru. Apalagi balik lagi generasi kita itu kan generasi yang gampang terprovokasi gitu. Apa-apa emosi, apa-apa pingin yang duluan, apa-apa sekarang lebih ke trend flexing gitu kan. Dengan kenyataan yang ada seperti itu gitu. Itu sih kan sebenarnya seperti itu sih, Kang.
0: Oke ya. Untuk Anda juga pendengar boleh ya, bisa di WhatsAppkan 0811-220-9760. Tentunya kita akan lanjut lagi, tapi sebelum itu kita akan rehat dulu sejenak ya, tetap bersama kami. Dan tentunya juga untuk Anda boleh pendengar bisa di WhatsAppkan 0811-220-9760. Kita masih di Bandung Siang ini edisi literasi digital dengan topik saring sebelum sharing, stop menjadi pahlawan berita bohong. Bersama pustakawan dan founder TBM Awi Larangan, Relima 2026 Lokus KBB, Yogi Suwardi S.I.Kom.

0: Lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
1: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
0: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
1: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rejeki lah sama teman-teman grup lainnya.
0: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
1: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
0: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
1: Heh, belum sih.
2: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.

0: 97 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Masih di Bandung siang ini, edisi literasi digital dengan topik saring sebelum sharing. Stop menjadi pahlawan berita bohong bersama pustakawan, founder TBM Awi Larangan, Relima 2026 Lokus KBB, Kang Yogi Suwardi S.I.Kom. Ya. Dan tentunya juga WhatsApp-WhatsApp sudah masuk, alam bacakan ya. Satu-satu Kang Rizky di Kadungora ya. Anak-anak dan remaja sekarang tuh sangat dekat dengan media sosial. Bagaimana cara mengajarkan mereka budaya saring sebelum disaring tanpa membuat mereka takut menggunakan internet, katanya.
1: Oh, gitu. Wah, gimana nih, Kak? Untuk umur berapa tuh kira-kira?
0: Anak-anak dan remaja, katanya.
1: Anak-anak dan remaja. Sebenarnya gini, kalau anak-anak dan remaja itu gini, kita sebagai mungkin sebagai orang tua ya posisinya. Kita jangan bisa diatur sama anak, kita yang ngatur anak gitu kan. Seenggaknya gini, sebelum tidur kita cek dulu apa aja yang udah dibuka gitu kan. Nah, terus ada jamnya sih kalau menurut saya sih, Kang.
0: Ada jamnya,
1: ada jam penggunaan gawai gitu. Kalau sekarang kan bebas ya. Kalau anak ngambek udah kasih aja, yang penting biar tenang. Kalau anak yang kecil aja sekarang, ah nih rewel nih tantrum, kasih handphone udah tenang. Padahal itu kan sebenarnya bukan solusi ya. Sebenarnya ya pengaturnya ada di kita yang dewasa gitu. Kalau misalkan itu kira-kira oh ini perkembangan buat anak jelek, ya udah dibatasin aja lah. Misalkan sehari, kalau anak kecil, anak SD atau setengah jam, sejam maksimal. Kalau yang dewasa kita cek dulu sebelum tidur, cek dulu apa aja yang digunakan, yang dibuka gitu. Nah, nanti paling kita sering ngobrol aja sih sama anak tentang nih yang lagi tren isu sekarang itu apa gitu. Nanti kita kasih arahan sebagai orang yang lebih tua mungkin. Lebih gitu aja sih, Kang.
0: Oke. Okay. Ini ada Kang Wawan di Cimalaka, Sumedang ya. Ikutan Kang Alan izin bertanya ke Kang Yogi, sepengetahuan Kang Yogi, mana sih yang paling banyak hoax di antara jenis-jenis informasi digital? Apakah di bidang politik, ekonomi, sosial, hiburan, atau e-sport, katanya gitu?
1: Kayaknya sekarang mah hampir semuanya sama kayaknya. Kayaknya gini, nih tren yang lagi rame apa? Naikin buat menutup isu-isu yang lagi rame gitu. Kayak misalkan nih kayak deg-degan ya kalau masalah itu. Misalkan nih
0: ada isu, masalah besar gitu.
1: Ada masalah besar, tutupin sama isu yang ini. Apalagi sebenarnya nih pakai kita kata sekarang itu buzzer ya. Buzzernya influencer yang lagi hit gitu kan. Pakai itu tertutupi. Seperti itu sih, Kang. Sebenarnya sama aja sih sekarang. Mau itu hiburan, mau itu politik, sebenarnya sama aja sih sekarang. Begitu sih.
0: Merata kan, gitu
1: merata
0: ya.
1: Merata sih, Kang. Enggak ada yang enggak ada yang ini paling unggul, enggak ada sih.
0: Oke, ya. Begitu, Kang Wan. Terus juga ada Kang Ardi di Bandung. Kalau berita bohong ini sudah terlanjur kita sebarkan, Kang, apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang katanya?
1: Minta maaf dong. Karena kan sekarang gitu ya, apa-apa nih kita buat konten apa atau menyakitkan orang, cukup kata klarifikasi kita minta maaf. Ya kalau misalkan itu di grup keluarga ya kita tarik lagi. Oh mohon maaf nih informasi yang tadi saya sampaikan salah. Kata kuncinya satu sih, minta maaf aja sih. Itu udah paling aman. Udah aman banget
0: ya. Meskipun informasi udah nyebar kemana-mana gitu.
1: Ya minta maaf aja, klarifikasi. Kalau misalkan kitanya emang kayak followernya banyak, udah aja di sosial media kita itu minta maaf nih, unggahan tanggal sekian saya udah menyebarkan informasi itu sih. Biasanya kayak kalau masyarakat kita tuh jiwanya pemaaf ya. Apa-apa maaf, nanti juga lupa.
0: Nanti juga lupa. Baik, terakhir mungkin Kang Yogi pesan untuk masyarakat dimanapun berada ya, terkait dengan apa arus derasnya informasi begitu warawiri yang sampai kita butuh awarenya, apakah AI gitu kan zaman sekarang tuh udah canggih banget, bahkan mirip-mirip sekali gitu ya. Atau kejadian-kejadian yang dulu yang dipotong kemudian diupload kembali dikasih judul yang berbeda gitu. Mangga, Kang.
1: Pesannya ya. Oke, ketika kita menerima informasi apapun itu, mau bentuk video, mau itu bentuk pesan berantai gitu lewat WA, penting kita gini, berhenti dulu sebentar. Berhenti dulu sebentar, kita baca dulu. Kita tonton dulu. Kalau misalkan itu videonya sepotong, kita cari videonya yang emang benar-benar full gitu. Jangan sampai kita menyesal nih. Aduh, ini yang udah terlanjur kita sebarkan. Karena gini, satu klik aja ketika kita ngetik tombol share, belum disaring, itu dampaknya luar biasa buat banyak orang, buat bisa memancing emosi dan yang lainnya. Jadi ketika kita menerima informasi, alangkah baiknya kita sabar dulu, berhenti dulu, baca dulu, verifikasi dulu, baru di-share. Kalau misalkan itu memang valid gitu. Tapi kalau menurut saya sih, gak usah ngeser-ngeser sih, Kangnya. Mendingan cukup informasi mah kita terima aja. Kalau misalkan itu emang benar, ya kita nanti diskusiin aja lah daripada di sosial media. Khawatirnya nanti menyinggung siapapun yang tersinggung gitu, Kang, yang merasa. Menurut saya sih seperti itu. Baiknya informasinya kita kumpulkan dulu di kita, nanti ya kita diskusiin atau apalah. Baiknya seperti itu sih, Kang. Kalau memang itu informasinya gak terlalu urgent banget gitu sih, Kang.
0: Nah, ini dia yang harus jadi perhatian gitu ya, supaya nggak mudah untuk sharing sebelum disaring. Kang Yugi Haturman tentunya sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung, sehat selalu kan?
1: Ya, amin amin, sama-sama Kang.
0: Oke, terus menginspirasi ya.
1: Amin amin amin.
0: Baik, pernah itu tadi perbincangan kami di Bandung Siang ini edisi literasi digital dengan topik saring sebelum sharing, stop menjadi pahlawan berita bohong, bersama Kang Yugi Suwardi ESIKOM, pustakawan, founder TBM Awi Larangan, Relima 2026 Lokus KBB, dan mudah-mudahan ini bisa menambah referensi untuk kita. Dan tentunya ada hal-hal yang perlu kita sebar, ada hal-hal yang ya cukup di kita saja habis ya.
1: Iya betul.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Bandung siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bandung siang ini.
3: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
4: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Okfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisian grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: diterapkan. Kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami,

0: pertama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin. Sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar, dan juga kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Baik pendengar, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Islam menempatkan akhlak dalam posisi penting yang harus dipegang teguh para pemeluknya. Tiap aspek dari ajaran Islam selalu berorientasi pada pembinaan akhlak yang mulia atau akhlakul karim. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam menilai keimanan seseorang, kita juga diminta untuk menilai bagaimana akhlak yang bersangkutan. Nabi berpesan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung siang ini. Dan juga saat lagi kita akan menyimak pendengar drama radio Komdigi Jejak Pangan Nusantara episode Benteng Emas di Tengah Badai.
1: Bandung siang ini. Drama radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Waduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak, Pak, Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
2: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah rame beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
2: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
1: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul. Belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pak Hendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid, narasi oleh Verly Jan, musik dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.
4: Bandung siang ini.

0: pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pendengar. Terima kasih Kang Wawan Tehnopa di Karangnunggal yang tentunya masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bandung. Dan tentunya juga apa kabar Anda pendengar di siang hari ini? Tentunya ya di hari-hari yang sudah mulai memasuki musim penghujan nampaknya. Dilihat dari beberapa hari terakhir gitu ya, kemarin Bandung tuh hujan gitu di beberapa titik. Bahkan kemarin tuh di sekitar Batu Nunggal itu ya, angin tuh cukup kencang sekali. Tentunya berhati-hati bagi Anda yang akan juga mungkin melalui jalur-jalur yang rawan banjir ataupun juga rawan pohon tumbang untuk tetap fokus berkendara gitu ya, dan tetap waspada dimanapun Anda berada. Anda boleh sampaikan juga situasi kondisi terkini di sekitar Anda seperti apa? Cukup mendungkah di sekitar Anda atau sudah mulai turun hujan? Kalau kita melihat perakiraan cuaca gitu ya, mendengar di siang hari ini gitu, kalau kita melihat ya perakiraan cuacanya di pukul 13 ini masih akan cerah, namun di pukul 16 hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat itu akan turun hujan dengan intensitas ringan ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandung atau BMKG Bandung pendengar. Tapi kalau di sekitarnya seperti apa? Di seputaran jalan Diponegoro ini sudah cukup mendung ya. Jadi Anda untuk bersiap-siap, barangkali ada yang hari ini sudah mulai mendung atau mulai turun hujan ya. Anda boleh sampaikan ke kami di 0811 220 9760 bagaimana situasi kondisi cuaca di sekitar Anda.

Tahukah Anda bahwa pemanas air berbahan gas dapat menjadi sumber keracunan yang mematikan jika dipasang tanpa ventilasi yang cukup? Gas karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran tidak berbau, tidak berwarna, tapi dapat menyebabkan pusing, mual, hingga kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Untuk itu, pastikan water heater dipasang di area berventilasi baik, jangan pernah memasang unit di dalam kamar mandi tertutup, dan periksa secara berkala konektor serta selang gasnya. Jika saat mandi Anda mulai merasa sesak, pusing atau pandangan gelap, segera keluar dari ruangan dan dapatkan udara yang segar. Ingat, water heater boleh membuat air panas, tapi kelengahan bisa membuat suhu tubuh turun selamanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Bandung siang ini.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Dinas Sosial Kota Bandung terus melakukan pembenahan data warga secara bertahap. Ribuan orang meramaikan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tingkat Kota Cimahi tahun 2026. Warta Jabar Siang, Selasa 29 September 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI dalam Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang perdana perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK antar mantan karyawan Firman Perkasa Yuda dan PT Viaco Engineering Indonesia Senin 28 September 2026. Dalam perkara tersebut, Firman menggugat perusahaan konsultan sipil itu terkait pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dengan nilai gugatan sekitar 86 juta rupiah. Sidang perdana beragendakan pemeriksaan awal. Majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi perkara, identitas para pihak, serta surat kuasa hukum yang diajukan dalam persidangan. Kuasa hukum menggugat dari Labkum Pers, Krisna Anugrah SHMH, mengatakan gugatan tersebut diajukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan terkait pengakhiran hubungan kerja. Upaya penyelesaian perselisihan sebelumnya telah ditempuh melalui musyawarah dan prosesi mediasi di tingkat Dinas Tenaga Kerja. Namun proses tersebut belum menghasilkan kesepakatan hingga perkara kemudian dibawa ke PHI. Adapun nilai gugatan sekitar 86 juta rupiah tersebut mencakup tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan dalam perselisihan PHK serta kewajiban pengupahan yang dipersoalkan pihak penggugat. Pada sidang perdana, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan berkas telah dilakukan. Persidangan kemudian ditunda untuk memasuki tahapan berikutnya. Agenda persidangan selanjutnya dijadwalkan memasuki pembacaan gugatan dan penyampaian jawaban dari PT Viaco Engineering Indonesia selaku pihak tergugat. Hingga tahap persidangan perdana ini, perkara masih dalam proses pemeriksaan di PHI. Pokok gugatan serta jawaban para pihak selanjutnya akan menjadi bagian dari proses persidangan sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, ribuan orang meramaikan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tingkat Kota Cimahi tahun 2026 yang berlangsung semarak di alun-alun Cimahi. Kegiatan tersebut tidak hanya diisi aktivitas olahraga tetapi juga menghadirkan berbagai layanan publik dan juga kegiatan ekonomi masyarakat. Agus Abot melaporkan.
2: Sebanyak 7.000 orang memeriahkan peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 tingkat Kota Cimahi yang dirangkai dengan Car Free Day di alun-alun Cimahi. Ribuan peserta tersebut mengikuti berbagai kegiatan mulai dari senam massal, lomba senam hingga aktivitas masyarakat yang digelar di kawasan pusat Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan bahwa rangkaian HAORNAS tahun ini dikemas dengan berbagai kegiatan yang dapat diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Senam bersama menjadi salah satu kegiatan utama yang melibatkan masyarakat, pelajar, sanggar olahraga, serta peserta lainnya. Selain aktivitas olahraga, pemerintah Kota Cimahi juga memanfaatkan momentum Car Free Day untuk menghadirkan sejumlah pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan tersebut antara lain administrasi kependudukan, pembayaran pajak, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
3: Kita melaksanakan peringatan Hari Olahraga Nasional tahun 2026 yang kita laksanakan di alun-alun Kota Cimahi. Kita laksanakan kegiatan ini dengan beberapa kegiatan. Di sini dilaksanakan selain lomba senam pagi, juga senam massal, kemudian Car Free Day dilaksanakan di sini, bermacam-macam kegiatan. Salah satunya pelayanan di Dukcapil, KK, KTP, termasuk pajak dari Bapenda dilaksanakan digelar kesehatan pemeriksaan gratis termasuk terapi jantung. Dan tujuannya apa? Kita lakukan kardiologi dengan sebanyak-banyaknya, salah satunya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Yang kedua, tapi saya pesankan jaga kebersihan, keamanan, keselamatan, kerukunan di antara kita bersama. Itu yang kita utamakan.
2: Menurut Natiana, keberadaan Car Free Day juga menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kota Cimahi untuk memperkenalkan sekaligus juga memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dan sejumlah area di sekitar alun-alun Cimahi hingga pendopo DPRD Kota Cimahi dipenuhi pelaku UMKM yang ikut meramaikan kegiatan. Pemerintah Kota Cimahi berharap tentu saja kegiatan olahraga yang dipadukan dengan Car Free Day dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Selain mendorong pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga membantu ruang interaksi masyarakat sekaligus juga mendukung aktivitas ekonomi pelaku UMKM di Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan melaporkan.
1: Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah, Pemkab dan DPRD Garut bersinergi untuk mengoptimalisasikan pendanaan pusat untuk pembangunan 2027. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten dan DPRD untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk melalui pemanfaatan peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan tahun 2027 mendatang. Di sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 1 tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan pentingnya peran anggota DPRD sebagai representasi partai politik dan masyarakat. Menurutnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menjembatani aspirasi serta harapan masyarakat. Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah TKD, Pemkab Garut terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappanas guna mengoptimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan agar belanja pembangunan daerah tetap terjaga melalui berbagai skema kebijakan pemerintah, salah satunya melalui instruksi presiden atau INPRES.
5: Ya, izinkan saya menjawab beberapa hal yang mungkin menjadi informasi bagi pemirsa. Yang pertama adalah tentang di luar kami kemarin ke Bappanas. Bapak-Ibu selamat ini mungkin Bapak-Ibu tahu bahwa saya sekarang sudah banyak kegiatan di Jakarta. Karena kita semua tahu bahwa TKD itu berkurang, tapi sejatinya belanja pemerintah tidak berkurang. Sebagai besar usahakan melalui kebijakan pemerintah pusat, salah satu dengan Inpres, Presiden, dan lain-lain. Sehingga bagi kami, salah satu kriteria bagi kami untuk mencari sumber-sumber keuangan pendapatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, Bapak Nas, sebenarnya saya dapat informasi sampaikan teman-teman, ada beberapa PKPN dan PSN yang akan laksanakan tahun 2027. Harapan saya teman-teman di SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah.
4: Bupati Garut juga menyampaikan informasi dari Bapak Nas mengenai sejumlah program kerja prioritas nasional atau PKPN dan proyek strategis nasional PSN yang dijadwalkan meluncur pada tahun 2027 mendatang. Untuk mengantisipasi peluang tersebut, ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD segera memetakan program daerah yang dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menyampaikan berbagai langkah strategis tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Garut. Di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas dan manfaat program menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan mendatang.
1: Jumlah pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur yang berada di luar negeri banyak didominasi ke negara Jepang. Berikut laporannya Ian Sofyan.
6: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur telah mencatat data pekerja migran Indonesia, PMI yang berada di luar negeri, baik di Asia maupun di Timur Tengah. Namun untuk saat ini, di tahun 2026, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Cianjur, Denny Lesmana, tadi pagi jumlah tertinggi keberadaan PMI asal Cianjur ada di Jepang.
7: Tinggi itu ada di Jepang. Berarti Jepang ya, dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
6: Dari beberapa jumlah keberadaan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Cianjur di luar negeri di tahun ini, Jepang mendominasi keberadaannya PMI dari Kabupaten Cianjur. Menyoal masih banyaknya PMI atau pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO, pihaknya mengimbau jangan mau diiming-imingi yang mengajak ke luar negeri dalam waktu 2 minggu bisa berangkat, perlu diwaspadai.
7: Kami menghimbau, mengajak warga masyarakat bahwa memang untuk bekerja ke luar negeri itu banyak cara. Selama ini ya apa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak-pihak tertentu, mengiming-imingi tertentu, ya, sehingga dengan cara instan mengajak warga masyarakat untuk pergi ke luar negeri, ini perlu diwaspadai, apalagi dari oknum-oknum tersebut menjanjikan dalam waktu 1 sampai 2 minggu bisa berangkat tanpa melalui disnaker, itu sudah patut waspada.
6: Sedangkan dari jumlah 36 pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Jepang, di antaranya 21 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Selain itu dari 35 PMI yang berada di Malaysia, di antaranya 3 orang laki-laki, 32 orang perempuan. Dan pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Taiwan berjumlah 33 orang, diantaranya laki-laki 1 orang, perempuan 32 orang. Semua pekerja migran Indonesia asal Cianjur itu resmi dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Setengketan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Sosial Kota Bandung terus melakukan pembenahan data warga secara bertahap menyusul adanya keberatan masyarakat terhadap perubahan status dalam data sosial. Atep Burhanuddin melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A. Masyarakat diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, menjaga daya tahan tubuh, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala influenza. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan peningkatan kasus influenza turut berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk interaksi gawat darurat atau IKD. Namun ia meminta masyarakat tidak panik karena influenza dapat ditangani di berbagai fasilitas kesehatan dan tidak perlu seluruhnya ditangani di IKD. Menurutnya, pencegahan menjadi langkah penting untuk mengendalikan penyebaran influenza tipe A yang dapat menular melalui percikan droplet. Sony menjelaskan sejumlah gejala yang umumnya dialami penderita influenza antara lain demam, pegal-pegal, sakit kepala, mual, hingga tubuh terasa lemas. Masyarakat yang mengalami gejala tersebut dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ia mengutarakan daya tahan tubuh dapat dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat yang cukup, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dinkes Kota Bandung juga terus memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan di puskesmas maupun secara langsung kepada pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Sony mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gejala flu. Pemeriksaan dan penanganan sejak awal diharapkan dapat membantu proses pemulihan sekaligus mengurangi risiko penularan kepada orang lain.
9: Ya, untuk kasus influenza di Kota Bandung ada peningkatan ya. Kemudian juga masyarakat mendatangi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, ya khususnya yang sangat mencolok di IGD, instalasi gawat darurat. IGD sebetulnya bukan sarana untuk menangani kasus influenza. Kasus influenza itu bisa ditangani di puskesmas, klinik pertama, dokter praktek, gitu ya, poliklinik di rumah sakit, gitu. Ya, sekarang kasus influenza masih tinggi ya kasusnya gitu ya.
8: Selain itu juga ia memantau dilakukan melalui puskesmas pada suka yang menjadi salah satu lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel dari pasien yang mengalami gejala flu diambil dan dikirim untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat mengingatkan bahaya rabies. Jika tergigit hewan rabies, segera cuci luka dengan air mengalir. Berikut informasinya disampaikan Marliawan Yusuf.
10: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan risiko penyakit rabies, terutama masyarakat diminta waspada terhadap gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat, Dr. Hewan Wiwin Aprianti mengatakan, rabies merupakan penyakit akibat infeksi virus Lisa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Menurut Wiwin, rabies sangat berbahaya karena hampir selalu berakibat fatal jika gejala klinis sudah muncul. Ia menyebut tingkat kematian akibat rabies hampir mencapai 100% ketika gejala klinis telah muncul pada manusia ataupun hewan. Namun penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Bagi masyarakat yang mengalami gigitan atau paparan dari HPR, Wiwin meminta agar segera melakukan pertolongan pertama, yaitu luka harus segera dicuci menggunakan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit.
11: Penting nih, ini mudah dan bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Begitu digigit, cuci dengan air mengalir dan pakai sabun. Sabun yang berdeterjen, nah sabun yang berbusa itu ya, itu di dalamnya ada antiseptik yang bisa mematikan kuman lebih dari 80%. Itu minimal bisa menyelamatkan kita. Tapi 15 menit ya teman-teman, 15 menit itu kalau sabun batangan tuh bisa sampai habis kayaknya ya. Sampai yang lukanya tadinya merah menjadi putih kelihatan dagingnya begitu kira-kira. Nah itu bisa mengurangi. Setelah itu beri antiseptik seperti betadine atau apapun. Kemudian pergilah ke puskesmas untuk segera mendapatkan pertolongan, mendapatkan vaksin atau serum anti rabies.
10: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Wiwin Aprianti menegaskan pertolongan pertama tersebut sangat penting dilakukan sesegera mungkin. Saat ini Kabupaten Bandung Barat masih berstatus sebagai wilayah tertular rabies. Meski demikian, kasus positif rabies pada hewan terakhir tercatat pada tahun 2020, sementara kejadian rabies pada manusia terakhir dilaporkan pada tahun 2023. Untuk mencegah kasus kembali muncul, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Masyarakat, khususnya pemilik hewan, juga diminta ikut berperan dalam pencegahan. Caranya dengan memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin, tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas, serta melakukan pengendalian populasi. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila terjadi gigitan atau menemukan hewan yang menunjukkan perilaku mencurigakan.
1: Selanjutnya pendengar, meski SK Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla akan berakhir pada akhir September 2026, namun bagi TNI jajaran Kodim 0605 Subang tetap siaga dalam antisipasi Karhutla. Berikut laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
12: SK Gubernur Jawa Barat dan SK Bupati Subang tentang siaga darurat kekeringan dan karhutla akan berakhir 30 September 2026 besok. Terkait SK tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI menyebutkan pihaknya masih menunggu keputusan perpanjangan dari Pemprov Jabar.
13: Kami untuk selanjutnya menunggu dasar dari SK Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, apakah diperpanjang atau tidak. Jadi kita belum bisa menerbitkan lagi ya sebagai dasarnya.
12: Sementara menurut Enda, BMKG memprediksi hujan baru turun pada akhir November 2026. BPBD masih menunggu kepastian lebih lanjut terkait perakiraan cuaca tersebut. Di sisi lain, Kodim 0605 Subang melalui jajaran Koramil, salah satunya Koramil 0503 Kalijati, tetap siaga penuh mengantisipasi karhutla di musim kemarau. Dan Ramil Kapten Infantri Ganjar Andriana Belo mengingatkan api kecil bisa memicu kebakaran besar.
14: Aman pidananya itu juga dia sampaikan kepada masyarakat.
15: Betul. Hal tersebut sudah menjadi satu aturan ya, kaitan dengan semakin menjadi atensi negara, menjadi atensi kepada pemerintahan di mana bahaya kebakaran ini ya banyak sekali yang akan menjadi efek ataupun dampak, sehingga ya aturan-aturan itu tetap harus dimengerti oleh masyarakat, yang dimana apabila tidak mengindahkan, yang pasti nanti akan disanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12: Ia menambahkan, pembukaan lahan dengan dibakar wajib berkoordinasi dengan desa, koramil, dan polsek. Pelaku pembakaran sengaja dapat dipidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda sebesar 3 hingga 10 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Gor Saparua yang berubah menjadi tempat kuliner favorit warga Bandung dari sore hingga malam tawarkan berbagai jenis kuliner yang terjangkau. Bila Wibisono melaporkan.
16: Di tengah kota Bandung, tepatnya di sekitar Gor Saparua, sore menuju ke malam hari, arena olahraga tersebut berubah menjadi salah satu sentra kuliner di kota Bandung yang selalu dipadati oleh warga yang telah selesai melaksanakan aktivitasnya masing-masing seharian. Di tempat ini, berbagai macam makanan dan minuman dijajakan. Variasinya sangat beragam, bahkan terbilang komplit. Lokasi yang strategis serta variasi makanan yang komplit menjadi nilai lebih dari Saparua bagi warga Bandung yang dikenal sebagai pecinta kuliner. Seperti Ginda dan April, dua warga kota Bandung yang berburu kuliner di Saparua pada akhir pekan.
17: Aja sih teh.
18: Kayak hari kemarin kita jajan apa?
17: Bisa.
18: Oh iya, bisa crispy. Hari ini kita jajan ekonomiyaki. Besok belum dijadwalin lagi, tergantung.
17: Jadi komplit ya makanannya, yeah. Yang lokal ada, yang impor kayak gini juga, yeah, ada ya.
18: Betul.
17: Tapi kalau makanan khas Bandung di Saparua apa sih yang menonjol nih? Biasanya aci-acian kah atau apa nih?
18: Itu wajib sih aci-acian. Itu cilok apa? Yang daging yang aku suka beli di situ. Cilok daging. Di situ
17: ada ya cilok daging ya. Pokoknya aci-acian mah Bandung.
18: Cilok-ciloran gitu. Goreng-gorengan ada.
16: Para pedagang juga mengaku nyaman berjualan di lokasi tersebut yang senantiasa ramai setiap harinya. Salah satunya Oki yang menjual pisang keju. Dia warga Bandung memang dikenal sebagai warga yang sangat gemar dengan kuliner. Sentra kuliner Saparua sendiri buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, terkecuali hari Senin dan Minggu.
17: Namanya?
19: Dengan Oki.
17: Oki. Ya Pak, ini udah berapa lama dagang di Saparua ini, Pak?
19: Saya udah tahun kedua. Saparua.
17: Udah tahun kedua di Saparua. Nah, kalau boleh tahu Pak, kenapa sih memilih dagang di Saparua ini, Pak?
19: Kalau Saparua ini kan termasuk pusat kuliner di Bandung ya. Jadi semua pedagang bermacam-macam ada di sini dan sebagian besar pengunjung pun ramainya ke sini juga. Jadi insya Allah di sini nggak pernah sepi.
17: Nggak pernah sepi ya. Nah, Bapak kan jualan pisang ya, pisang keju ya, Pak ya.
19: Keju, ya.
17: Kalau orang Bandung nih emang suka makanan manis dan aci-acian atau gimana, Pak? Setuju nggak Pak dengan statement itu?
19: Setuju sih ya, kalau orang Bandung tuh kalau nggak manis
17: pedas
19: mungkin ya.
17: Oh, pedas juga ya.
19: Banyak sih. Pedasnya jual juga tahu Pak. Soalnya kan yang pedas.
17: Oke, jadi sama istri Pak jual.
19: Sama
17: istri. Oke.

Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu
1: deh.
0: Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya dikit kan? Ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Maksudnya omongan itu doa ya Mas Yud ya.
0: Bener bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang.
2: Hai.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit nggak bisa dibikin gitu.
2: Ya? Oke,
1: okay, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya, oh.
0: Ngeri pura-pura cinta.
1: Pura-pura cinta, cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena kenapa, lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton juga dong.
2: RRI,
1: iya ya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio ya? Gak apa-apa disebutin kan. Kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan?
2: Iya. Disebut juga
1: udah ditahan-tahan. Disuruh spill ya, spill aja dia. Tapi
2: spill kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid, setelah agak lumayan lama kayaknya nggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman gak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun, jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, mm-hmm. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2003 kayak 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes, kayaknya.
2: Aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
1: Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
1: Ceritanya. Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: yang mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya, oh, okay.
2: Jadi memang di dulu, jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak
2: itu
1: mau nyanyiin
2: betul,
1: juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh aku masih di sini gitu. Itu
1: makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, dimanapun berada dia tetap menerangi semuanya.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Iya. Halo
0: Albert.
3: Yang Astrid di Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya Astrid.
2: Hai.
3: Terpukau kok. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makassar, dulu sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya yang sama kita yang di garis tangan terus anaknya putrinya Nail Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan, itu.
1: Ini beda Astrid.
2: Beda Astrid, ya.
0: Astrid yang mana ini?
3: Nela Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di
1: suaminya
0: garis tangan.
1: Ada di garis tangan katanya.
0: Atau gimana
1: gitu.
0: Tuh? Hah?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
1: kayak.
2: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin Iqbal Aga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya Astrid Tia. Beda.
2: Itu presenter ya.
1: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau tadi itu nama saya Bang Makassar, sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Yeah. Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang ya.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Astrid penyanyi ya.
0: Iya, oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Duri. Siap.
4: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat. Benijo memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan.
1: Jadi siapa pertanyaannya?
4: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis ya? Album satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album ini itu sempat booming? Itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Ditunggu ya Bung Benijo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang ya.
2: Baik.
4: Yang lagi menyiar di Prosatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
2: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Aduh, selamat. Terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Lucu.
1: Allah gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya, semakin jaya di.
2: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
5: Aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh,
1: Masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
1: Halo.
6: Bang Nabi di sini, iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ya, Allah, ada lagi satu lagi.
2: Iya, benar juga. Iya lagi.
1: Oke.
6: Ya, terus. Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya, ini kalau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua, ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya, nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis, pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat, di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
0: Siap. Ya. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
6: Ya,
0: Bang Udah Hanafi.
6: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Okay.
6: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
6: Ya, soalnya tetap prima.
0: Prima ya.
6: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
0: Siap. Bikin
6: di Tabing.
0: Oke.
6: Okay. Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
7: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Ari nih?
7: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
7: kapan
1: baik, ke Samarinda? Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
7: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu, ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi?
1: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
0: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi nanggung.
0: Satu lagi kita terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
8: Halo. Selamat siang.
1: Ini dengan siapa, di mana?
8: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
8: Di Solo, Kak.
0: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
8: Iya, Mbak Astrid, ya. Paling pingin banget, masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
8: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh. Kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
8: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di.
0: Halo.
8: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
2: hits
1: gitu
2: ya?
1: Hits gitu.
2: Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri.
1: Betul.
2: Sendiri, nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah gak?
2: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
1: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
2: Iya betul.
1: Oke.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya,
0: bakatnya
1: turunan gak?
0: Atau
1: turunan.
0: Tanjakan?
2: Atau didang apa turunan apa tanjakan? Benar juga ya.
1: Ini jok orang tua nih kalau
0: kayak gini.
1: Sorry, aku Gen Z.
2: Wow. Sama.
1: Eh?
2: Tapi sama anakku.
1: Sama.
2: Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu, tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
1: Cilapop
2: untuk
1: ya?
2: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa, ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang, pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
2: Bisa jadi
1: kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda,
0: langsung, mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
1: hutan.
2: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali, namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya, jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
2: Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah,
2: gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke. Ada lagi
2: itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya katanya.
2: Olahraganya sebetulnya aku untuk sekarang memang gak, dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang
1: boxing?
2: Aku yang low impact banget sih sekarang, gak berani aku udah kayak gitu.
1: Gak kelihatan loh perempuan
0: banget kalah.
1: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja Zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
0: Yuk boxing yuk.
2: Capek sih. Gak bener usah deh.
1: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
1: Tapi Oma.
2: Oma.
1: Mbak Oma.
2: Mbak Oma.
0: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
2: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Maksudnya yaudah, besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
1: Oke, ayo lagi, ayo.
0: Ditantangin.
2: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru Jadikan Aku Yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu?
0: Oh iya
2: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Itu kan. Wah, itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya kalau
1: lagu
2: dengerin.
1: Galau aku soalnya dulu juga ya salah kan? Satunya. Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun ya, kau jauh, ku tetap untuk.
0: Kalau gitu kan dengerin langsung aja ya.
1: Ya udah,
0: supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas.
0: Iya.
1: Gini lah, nih,
0: kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
4: Ibu
3: Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Jadi pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Beni Jo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Ihsan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepatnya.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul lama, ya.
5: Lama. Oh, lagu saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry ya, tapi yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua,
5: kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu pertanyaan ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa diciptakan atau ditulis oleh Maksud sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya
5: yang buat gitu kan,
1: yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap. Okay,
5: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan iya, siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Oh. Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo, Podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
0: Oh, tahu ya.
1: Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, di TV ya 7 tadi. Dulu. Oh lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Benar. Iya.
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau
1: kayaknya iya.
2: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, Garasi. Kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV yang sama.
0: Ada kotak.
4: Ini soloway semua sih.
2: Iya kan?
1: Kalau Cilapop
2: semua mau apa aja? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
4: Betul.
1: 3.
2: Itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum dapat.
2: Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah yang, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
2: Yang apa lagi yang Aku di Sini? Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu?
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh
0: ditunggu
1: untuk siapa?
0: Ya.
4: Siap.
1: Oke,
2: okay. Nah,
1: siapa? Ada siap lagi Pak Odo?
2: Bisa di, halo?
1: Ya.
2: Nanti bisa dibawain nggak, kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
1: Bisa. Jangan. Nono ya.
0: Nono ya. Ih kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Itu aja. Request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya? Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum lahir kayaknya.
1: Jodoh.
0: Ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue
0: asal. Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut?
1: Dangdut juga lagi gue ya. Allah.
0: Dangdut idol.
1: Oke, lanjut ke Kastrit aja.
0: Ada dulu. Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini ya. Ruang rindu nih.
6: Siang Bung Yudi. Ikan. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
1: nih.
0: Kok opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat selalu.
6: Kalau orang mah nggak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming.
0: Banyak
6: ya, dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa, terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Nah, dia ini namanya Uni Zefni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astrid ya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma, tolong kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap.
4: Salam.
0: Udah itu aja Kak Rahma.
6: Oh iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi.
7: Selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada gak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu lah.
0: Oke.
1: Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Nah, soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Ini kan Pak belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini,
4: bintang
8: tamunya. Langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Kan sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perompak mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya benda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Ya. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
4: dari
1: gimana?
4: Awal?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat

0: namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti gitu. Mereka udah
1: sepuh
0: malang melintang lah ya.
2: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
0: Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, ini band Jenik ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku udah cobain audisi. Nah, aku kan wah, classic rock gitu ya, mesti enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah, coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
2: Sudah 23 tahun ya.
0: Iya, iya. Lama ya. Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
2: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Ibu Farida?
0: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya. Aku
0: terbaru. Yang terbaru ya, terakhir.
1: Oke. Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
0: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini
2: gitu. Oke.
1: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
0: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri gitu.
1: Oke, okay. Siap. Aku di sini untuk siapa?
0: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi Aku di Sini ini untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Aja lupa.
1: Lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
0: Jadi kayak apa ya, aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
2: Ada Ratu Cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda gak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya.
0: Sekarang
1: sendiri. Itu gimana?
0: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul banget.
0: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, gak kayak zaman
0: dulu gitu.
1: Iya beda, pasti beda, pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
0: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin

0: entah dulu, entah sekarang, atau apa gimana?
1: Pengalaman menarik. Apa ya? Banyak sih sebetulnya ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh, memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa, bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
0: Challenging mungkin juga sih sebenarnya ya.
1: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya, dan akhirnya sampai ke telinga orang, dan nah itu tuh, itu rasanya beda banget. Beda banget begitu.
0: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? Bikin sendiri
1: terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
0: Diterima
1: dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
0: Yes.
1: Gimana sih rasanya
0: relate gitu sama orang. Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
1: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
0: Lagu untuk anakku judulnya.
1: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
0: Ya. Siap. Jadi someday kamu harus dengerin lagu ini.
1: Iya.
0: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
1: Udah.
0: Ya? Kayaknya kata dia udah berkali-kali. Iya.
2: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
0: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
1: Betul.
0: Itu gimana kakak ngadepinnya?
1: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman, bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
0: Bener banget, gitu kan.
1: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi. Maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
0: harus adaptif ya.
1: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
2: platform
1: di
2: DSP, itu
1: gitu,
2: ya,
1: di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
0: Karena gitu kan, kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin, dan dulu lebih mudahnya, karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
1: Betul.
0: Label
1: betul
0: yang ngurusin gitu.
1: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
0: Yes.
1: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV. Setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan gak kayak gitu, TV udah gak ada, gak menayangkan.
2: Betul.
1: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
0: Medianya terlalu banyak sekarang.
1: Orang
2: dan
1: banyak
2: pilihannya
1: pilihan
2: juga banyak.
0: Yes.
2: Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
0: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
0: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke, dibuatin apa ya sama Mas Yudi kita ya.
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa Surabaya. Ku ingin kau tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya. Ku ingin kon ero. Apa?
1: Meskipun
3: meski yo kon ado.

0: beban, beban. Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
0: Diajak kolab. Disuruh kolab nih. Kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny.
2: Iya, iya, iya. Iya, iya,
0: iya. Wes aja dilepas lagi Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, sudah dang, dang, dang, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu?
1: Ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kipli di Manokwari.
1: Kipli di Kipli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, okay. Suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Okay. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
0: Harus coba. Oke.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood, ada ya.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik dan semua Bung Beni Juni.
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi enggak aku baca ya.
0: Tadi sebenarnya udah di sekarang enggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Tuh Icut, Icut. Ada yang jelas Icut. Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
1: cantik banget lagi Icut
0: nih. Nah, itu apa namanya? Tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: David Siburian itu ya.
1: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
0: Oh, Cowboy Cing Moel lagi. Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
0: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
1: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
1: Di
0: Lampung.
1: Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
0: Guci.
1: Oh Lampung.
0: Guci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampung.
1: Pidi Aceh Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback, pakai gitu lagi tulisannya, flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget gak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
0: Apa tuh? Mau dijawab apa
1: ini
0: tuh?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu. Betul. Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Nggak boleh egois.
2: Nggak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak. Banyak ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apalagi Mas tadi? Novel.
1: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
0: Udah plan
1: tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk di dalam plan apa nggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya, kayaknya.
0: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset, ya,
2: entah
0: gitu.
2: CD, entah apa. Karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Mungkin, gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh. Ya
0: dan dengan hits-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya nggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya, dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
0: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cantik banget lagu-lagu ini.
0: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
1: Enggak sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1 seperti tadi
0: Pak Ahmad. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya pasti yang kayak
0: ada,
2: gitu ya.
0: Pasti banyak ada banget pasti. Banyak sih.
1: Oke. Okay.
2: Semoga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Mm-hmm. Ya, ya pasti. Aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
0: Oke. Nyampe sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
0: ditunggu
2: dong
0: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
1: Okay. Ya udah kalau begitu.
0: Karena udah di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
0: Aku Isan Tarore. Dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Saya Astrid.
0: Iya. Bye.

97,6 FM Pro, satu area dari Bandung, ada informasi dan inspirasi. Selamat sore Anda pendengar di manapun berada, masih bersama Alan Albana tentunya membersamai Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di Bandung sore ini edisi kentongan, kita akan membahas juga bagaimana kesiapan Pemkot Tasikmalaya yang menghadapi ancaman super flu. Dan Anda pun juga boleh memberikan tanggapannya juga pendengar. Bisa Anda WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami. Anda boleh telepon di 7200996 atau di 7275551 ya. Alan Albana dan Bang Johnson masih akan menemani Anda tentunya pendengar hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

Lintas Informasi. Bandung sore ini.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim cerdik itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sampai.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung sore ini, di mana masyarakat Kota Bandung diimbau untuk kembali memperketat kewaspadaan terhadap penularan penyakit saluran pernapasan, khususnya yang memiliki gejala khas flu dan batuk. Pasalnya Dinas Kesehatan Kota Bandung ini mencatat adanya lonjakan kasus influenza, khususnya influenza tipe A. Meski begitu juga, ini masyarakat diminta untuk tetap tenang dan juga fokus menjalankan pola hidup sehatnya, pendengar. Ya, dan tentunya juga kewaspadaan tren kasus dari influenza tipe A ini terlihat dari meningkatnya jumlah warga mendatangi fasilitas kesehatan atau faskes. Banyak di antara mereka yang langsung mendatangi instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Padahal keluhan flu sebenarnya itu bisa ditangani di tingkat pelayanan primer. Meskipun kunjungan pasien influenza ke IGD meningkat, Dinkes ini menegaskan bahwa masyarakat ini juga tidak perlu panik gitu ya. Dimana disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, bahwa influenza ini beredar saat ini dapat ditangani dengan baik secara medis dan tidak memicu dampak fatal seperti yang dikhawatirkan sebagian orang. Untuk itu, mengenali gejalanya sejak dini ini menjadi langkah awal yang sangat juga penting. Dimana Pak Sony ini menjelaskan bahwa gejala yang umumnya dirasakan penderita influenza itu meliputi demam, sakit kepala, badan pegal-pegal, mual hingga tubuh terasa sangat lemas ya. Jika merasakan tanda-tanda tersebut, warga ini disarankan untuk segera memeriksakan diri ke faskes terdekat agar tentunya bisa dapat mendapatkan pengobatan atau penanganan yang lebih tepat ya. Barangkali juga Anda sudah mulai merasakan agak pilek-pilek gitu ya, pendengar ya. Mulai pada sakit badan, lemes, langkah baiknya juga bisa dikonsultasikan ke bisa ke rumah sakit ataupun juga ke puskesmas terdekat ya. Pasti sudah perlu juga kembali menekankan pola hidup sehat. Dan jangan lupa kalau sudah mulai pilek-pilek gitu ya, udah batuk-batuk, udah bersin-bersin, jangan lupa pakai masker.

97,6 FM Pro 1 R dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya untuk Anda pendengar di manapun berada sudah terus mendengarkan Pro 1 R dari Bandung. Dan sudah saatnya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada Abot Agus Gunawan yang akan menemani Anda tentunya di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Kalau gitu, sudah saatnya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Gitu arahnya untuk menggapai remaja yang berprestasi, remaja cerdas. Karena kan kita harapkan bahwa remaja bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi Indonesia generasi emas tahun 2045. Mungkin melalui dari Duta Gender ini dia bisa mengajak teman-temannya untuk lebih menggapai masa depan.
3: Bahwa melaporkan bahwa yang bersangkutan desilnya kenapa jadi desil 7 gitu. Yang awalnya mungkin desilnya rendah. Nanti kami akan cepat, kami akan proses untuk dilakukan namanya reaktivasi kembali.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Perikanan dan juga Peternakan Bandung Barat mengingatkan bahaya rabies jika tergigit hewan rabies secara cuci. Segera cuci luka dengan air mengalir. Dan berikut informasinya disampaikan Rengga Maliawan Yusuf.
4: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan resiko penyakit rabies, terutama masyarakat diminta waspada terhadap gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat, Dr. Hewan Wiwin Aprianti mengatakan, rabies merupakan penyakit akibat infeksi virus Lisa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Menurut Wiwin, rabies sangat berbahaya karena hampir selalu berakibat fatal jika gejala klinis sudah muncul. Ia menyebut tingkat kematian akibat rabies hampir mencapai 100% ketika gejala klinis telah muncul pada manusia ataupun hewan. Namun penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Bagi masyarakat yang mengalami gigitan atau paparan dari HPR, Wiwin meminta agar segera melakukan pertolongan pertama, yaitu luka harus segera dicuci menggunakan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit.
5: Penting nih, ini mudah dan bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Begitu digigit, cuci dengan air mengalir dan pakai sabun. Sabun yang berdeterjen, nah sabun yang berbusa itu ya, itu di dalamnya ada antiseptik yang bisa mematikan kuman lebih dari 80%. Itu minimal bisa menyelamatkan kita. Tapi 15 menit ya teman-teman, 15 menit itu kalau sabun batangan itu bisa sampai habis kayaknya ya. Sampai yang lukanya tadinya merah menjadi putih kelihatan dagingnya begitu kira-kira. Nah itu bisa mengurangi. Setelah itu beri antiseptik seperti betadine atau apapun. Kemudian pergilah ke puskesmas untuk segera mendapatkan pertolongan, mendapatkan vaksin atau serum anti rabies.
4: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Wiwin Aprianti menegaskan, pertolongan pertama tersebut sangat penting dilakukan sesegera mungkin. Saat ini, Kabupaten Bandung Barat masih berstatus sebagai wilayah tertular rabies. Meski demikian, kasus positif rabies pada hewan terakhir tercatat pada tahun 2020, sementara kejadian rabies pada manusia terakhir dilaporkan pada tahun 2023. Untuk mencegah kasus kembali muncul, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Masyarakat, khususnya pemilik hewan, juga diminta ikut berperan dalam pencegahan, caranya dengan memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin, tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas, serta melakukan pengendalian populasi. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila terjadi gigitan atau menemukan hewan yang menunjukkan perilaku mencurigakan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan menu MBG di SDN 1 Kedung Jaya sesuai standar. Rena Safira menyampaikan laporannya.
6: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Dasar Negeri 1 Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin 28 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program sekaligus memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti mengatakan pelaksanaan MBG di sekolah tersebut berjalan lancar. Program tersebut telah berlangsung selama sekitar 2 tahun dan mendapat pemantauan langsung dalam kunjungan kerja menteri.
6: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua, dan saya juga tadi ke kelas melihat anak-anak semangat menikmati menu yang disediakan. Insya Allah juga menu yang sehat dan sesuai arahan Pak Presiden. Dulu menugaskan saya untuk mengecek kesesuaian menu yang dihidangkan dengan standar. Alhamdulillah tadi yang saya lihat juga menunya sesuai dengan standar. Ada sayurannya, ada proteinnya, ada karbonya, dan semua saya lihat juga tadi di kelas anak-anak menikmati dengan sangat gembira.
7: Abdul Muti menyebut menu yang disajikan telah memenuhi standar dengan mencakup sejumlah unsur gizi yang dibutuhkan siswa. Menu tersebut terdiri atas sayuran, sumber protein, serta karbohidrat untuk mendukung kebutuhan gizi siswa selama kegiatan belajar. Rena Safira melaporkan.
1: Terbentuknya Duta Jenre untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja karena remaja sekarang jarang terbuka pada orang tua. Hal itu dijelaskan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Nyonya Najma Nur Islami. Berikut Ian Sofyan menyampaikan laporannya.
8: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP KBP 3A Cianjur telah melaksanakan pemilihan Duta Jenre tingkat SLTA se-Kabupaten Cianjur. Sedangkan fungsi Duta Jenre itu, menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Haja Najma Nur Islami, untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja. Insert 1. Selain itu bisa mengajak teman-temannya untuk menggapai target di masa depan sesuai apa yang diinginkan atau dicita-citakan, serta diharapkan remaja bisa menjadi generasi penerus menuju Indonesia emas.
2: Kan nanti ada kayak konseling sama antar temannya itu, jadi konseling sebaya. Jadi bisa jadi tempat untuk mengobrol permasalahan, karena kan remaja biasanya jarang terbuka kepada orang tuanya ataupun orang yang lebih tua. Biasa dia lebih terbuka dengan temannya. Nah, diharapkan mungkin di sini Duta Genre ataupun mungkin teman-temannya yang nanti terbentuk itu bisa memfasilitasi anak-anak yang memang dia ingin bercerita, memberikan konseling yang memang sesuai gitu arahnya untuk menggapai remaja yang berprestasi, remaja cerdas. Karena kan kita harapkan bahwa remaja bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi Indonesia generasi emas tahun 2045. Mungkin melalui dari Duta Genre ini dia bisa mengajak teman-temannya untuk lebih menggapai masa depan.
8: Menjadi Duta Genre bisa menjadi efek yang positif untuk remaja saat ini. Untuk itu Duta Genre diharapkan bisa memfasilitasi anak-anak yang ingin bercerita konseling yang memang searah sesuai arahannya untuk menggapai remaja yang berprestasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pengurus Gecrafts Kota Cirebon resmi dilantik untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal daerah. Aura Aulia menyampaikan laporannya.
9: Ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi.
10: Dinas Kesehatan Kota Cirebon menghadirkan program Oksigen Nakes sebagai ruang pemulihan energi bagi tenaga kesehatan untuk membantu menghadapi tuntutan pekerjaan dan menjaga kondisi psikologis. Ketua Tim Binwas Mutu SDMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Vita Alamanda, menjelaskan bahwa program ini merupakan inovasi yang ditunjukkan untuk mencegah kelelahan tenaga kesehatan akibat padatnya aktivitas pelayanan. Program Oksigen Nakes saat ini telah diterapkan di 6 puskesmas di Kota Cirebon yang dipilih berdasarkan tingginya jumlah kunjungan pasien. Pelaksanaannya dilakukan melalui Oksigen Lounge, yaitu ruang khusus bagi tenaga kesehatan untuk berbicara dan mendapatkan pendampingan terkait kondisi emosional mereka. Menurutnya, kegiatan ini melibatkan psikolog klinis dan dokter yang memiliki perhatian terhadap kesehatan mental.
9: Jadi Oksigen Nakes ini adalah sebuah inovasi yang saya buat untuk teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Kota Cirebon. Intinya sih untuk menghindari burnout dari segala aktivitas mereka yang ada di tempat mereka bekerja. Gitu. Ini dirancang khusus untuk mereka untuk membuat memulihkan energi psikologis mereka. Kemudian teman-teman nakes kita yang istilahnya ada ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi dengan kelelahan kerjanya. Segala aktivitas yang memang kan sekarang wah banyak sekali ya di kesehatan itu.
10: Ia berharap Oksigen Nakes dapat terus dikembangkan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Ia juga berharap program tersebut dapat diterapkan di rumah sakit ke depannya. Menurutnya, kondisi tenaga kesehatan perlu diperhatikan karena kualitas pelayanan kepada masyarakat juga berkaitan dengan kondisi para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Aura Aulia melaporkan.
1: Dinas Sosial Kota Bandung terus melakukan pembenahan data warga secara bertahap, menyusul adanya keberatan masyarakat terhadap perubahan status dalam data sosial. Ate Burhanuddin melaporkan.
11: Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung terus melakukan pembenahan data warga secara bertahap, menyusul adanya keberadaan masyarakat terhadap perubahan status dalam data sosial. Kepala Dinsos Kota Bandung Yorisa Satipa mengatakan sekitar 15 jiwa mengalami penurunan status, sementara sekitar 11 jiwa mengalami kenaikan status berdasarkan hasil pemutahiran data. Menurut Yorisa, masyarakat yang menemukan adanya perubahan status atau kesalahan data dapat menyampaikan keberadaan melalui petugas pusat kesejahteraan sosial atau puskesos di masing-masing kelurahan. Ia menjelaskan pengajuan keberadaan tidak serta-merta membuat status warga kembali seperti sebelumnya. Proses perubahan data harus mengikuti prosedur yang berlaku dengan dilakukan berdasarkan kondisi nyata warga.
3: Angkanya di Kota Bandung itu yang naik itu sekitar 15.000 KPM. Kemudian yang turun itu sekitar 11.000. Yang turunnya sekitar segitu. Nah, itu akan terus dilakukan pembenahan untuk jadi tahapannya adalah warganya melakukan. Ya, simpelnya bisa langsung ke ini aja ke petugas puskesos di kelurahan bahwa melaporkan bahwa yang bersangkutan desilnya kenapa jadi desil 7 gitu. Yang awalnya mungkin desilnya rendah. Nanti kami akan cetak, kami akan proses untuk dilakukan namanya reaktivasi kembali.
11: Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data agar proses verifikasi dan pemutakhiran dapat dilakukan sesuai prosedur.
1: Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular kini resmi dikembangkan di Kota Bogor melalui hadirnya fasilitas Waste Station Ecosystem di kawasan Balai Kota Bogor. Ade Sri melaporkan.
12: Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dikembangkan di Kota Bogor melalui Waste Station Ecosystem di kawasan Balai Kota Bogor. Fasilitas ini dibangun menggunakan material hasil daur ulang dan pengolahan sampah, sekaligus menjadi tempat masyarakat menyetorkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Waste Station ini juga menjadi sarana edukasi masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Sekitar 350 kg sampah bernilai rendah atau residu diolah menjadi material yang digunakan dalam pembangunan fasilitas tersebut. Co-founder ekosistem Ernest Christian Laiman mengatakan, Waste Station ini memiliki konsep yang berbeda karena dibangun menggunakan material yang berasal dari sampah landfill atau TPA.
13: Mungkin ini bukan Waste Station yang pertama di Indonesia, tapi ini Waste Station yang pertama yang kita bangun dari material dari landfill, dari TPA gitu. Oleh karena itu, kolaborasi ini dengan rekan-rekan yang semua, ini yang kita butuhkan untuk merubah atau mengedukasi masyarakat.
12: Masyarakat dapat menyetorkan sejumlah jenis sampah seperti minyak bekas, botol plastik, elektronik, logam, kertas, dan kardus. Setiap setoran akan mendapatkan reko poin yang dapat ditukarkan menjadi voucher hingga saldo dompet elektronik. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, Waste Station dihadirkan untuk memudahkan masyarakat menyetorkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.
14: Kita mewujudkan satu tempat ya, yang nantinya akan bisa diakses oleh masyarakat lebih mudah. Dan saya pikir ini baru yang pertama ya di Jawa Barat. Jawa Barat. Kita siapkan Waste Station untuk menerima tadi beberapa sampah yang masih punya nilai ekonomi.
12: Fasilitas ini mulai beroperasi hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, dengan waktu istirahat pukul 12 siang hingga 1 siang, dan tutup setiap hari Senin. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, sehingga sampah yang masih bernilai dapat dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan kembali. Langkah tersebut sekaligus mendukung pengurangan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, serta penguatan ekonomi sirkuler di Kota Bogor.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur menggelar razia gabungan dan juga tes urin mendadak terhadap puluhan petugas serta ratusan warga binaan. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
15: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
16: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
15: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: Razia gabungan atas permintaan dari Bapak Kalapas, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
15: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
1: Women Crisis Center mengingatkan tawaran menikah dengan warga negara asing dapat berujung eksploitasi PMI. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
18: Ada apa yang disimpan keluarga? Nggak ada sama sekali kan, kami juga bingung.
19: Keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Cirebon diingatkan untuk menyimpan salinan dokumen penting sebelum anggota keluarganya berangkat bekerja ke luar negeri. Manajer program Women Crisis Center Mawar Balkis, Migran Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan arsip KTP, paspor, dan dokumen keberangkatan lainnya diperlukan sebagai data pendukung apabila pekerja migran mengalami persoalan atau kehilangan komunikasi dengan keluarga selama di negara penempatan.
18: Kalau ada tetangganya misalnya yang mau berangkat, diingetin misalnya harus izin ke Paku, harus dokumen-dokumennya termasuk fotokopi dokumen si CPMI-nya yang akan berangkat itu harus nyimpen keluarga. Karena kami sering kali itu Mbak, misalnya datang ke kantor nih, Bu, lapor anak saya sudah sekian tahun nggak ada komunikasi, atau misalnya nggak ada. Baik Pak, kami bantu dokumennya. Ada apa yang disimpan keluarga? Nggak ada sama sekali kan, kami juga bingung.
19: Saadah mengatakan WCC kerap menerima laporan keluarga yang sudah bertahun-tahun kehilangan komunikasi dengan pekerja migran, tetapi tidak memiliki salinan KTP maupun paspor, sehingga proses penelusuran dan pendampingan menjadi lebih sulit. Pemerintah desa juga diharapkan menyimpan arsip warga yang berangkat sebagai pekerja migran agar data tersebut dapat digunakan keluarga dan pihak terkait ketika membutuhkan bantuan dalam menangani persoalan pekerja migran. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini, edisi hari ini. Pendengar, atas nama kerabat kerja petugas, saya Butuh Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Dari kawasan di Ponegoro nomor 61 Bandung, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Batalus Gunawan menemani Anda di sore hari ini, hari ke-29 di bulan September 2026. Ada banyak informasi yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda, pendengar. Salah satu informasinya ini mengenai informasi dunia olahraga. Ya, pendengar, Pengprov PBSI Jawa Barat ini kembali dipercaya menjadi tuan rumah Hydro Plus Sirkuit Nasional A 2026 begitu ya, yang berlangsung dari tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2026. Kejuaraan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam kalender pembinaan bulu tangkis dan sekaligus juga memberikan kesempatan bagi atlet Jawa Barat untuk menguji kemampuan di level nasional. Ketua Harian Pengprov PBSI Jawa Barat Gianto Hartono menyatakan bahwa kepercayaan kepada Jawa Barat sebagai tuan rumah ini diberikan karena provinsi tersebut memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya adalah keberadaan minimal 2 atlet yang masih berada di pelatnas. Menurutnya Jawa Barat saat ini memiliki lebih dari 2 atlet yang masih berada di pelatnas dan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Jawa Barat kembali mendapatkan kesempatan menggelar Sirnas A pada tahun ini.
1: Bandung sore ini.

0: Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta ini di sini. Beredar video yang memperlihatkan air laut yang sedang surut dan diberi narasi bahwa lokasi itu merupakan laut di Merak yang mengering akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Waduh, menimanis pisan ya. Tapi kenyataannya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Video itu bukan diambil dari Merak. Hasil penelusuran menunjukkan dokumentasi tersebut sebenarnya berasal dari Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Air laut yang terlihat surut dalam video tersebut berkaitan dengan fenomena pasang surut air laut dan pengaruh gaya tarik tambang. Gaya tarik bulan maksud Mamang. Jadi bukan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi pengingat ini, kalau kita melihat sebuah video yang bisa saja benar-benar menampilkan kejadian nyata, tapi narasi yang menyertainya belum tentu benar. Jadi hati-hati ini yang kayak gini teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

Ya pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, pendengar di Bandung sore hari ini. Kalau kota Bandung beberapa hari kemarin sempat hujan ya di sore hari, bahkan juga hingga malam begitu, walaupun tidak rata begitu pendengar. Bahkan informasi yang tadi saya dapat dari teman saya di daerah Bandung Barat, ini sempat banjir gitu ya, kemudian juga di daerah Balenda ini sempat masuk ke rumah karena juga luapan air dan lain sebagainya. Selalu berhati-hati tentu saja untuk Anda pendengar, apalagi dalam kondisi situasi seperti ini. Untuk Anda yang sedang sore hari ini di perjalanan, ini juga kami ingatkan membawa kendaraan juga harus berhati-hati. Yang terpenting adalah mentaati peraturan lalu lintas demi keselamatan kita semua. Pendengar, informasi berikutnya saya punya informasi mengenai Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Ini memastikan proses revitalisasi dan juga penataan Pasar Ciroyom yang dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, pengelolaan aset, kelayakan usaha, serta keberlangsungan pedagang existing. Direktur Utama Perumda Pasar Juara Kota Bandung, Pradana Aditya Wicaksana, mengatakan bahwa setiap tahapan revitalisasi dilakukan berdasarkan administrasi yang jelas, kajian profesional, pendampingan hukum, serta ketentuan yang berlaku. Dan dari aspek pertanahan juga pengelolaan kawasan Pasar Ciroyom memiliki dasar administratif. Perumda Pasar juga tercatat sebagai pemegang hak atas lokasi Pasar Ciroyom ya. Dan Pradana juga menyebut hingga saat ini tidak terdapat gugatan terkait alas hak atau atas lokasi Pasar Ciroyom yang diajukan oleh pihak ahli waris. Dasar administrasi menjadi salah satu landasan dalam pengelolaan kawasan, termasuk pelaksanaan registrasi dan juga pemanfaatan ruang dagang. Sementara itu penetapan tarif tempat usaha dilakukan berdasarkan kajian Kantor Jasa Nilai Publik atau KJPP. Begitu pendengar, dan kajian pertimbangan kondisi dan nilai aset, kebutuhan revitalisasi, biaya operasional, proyeksi pendapatan, kemampuan penyerapan ruang dagang, jangka waktu pengelolaan, kemampuan investasi kembali, serta harga pembanding pasar. Dan ya, dalam proses tersebut terdapat sekitar 1045 ruang dagang yang menjadi bagian dari pemanfaatan ruang usaha. Perumda Pasar Juara telah melakukan verifikasi dan juga sosialisasi kepada para pedagang terkait rencana penataan, mekanisme pemanfaatan ruang dagang, serta tarif yang ditetapkan.

0: Bandung. Mendengar. Selanjutnya kita akan simak informasi dari Kang Ijal, dari teman-teman kita dari Bandung Comment Center. Pendengar, informasi mengenai cuaca kota Bandung, kemudian juga informasi arus lalu lintas, informasi 112 dan juga informasi lainnya di sore hari ini.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, selamat sore Kang Rijal.
2: Selamat sore Kang.
0: Ya, Kang Rijal, silakan informasi Anda dari Bandung Comment Center, informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca sore hari ini. Kang Rijal, silakan.
2: Baik, hatur nuhun Kang. Selamat sore warga Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal, mau informasikan langsung dari Bandung Comment Center, memberikan beberapa informasi terkait arus lalu lintas dan juga cuaca di kota Bandung. Pertama, kita mulai dari daerah selatan, tepatnya di dekat Kopo Bispak, depan RBRI Kopo. Untuk arus lalu lintas menuju arah ke Kabupaten Bandung itu terpantau padat, dan untuk arus sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya, menuju ke daerah Pasteur, tepatnya di depan Botanica Mall. Untuk daerah Botanica Mall itu arus lalu lintas menuju arah Pasteur terpantau padat, dan arus sebaliknya juga sama terpantau ada kepadatan juga. Selanjutnya menuju daerah Geger Kalong, itu untuk daerah Geger Kalong arah ke Bandung, ke kota Bandung itu terpantau padat ya. Lalu untuk ke atasnya itu terpantau ramai. Dan selanjutnya di dekat Cibaduyut, untuk dekat Cibaduyut tepatnya TPS nih sebelum di bawah jembatan, itu arus lalu lintas menuju ke Cibaduyutnya itu lumayan padat, sedangkan untuk menuju ke daerah kotanya terpantau lengang. Selanjutnya di daerah Terusan Buah Batu tepatnya di dekat Kordon, itu arus keduanya terpantau masih ramai lancar, belum ada kepadatan. Dan untuk cuaca, walaupun tadi siang di beberapa titik kota Bandung terjadi hujan, ya itu seperti daerah Kopo ataupun di Cibaduyut tadi juga turun hujan dan Buah Batu. Namun untuk hari ini, tepatnya dari jam 5 sampai nanti malam itu diprediksi akan berawan, begitu.
0: Baik, sementara untuk informasi layanan 112 Kang, informasi hari ini Kang?
2: Baik, untuk informasi 112, kami tadi menerima beberapa laporan, diantaranya ada 2 kecelakaan dan 1 kebakaran. Untuk kejadian kebakaran itu tadi terjadi pada pukul 12 siang, itu terjadi di Jalan Babakan Ciamis, di mana satu buah rumah mengalami kebakaran. Dan untuk koordinasinya kami sudah koordinasikan dengan tim Damkar Matan dan dibantu juga oleh tim BPBD dan juga PLM Kota Bandung. Selanjutnya juga kami terima 2 kecelakaan. Yang pertama itu tadi pagi di daerah di daerah Soekarno-Hatta depan seberang BPN, itu terjadi kecelakaan motor, satu orang korbannya itu mengalami lecet di bagian wajah. Itu untuk koordinasinya kami dibantu oleh tim PSC 119 untuk penanganannya. Dan terakhir tadi pada pukul 2 kami juga menerima laporan kecelakaan itu di daerah Buah Batu dekat Bank BWS, itu juga sudah ditangani oleh tim Dinkes Kota Bandung. Jadi warga Bandung apabila melihat kecelakaan atau kebakaran bisa langsung menghubungi layanan kami di 112 karena layanan kami tersedia 24 jam. Begitu Pak.
0: Baik, informasi mengenai kebutuhan pokok masyarakat dan juga informasi agenda pimpinan Kang Rizal bisa disampaikan?
2: Baik, untuk kebutuhan pokok itu kita mulai dari harga per bawang-bawangan. Untuk bawang-bawangan itu terpantau ada kenaikan, mau dari bawang bombay, bawang merah, bawang putih, ya. Dari bawang bombay itu sekarang harganya di Rp31.000. Lalu untuk bawang merah ada kenaikan, jadi sama di harga Rp31.000. Dan untuk bawang putih itu ada di harga Rp33.000. Lalu untuk cabai ada penurunan. Untuk turun cabai hijau biasa itu ada di angka Rp28.000. Dan cabai merah ada di angka Rp46.000. Selanjutnya untuk per daging-dagingan, untuk daging ayam, ayam boiler itu ada di angka 40.000, sedangkan untuk daging sapi itu per kilonya ada di angka 146.000. Begitu, Kang.
0: Baik. Informasi mengenai agenda pimpinan, Kang Rizal, bisa disampaikan? Baik.
2: Untuk agenda pimpinan hari ini, pada hari Selasa, tadi jam 9 pagi tadi itu membuka dan memberikan arahan kegiatan rapat koordinasi sosialisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dan implementasi identifikasi kependudukan digital. Itu bertempat di BCC dan dilakukan secara Zoom dan diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Pak Iskandar. Selanjutnya, tadi pada pukul 3:30, Bapak Wali Kota menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Kota Bandung tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandung. Begitu, Kang, untuk...
0: Baik. Terima kasih, Kang Rizal, informasi Anda dari Bandung Command Center. Dan selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Kang Rizal.
2: Ya, Fatur Nuhun, Kang. Selamat sore. Assalamualaikum.

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda

0: Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Bandung sore ini.

kesetiaan menjadi barang mahal. Ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap. Ego siapa yang sedang kita beri makan?

Ya, peringatan untuk hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Azan Maghrib nanti akan kami kumandangkan tepat pukul 17.52 menit. Pendengar, namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu inspirasi hari ini. Pendengar, bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LCMAG dengan kemuliaan masjid.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dengan sakinah ketenangan yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman, maka bertambah kuatlah iman orang-orang beriman itu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji milik Allah, di mana Dialah yang telah menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan. Tidak lain Allah ciptakan kehidupan dan kematian itu adalah untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kitab yaitu Al-Qur'anul Karim yang berbahasa Arab, di mana Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah SWT sebagai jalan yang lurus dan tidak pernah bingkong untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang beriman, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan kesejahteraan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya tabi'in, tabi' tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yaitu mereka yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa limpahkan kepada kita semuanya keberkahan, baik keberkahan harta benda, keberkahan usia, keberkahan ilmu, dan keberkahan segala hal. Karena ketika Allah limpahkan keberkahan, maka sungguh bahagialah seseorang, maka sungguh tenanglah hati dan tenteramlah jiwa seseorang. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang diberkahi oleh Allah SWT, Al-Mubarakah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, di sana diriwayatkan, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf meriwayatkan dari Malik. Malik mendapatkan dari Amir bin Abdullah bin Zubair. Amir bin Abdullah bin Zubair mendapatkannya dari Amru bin Sulaim Az-Zurqa. Beliau mendapatkan dari Abi Qatadah As-Sulma. Abu Qatadah As-Sulma pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," jika ada seseorang di antara kalian yang memasuki masjid, "falyarka raka'ataini qabla ayajlisa," hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis sahih dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini menjelaskan tentang begitu mulianya masjid hingga disebut sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika kita hendak masuk masjid, maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, kami mohon fadilah. Kami mohon keutamaan ketika memasukinya." Dan juga ketika memasuki masjid telah berada di dalam, kita pun dianjurkan oleh Rasul untuk tidak langsung duduk, tetapi langsung melaksanakan sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat merupakan sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai suatu ketika Rasul sedang khutbah Jumat, datang seorang sahabat dan ia hendak duduk ketika memasuki masjid. Lalu ditegur oleh Rasulullah SAW untuk berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan bagaimana fadilah sholat tahiyatul masjid begitu besar. Oleh sebab itu,
untuk menjadi orang yang senantiasa haus akan karunia Allah, benar-benar ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan ridha Allah dan karunia-Nya, maka hendaklah hal-hal yang kecil termasuk juga ketika melaksanakan sholat, yaitu sholat tahiyatul masjid, berharap karena ridha Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itikad baik, niat yang kuat, dalam kondisi apapun, maka Allah akan berikan pertolongan dan kemudahannya. Inna ma'al usri yusra. Apapun dan bagaimanapun situasi, jika hati ini sudah meniatkan bertekad untuk melakukan segala kebaikan yang Allah bukakan sebagai peluang menumpuk kebaikan, maka kita akan dimudahkan meski bagaimanapun kondisinya. Dan jika kita memperbanyak melakukan amal saleh, maka Allah akan ridha dan akan dijadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan karunia dan rahmat serta petunjuknya. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan karunia, bimbingannya, dan diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat

0: Bandung sore ini.
1: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
0: Bandung sore ini.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Ya.
1: Ini hujannya gede banget. Meduh dulu yuk.
0: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, meduh dulu yuk.
0: Udah deh sayang.
1: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
0: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon gimana dong?
0: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya kamu timpa dengan cinta.
1: Ih apaan sih?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting, yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprila dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu. Begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,3 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Indra Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 29 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan topik di balik layar film Jejak Langkah Sang Pelopor di Nusantara oleh Debi Suginto dan juga narasumber UP Kusala Dayoko Suherman selaku Upasaka Pandita dan juga UP Sakya Viria Upajaya Suryanto di ujung. Maksud kami setelah yang satu ini.

Pendengar, kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik di balik layar film Jejak Langkah Sang Pelopor di Nusantara di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada, senang sekali siaran mimbar agama Buddha dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Pertama-tama terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas topik-topik menarik seputar agama Buddha. Berbicara mengenai kebangkitan agama Buddha di Indonesia tentunya tidak lepas dari sosok Yang Arya Mahanayakastawira Asin Jinarakita. Semangat perjuangan serta dedikasi beliau membabarkan Dharma diangkat dalam sebuah film dokumenter Jejak Langkah Sang Pelopor di Nusantara. Film dokumenter ini resmi tayang perdana pada tanggal 9 Mei 2026. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai film dokumenter ini, telah hadir bersama saya, Pandita dari Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Pengurus Daerah Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat, Romo Upasaka Pandita Kusala Dayako Suherman, dan juga Upasaka Pandita Sakya Wirya Suryanto selaku Wakil Ketua 2 Pengurus Daerah Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Langsung saja kita sapa, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya Romo Suherman.
1: Namo Buddhaya Debi, apa kabar?
0: Ya, kabar baik. Romo, bagaimana kabarnya?
1: Saya selalu baik.
0: Ya, baik, Romo. Saya selanjutnya akan menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu Romo Upasaka Pandita Sakya Wirya Suryanto. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, Romo.
2: Namo Buddhaya, Budebi.
0: Ya, apa kabar, Romo?
2: Baik, selalu baik.
0: Ya, baik pendengar, saya ke Romo Suherman terlebih dahulu. Romo, mungkin sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, boleh diceritakan sedikit Romo mengenai program atau kegiatan dari MBI Jawa Barat dalam waktu dekat ini ada apa saja, Romo?
1: Ya, baik Debi. Untuk dalam waktu dekat ini kan kita sudah menjelang upacara Katina ya. Jadi nanti di wihara-wihara itu kegiatan MBI itu mengadakan upacara Katina di masing-masing wihara. Kemudian juga dalam waktu dekat juga di cabang-cabang MBI di kabupaten kota akan mengadakan musyawarah cabang. Dan yang terakhir pada bulan Desember itu akan diadakan musyawarah daerah MBI Jawa Barat karena kepengurusan saya sudah berakhir pada tahun ini. Begitu, Debi.
0: Baik, terima kasih Romo. Seperti yang disampaikan di awal bahwa Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat pada tahun ini meluncurkan sebuah film dokumenter untuk mengenang Yang Arya Mahanayakastawira Asin Jinarakita.
1: Iya, betul.
0: Jejak Langkah Sang Pelopor di Nusantara. Penayangan perdana telah terlaksana dengan baik pada tanggal 9 Mei 2026 bertempat di Kota Bandung. Nah, Romo mungkin bisa diceritakan apa latar belakang tercetusnya ide untuk membuat film dokumenter ini, Romo. Silakan Romo.
1: Ya, baik Debi. Jadi begini, kita tahu ya, mungkin sebagian juga tidak tahu ya, bahwa Sukong itu lahir 23 Januari 1923. Bagi saya atau juga

0: Romosur yang umur segini masih ada kesempatan bertemu dengan sosok Biku Asin, ya. Nah, tapi bagi generasi muda sekarang, boleh dikatakan sudah banyak yang tidak mengenal siapa sosok Biku Asin itu. Nah, itu sampai terjadi demikian, maka itu ada misinformasi yang terputus. Gitu. Nah, atas dasar inilah ide untuk membuat film dokumenter ini muncul supaya generasi muda sekarang ini bisa lebih mengenal siapa sosok dari Biku Asin itu. Nah, kenapa? Buku mengenai Sukong itu boleh dikatakan ini riwayat Sukong itu ya, riwayat Biku Asin itu ya. Nah, itu sangat masih kurang. Salah satu buku itu adalah Menabur Benih Dharma di Nusantara karangan Bapak Edits Juangari. Nah, itu dalam bentuk cetak, tapi di dalam bentuk film dan sebagainya itu belum ada. Nah, itu latar belakang kenapa tercetus ide untuk membuat film dokumenter ini.
1: Mungkin bisa diceritakan, Romo, awal mula keterlibatan Majelis Budaya Indonesia Provinsi Jawa Barat dalam produksi film dokumenter ini. Silakan, Romo.
0: Iya, baik, DB, ini juga menarik sekali ya. Jadi, ini ada beberapa tahapan kenapa tercetus membuat film dokumenter ini. Jadi, suatu hari itu saya ditelepon oleh Ibu Jenti. Beliau itu adalah dari lembaga Pendidikan dan PSDM MBI Pusat. Beliau telepon kepada saya, mau nggak MBI Jawa Barat itu membuat film dokumenter Sukong, dokumenter Biku Asin. Pada saat itu, saya tidak berpikir panjang, saya mengatakan, oke, okay, MBI Jabar sanggup. Langsung saya iyakan begitu. Nah, tapi sebenarnya itu bukan awal, dari awal-awal, sebenarnya ini adalah pertengahan. Awal yang sebenarnya itu disampaikan oleh Pak Ketum MBI itu, Bapak Amin Untoreo, beliau mengatakan, di MBI Pusat ya, beliau mengatakan, ini kan buku mengenai Sukong sudah ada nih, Menabur Benih Dharma di Nusantara dalam bentuk cetak, tapi kok nggak ada dalam bentuk video dokumenter ya, begitu ya, Romo Surya. Nah, atas dasar itulah, maka tercetuslah ide untuk membuat film dokumenter ini. Untuk proyek ini tentu saja diserahkan kepada Lembaga Pendidikan dan PSDM dalam hal ini Ibu Jenti. Ya, kemudian ya itu, Ibu Jenti menghubungi saya dan saya katakan, oke, okay, MBI Jabar siap membuat film dokumenter mengenai Biku Asin itu.
1: Baik, Romo, terima kasih atas penjelasannya. Nah, terkait dengan produksi film ini sendiri, Romo, mungkin bisa diceritakan siapa saja pihak-pihak yang terlibat selama proses produksi.
0: Iya. Jadi begini, Debbie. Jadi setelah saya menyertakan kesanggupan MBI Jawa Barat menjadi pilot project untuk membuat film dokumenter ini, langsung pada saat itu, ini kenapa saya menyatakan kesanggupannya, ini yang pertama ya. Yang pertama itu, saya melihat bahwa ada dua wihara penting di Jawa Barat ini. Yang pertama ada Wihara Wimala Dharma, yang kedua adalah Wihara Sakya Wanaram. Dan kedua wihara ini sangat berhubungan sekali dengan Biku Asin. Gitu. Nah, jadi, saya lanjut ya. Setelah saya menerima tugas ini, lalu saya langsung menghubungi Romo Suryanto, ya. Saya sampaikan, Romo Sur, ini kita bikin MBI Jabar mendapat tugas membuat film dokumenter mengenai Biku Asin. Saya tidak tahu kenapa juga ini Romo Sur, ketika saya sampaikan, beliau menyatakan, langsung menyatakan, siap, gitu, sanggup, gitu, ya. Nah, setelah Romo Sur ini menyatakan kesanggupan, maka dari kita MBI Jabar itu mengeluarkan SK kepada Romo Sur sebagai product manajernya. Gitu. Jadi dari situlah film ini awal mula di buat begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Romo. Selanjutnya saya ke Romo Suryanto. Ya. Mungkin Romo bisa diceritakan apa yang melatar belakangi Romo mengatakan langsung menyanggupi proyek dari Romo Suherman ini.
2: Ya. Ya betul, tadi kan ada beberapa yang melatar belakangi Romo Suherman untuk mengambil proyek ini MBI Jawa Barat. Dan itu pun saya sependapat, jadi karena domisili terakhir Bantet Biku Asin ini ada di Jawa Barat dan arsip-arsip sebagian besar juga ada di Jawa Barat. Kemudian tempat-tempat narasumber juga banyak dari Jawa Barat, makanya mungkin ya tetap sulit ya, tetapi lebih memudahkan kita yang di Jawa Barat untuk mengambil peran ini ya. Karena beliau juga salah satunya memang berasal dari Jawa Barat. Dan salah satu ikatan emosional kami dengan Biku Asin yang mungkin akan diteruskan ke teman-teman kita, ke generasi penerus kita untuk bisa mengenal Biku Asin itu seperti apa, kemudian apa jasa dan nilai-nilai yang telah beliau tanamkan kepada murid-muridnya sehingga kita perlu pertahankan sampai sekarang, khususnya di kalangan di keluarga budaya Indonesia. Nah, ini sangat penting. Dan kita juga berharap sebetulnya di luar keluarga budaya Indonesia, karena Bante Asin, Biku Asin ini sangat pergaulannya sangat luas sekali ya. Tidak hanya di lingkungan agama Buddha, tetapi antar lintas agama.
1: Nah, mungkin bisa diceritakan Romo Suryanto berapa lama proses riset, pengumpulan arsip, dan juga proses produksi berlangsung?
2: Ya, baik Bu Devi, saya akan sedikit menceritakan proses dari awal. Kita proses riset ini cukup panjang ya waktunya, sampai ke proses produksi, editing, dan akhirnya ada review dari beberapa narasumber. Itu kurang lebih 1 tahun kita dari mulai proses riset sampai kita bisa nobar ya, nobar bersama peluncuran film dokumenter Bante Asin ini. Jadi proses riset, terus utamanya proses riset dan pengumpulan arsip ini memakan waktu yang cukup lama ya, hampir 7-8 bulan itu kita mulai riset, kemudian pengumpulan arsip, dan termasuk menyusun bagaimana nanti proses produksi film itu akan berlangsung, termasuk kita mencari narasumber, kiranya bisa menceritakan secara langsung bagaimana apa aja nilai-nilai yang Sukong atau Bante Asin pernah sampaikan pada murid-muridnya. Cukup panjang, hampir 1 tahun.
1: Baik, Romo, mungkin bisa disampaikan juga Romo Suryanto, siapa saja sih pihak yang mendukung produksi film ini? Apakah ada rumah produksi yang terlibat, yang ditunjuk secara independen, atau bagaimana, Romo?
2: Dari awal kita punya komitmen dan punya cita-cita bahwa film ini harus dibuat sebaik mungkin, semenarik mungkin, karena memang targetnya adalah anak-anak muda yang belum mengenal Sukong, belum mengenal Biku Asin. Nah, kemudian kami mencari rumah produksi PH yang sama-sama anak muda juga, karena kita target agar bisa ditonton juga di kalangan anak-anak muda, generasi penerus, sehingga kita menemukan PH yang punya latar belakang, juga sutradaranya juga punya latar belakang Budayana. Nah, ini nyambung gitu ya dengan film yang kita akan garap, sehingga kita ada kecocokan itu dengan PH Arsirto Visual. Sutradaranya juga Wirya, itu seorang Buddhis yang memang dari sisi keluarga juga mengenal sosok dari Biku Asin. Ini nyambung, dan kemudian juga PH ini kita lihat latar belakangnya juga banyak dari sisi-sisi sosialnya, kemudian juga menggarap beberapa film dokumenter sebelumnya, dan kita gandeng PH tersebut. Kemudian juga kita bentuk tim sendiri di Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kita bikin tim yang khusus untuk mengawal ya film ini sampai selesai.
3: Iya, betul sekali yang disampaikan Romo Sur tadi, Debbie. Jadi memang kita targetnya 1 tahun ya, Romo Sur ya, kalau gitu
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Dan kita maunya itu film dokumenter ini benar-benar dibikin, dibuat dengan profesional ya.
2: Yeah.
3: Gitu ya, Romo. Sehingga kenapa kita memakai PH yeah, gitu ya, production house gitu, dan kita tidak sembarang memilih gitu. Pada awalnya sih saya pikir ini gampang lah bikin, kayak kita bikin video biasa, tapi pas pelaksanaannya
2: kok jadi. Karena ada yang tercetus, Romo, sebelumnya bahwa film ini harus tayang di bioskop.
3: Iya,
2: jadi
3: betul.
2: Kalau kita bikin sendiri, secara kualitas kita memang belum ke arah sana.
3: Tapi iya, betul.
2: Karena target dari pusat ini harus bisa tayang nih di bioskop.
3: Iya, iya.
2: Di bioskop, sehingga secara kualitas kita cari yang terbaik.
3: Iya.
2: Begitu, Bu Devi.
1: Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Romo Suryanto dan Romo Suherman. Nah, Romo Suryanto, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses kurasi informasi agar cerita tetap objektif, akurat, dan dapat dinikmati oleh khalayak luas.
2: Ya, memang ini studinya cukup lama ya. Sampai satu titik juga saya tidak menemukan apa-apa gitu. Tidak berjalan, maksudnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena secara literatur atau referensi kita agak sedikit terbatas. Kemudian kita yang menjadi patokan utama adalah tadi yang disebutkan Romo Suherman, buku Menabur Benih Dharma di Nusantara yang disusun oleh Bapak Ijin Tuangari. Nah, ini memang buku induknya dari sini sumbernya, tapi sejalannya waktu kita juga mencari beberapa arsip-arsip, kemudian foto-foto dan lain sebagainya, sehingga jalan ceritanya ini kan kalau di buku ini tidak secara visualnya belum lengkap. Nah, kita mencari visual-visual berupa foto-foto yang terdahulu, video-video yang terdahulu. Nah, ini sehingga menjadi rangkaian cerita yang bisa lebih menarik lagi. Kemudian juga penentuan narasumber juga kita butuh waktu pada waktu itu, karena kan mencocokkan waktu, kesediaan para narasumber, dan kita ketahui karena Biku Asin ini sudah meninggalkan kita sudah hampir 25 tahun, sehingga beberapa murid terdekat beliau, dayaka terdekat beliau ya saat ini memang sudah banyak yang sudah tiada gitu, sehingga kita mencari narasumber-narasumber yang saat ini secara waktu bisa, kemudian kita bisa hadirkan beliau di film ini.
3: Ya, betul sekali, Romo Surya. Sepertinya yang sekarang yang paling dekat tuh Bante Kusalo ya, Arya Kusalo ya. Ya, beliau jadi dayaka yang terakhir begitu ya.
2: Betul, paling lama lagi ya.
3: Iya. Ini saya mau tambahkan satu lagi, Bu Devi ya. Jadi kita kan patokannya ini dari buku Menabur Benih Dharma di Nusantara karya Bapak Edit Suwengari. Nah, buku ini sebenarnya itu dibikin ketika Biku Asin itu masih hidup. Jadi ada wawancara dengan beliau. Jadi boleh dikatakan buku ini referensi langsung dari Biku Asin. Maka kenapa dalam membuat film ini kita berpatokan pada buku Menabur Benih Dharma di Nusantara ini. Gitu ya, Romo Surya?
2: Betul, betul. Ya, buku ini memang menggambarkan secara langsung ya, dan Biku Asin juga sebagai yang ditulis di sini, beliau juga sempat membaca buku ini pada saat beliau bertugas dan keliling ya, keliling Indonesia, beliau menceritakan bagaimana perjalanan-perjalanan beliau. Memang dalam buku ini tidak seluruhnya perjalanan beliau dituliskan ya, hanya sebagian dari perjalanan-perjalanan spiritual beliau yang luar biasa ada di buku ini.
1: Oke, baik, terima kasih Romo. Saya selanjutnya ke Romo Suherman. Mungkin
3: ya,
1: Romo Suherman bisa dibagikan kepada pendengar kita apa saja tantangan bagi pengurus daerah Majelis Budaya Indonesia Provinsi Jawa Barat selama proses produksi.
3: Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Sur ya, mengenai narasumbernya siapa gitu ya. Orang-orang yang berhubungan langsung dengan beliau juga sudah banyak yang tidak ada, sudah tiada gitu. Itu dari narasumber. Kemudian yang lain, pendanaan. Nah, kita menentukan ini
0: budgetnya berapa kalau untuk film bioskop, kan begitu ya Romo Sur ya. Nah, tentu saja kami berdiskusi dengan tim dari production house-nya, ini perlu dana berapa begitu, lalu bagaimana kita mencari dana untuk memenuhi kebutuhan film ini. Nah, kami juga berinteraksi berhubungan dengan MBI Pusat mengenai dana untuk proyek film ini. Nah, kami bernegosiasi nih, kita pakai bahasanya negosiasi gitu ya. Ternyata dari pusat keluar berapa, dari kami MBI Jabar
2: mencari berapa
0: gitu. Nah, dari tim PH itu kalau tidak salah 400 sampai 500 ya, maksudnya. Yeah. Nah, kita sampaikan ke pusat, ternyata dari MBI pusat itu okay, setengahnya gitu. Jadi sisanya adalah dari kita MBI Jawa Barat yang mencari dana untuk proyek ini. Nah, kita tidak perlu, kami tidak khawatir juga sih kalau maksudnya, kenapa? Karena kita ini ceritanya kita film dokumenter Sukong ini gitu. Jadi kita tidak khawatir mengenai dana. Jadi soalnya kalau kita pede aja gitu ya, kalau berbicara soal Sukong, kayaknya dana ini gampang aja gitu.
2: Betul, gitu. Betul. Karena banyak yang, sebetulnya banyak yang menantikan film ini, Roma ya. Banyak yang bertanya-tanya kapan. Nah, sehingga ketika kita memulai film ini, jadi memang banyak yang antusias, terutama dalam hal membantu secara support dana ya, untuk film ini, supaya karena mereka juga langsung bersentuhan. Paling banyak donatur yang memang bersentuhan langsung sama Sukong pada waktu zaman itu ya, dan ya. Mereka ini sangat mensupport kita di kepanitiaan, di tim ini untuk kapan selesai.
0: Ya. Bahkan baru syuting aja udah ditanya kapan selesai.
1: Baik Romo, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan. Sebelum kita tutup siaran pada hari ini, mungkin Romo Suryanto bisa dibagikan kepada pendengar kita di manakah lokasi pengambilan gambar film ini dilaksanakan.
2: Iya Bu Devi, ini yang menarik nih. Jadi Sukong ini, Banda Asin ini memang kiprahnya, perjuangannya itu dari Aceh sampai ke Papua. Tapi kita karena ada keterbatasan waktu dan anggaran, kita pilih yang memang terjangkau oleh kita, oleh tim, yaitu di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa kita memilih beberapa tempat. Yang pertama ada di Jakarta, di Prasada Jenara kita, kemudian di Jawa Barat sendiri, tempat beliau itu di Sekewanara, Wihara Sekewanara, Wihara Wimala Dharma, kemudian di Bogor ya, ada di rumah beliau, rumah kecil beliau, waktu beliau tinggal semasa kecil, kemudian juga kita di Pondok Amitayus ya, Pondok Manggitas Amitayus, kita syuting di situ. Kemudian yang terjauh kita syuting di daerah Semarang dan Jepara, di mana yang Semarang ini juga ada satu tempat beliau cukup lama juga di sana, Bihara Sima 2500 Buddha Jayanti. Itu di Bukit Kasab Semarang, kemudian kita juga syuting di daerah Jepara. Nah, di situ memang mayoritas yang beragama Buddha cukup banyak, sehingga kita memilih di sana, dan Biku Asin juga sering ke sana waktu beliau berkeliling Indonesia. Nah, ini sangat menarik pendengar semua, supaya kita bisa menonton ya sama-sama film dokumenter ini.
1: Baik Romo, menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Namun karena keterbatasan durasi, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita mengenai film dokumenter yang Arya Mahanaya Kastawira Asin Jinara kita, Jejak Langkah Sang Pelopor di Nusantara, pada siaran Mimbar Agama Buddha edisi selanjutnya. Terima kasih kepada Romo Suherman dan Romo Suryanto atas waktu dan kesediaan untuk berbagi bersama kita pada hari ini.
0: Iya. Baik, terima kasih, Debbie.
1: Ya, baik, Romo. Pendengar, demikian diskusi kita pada hari ini. Simak selalu siaran Mimbar Agama Buddha di Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program Mimbar Agama Buddha dengan baik. Kita berjumpa kembali pada siaran selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adi Budaya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Di Bandung malam ini beberapa rangkaian acara kami sajikan untuk Anda pendengar, tentunya di 97,6 FM. Tadi juga kita sudah menyimak mimbar agama Buddha dengan topik di balik layar film Jejak Langkah Sang Pelopor di Nusantara. Kemudian juga nanti pada pukul 20:13 kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini bareng komunitas Osmaba atau Organisasi Santri Ma'had Babussalam bersama Ustadz Umar Yusuf MAG MSOS. Dan juga tentunya pendengar, kami akan membersamai Anda hingga pukul 11 malam nanti. Sebelum itu kita hadirkan terlebih dahulu drama radio dengan judul Hujan di Pro 1 RRI Bandung.

0: Cek Une, Cek Une. Cek Une, ada Cek Une mau kemana menirurusuhan begitu? Siang-siang deh, mau kemana?
1: Biasa Cih, Cece mah mau ke rumah emak. Udah lama gak nengok emak.
0: Kade atuh Cek, di jalannya aja banding sepi. Kelewatan leweng deh, menisararian namun Cici mah.
1: Gak apa-apa atuh Ci, kan udah biasa.
0: Yeay, ada Cek Une. Justru udah biasa itu yang bahaya Cek Une.
1: Ih, bahaya gimana Ari Cici?
0: Iya kan lantaran Ari Cece makan sudah merasa biasa geninya. Jadi aja merasa aman. Dan menisiin namun Cici mah.
1: Ya aman atuh. Kan udah tahu situasi jalannya.
2: Cek Une. Cek Cici.
1: Ada apa Jang Jae?
2: Cece mau pada kemana?
1: Cece mah mau ke rumah emak Jae. Udah lama gak kesana.
2: Oh mau kesana? Kalau Cek Cici mau kemana?
0: Ah, Ece mah lewat aja, Jae. Kebetulan ketemu Cek Une di sini.
2: Jadi Cek Une sendirian? Kade atuh Cek, harus hati-hati. Jalan ke rumah emak Cek Une kan lewat hutan.
1: Gak apa-apa, Jae. Di jalan kan suka banyak orang yang lewat.
0: Kalau saya mah gak berani, ah Cek tetap gak berani. Sumpah siun, Cek, siun.
1: Udah ya, biar gak kesorean. Jadi pulangnya gak kemalaman, kan gak nginep.
2: Hati-hati atuh Cek.
0: Cek Une, kalau ada apa-apa mah jangan diterusin Cek ya.
1: Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa atuh Cici, Jae. Ya udah Cece pamit ya.

0: Biasa tuh, Jae. Mamang mah mau nyari sesuatu.
1: Sesuatu teh apa, Mang?
0: Ya itu sesuatu yang bisa membuat kita senang, bahagia.
1: Wah. Waduh, mau hujan kayaknya, Mang.
0: Dasar kamu mah, Jae. Kalau ada petir itu, tandanya mau hujan, bukan mau makan.
1: Ye, Mang Dasim.
2: Jae, Kang Dasim. Lagi pada ngapain sih? Awas itu mau hujan.
0: Mau nyari sesuatu, Somad.
1: Saya mau ke rumah Cecicih, Mang.
2: Katanya Kang Dasim mau nyari sesuatu.
0: Kan tadi sudah saya katakan, Somad.
1: Biarin, Mang. Mang Dasim mah gak jelas.
0: Kamu mau ngapelin si Cicih ya, Jae?
1: Bukan, Kang. Ada perlu aja.
0: Pasti kamu mah mau ngeheruan Cicih ya. Dia kan janda.
2: Iya, Jae. Cicih janda katanya.
1: Enggak, Mang. Saya disuruh ngontrol sawahnya yang mau dipanen.
0: Sawahnya Cici yang mana?
1: Itu yang ada di Lengkob, Mang.
0: Sekalian aja tuh sawahnya Cici yang udah lama gak digarap.
2: Iya, Jae. Katanya sawah Cici udah lama gak digarap.
1: Maksudnya apa, Mang Dasim?
0: Alah, kamu mah kayak yang gak ngerti aja, Jae.
1: Bener, saya gak ngerti, Mang.
2: Si Jae gak ngerti katanya Kang Dasim.
0: Udah, pusing ngobrol sama kamu, Mas Somad.
3: Cici.
4: Jae, ada apa? Kamu tuh mulai sampai rancucut begitu. Sini masuk, Jang. Sini masuk.
1: Makasih, Ce.
4: Ada apa, Jae? Kamu tuh mulai sampai hujanan begitu, ya tegeram di bararase begitu badanmu.
1: Begini, Ce. Solokan yang digirang
4: jebol gimana, Jae?
1: Jebol ke bawah banjir, Ce.
4: Terus kenapa tadi kamu malah kesini?
1: Saya mau ngasih tahu Cici, sawah Cici kerendam banjir.
4: Apa? Sawah Cici kena banjir, Jae?
1: Iya, Ce. Hujannya gede pisan, jadi banjir.
4: Jae kemana atuh? Alah, mana padinya teh belum cukup dipanen deui. Iya, kumaha tuh Jang Jae, kumaha. Ari sawah cece karena mah gimana atuh.
5: Kang Dasim sama Mang Somad mau kemana? Jangan hujanan atuh, nanti sakit.
0: Mau lihat sawah, Une.
5: Sawahnya sakit, Kang?
0: Bukan sakit, Une, tapi kena banjir.
2: Katanya sawah pada kena banjir.
0: Bukan katanya, Somad.
5: Sawah siapa saja, Kang, yang kena banjir?
0: Itu sawah yang ada di Lengkob, semuanya tergerus banjir.
2: Katanya sawah Cici juga kena.
5: Waduh, terus gimana atuh?
2: Katanya Kang Dasim mau ke sana.
0: Dah, ayo, Somad.
5: Kasihan Cici, mana padinya masih belum matang, sekarang kena banjir. Aku harus ke rumah Cici.
4: Gimana tuh ini? Sawah saya tekening kena banjir atau jadi hancur semua atuh ya, kumaha atuh.
5: Sabar ya, Ci. Ini kan musibah. Dan bukan sawah Cici aja kok yang kena banjir.
4: Sabar gimana hari cune, aduh. Sawah itu teh pakai modal, cu. Aduh, sekarang nikah keum begini, aduh dah.
5: Itu kan kejadian alam, Ci. Di luar kuasa kita sebagai manusia.
4: Hancur pokoknya mah. Kalau lihat begini mah tuh saya jadi rugi. Boro-boro kamu nang hasil atuh, cu. Aduh, kumaha tuh ini teh?
5: Istighfar, Cici. Istighfar. Semua pasti ada hikmahnya.
4: Hikmahnya mah saya rugi, Ce. Ini mah sudah jelas saya rugi. Lihat pareka keum begini mah modal habis, enggak bakal balik lagi atuh kalau begini mah. Tuh ya Allah. Ya Allah Gusti, aku mah atuh harus gimana atuh hari Cici kalau lihat begini mah.
5: Tenang, Ci. Tenang. Jangan begitu.
4: Tenang, wewene mah. Saya nggak bisa tenang, atuh cune, kalau lihat begini mah, atuh bagaimana coba?
5: Berdoa saja, semoga padinya tidak rusak.
4: Tidak rusak gimana? Atuh dan ninggali begini mah, atuh dan Cici juga meni kumatu meni ambek ada Cici teh atuh meni gara-gara hujan, jelas kena banjir ya pasti hancur semua. Atuh kalau lihat begini mah atuh neng.
5: Ya semoga saja banjirnya bisa ditanggulangi atuh Ci.
4: Hancur semua. Ini mah hancur semua.
5: Cici.
4: Hilang harapan saya tuh kalau lihat begini mah. Semuanya habis. Ini mah habis. Satu gimana?

0: Bandung malam ini.
1: 97.6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini masih bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Dan seperti biasa kita hadirkan ngobrol-ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Kali ini dengan OSMABA, Organisasi Santri Ma'had Babussalam di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
0: Bandung malam ini.
1: Ketiga narasumber kita tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa, kabar baik Pak Ustad, Akang Teteh. Luar biasa, kalau Pak Ustad yang satu ini mungkin pendengar udah gak asing lagi ya. Ini suaranya sangat familiar. Di sini ada Ustad Umar Yusuf. Luar biasa Pak Ustad. Ini mampir ke RRI malam-malam. Biasanya kita bertemu di pagi hari ya Pak Ustad.
3: Iya betul.
1: Alhamdulillah. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ini kepada OSMABA dan juga Pak Ustad tentunya yang berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Bandung di ngobrol bareng komunitas. Dan tentunya kita kenalan dulu sama pendengar, sekalian juga sapa-sapa dulu sama pendengar. Mungkin di sini saya kenalin, di sini ada Pak Ustad Umar Yusuf ya yang biasa mengisi mutiara pagi. Pak Ustad silakan kalau mau menyapa pendengar.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahim kembali ya.
1: Yeah.
3: Bagi kami RRI itu keluarga besar.
1: Luar biasa.
3: Karena prinsip kami dakwah media itu sangat penting saat ini. Hmm. Bahkan menjadi salah satu corong dakwah secara universal gitu ya. Nah malam ini saya membawa adik-adik kelas.
1: Wow.
3: Yeah. Adik kelas atau siapa nih? Mereka ini adalah pengurus dari OSMABA ya. OSMABA organisasi Santri Ma'had Babussalam.
1: Yeah.
3: Dan tentunya sedikit saya perkenalkan terkait OSMABA ini, nanti lebih spesifik mungkin sama ini pengurus inti OSMABA ya. Jadi OSMABA itu salah satu organisasi yang dibentuk oleh pesantren dan lebih kepada struktur non formal sekolah gitu ya. Okay. Walaupun program kedepannya itu adalah mensiarkan Babussalam, gitu ya, mensiarkan Babussalam. Nah terkait program dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh teman-teman di sini nanti kemana arah OSMABA ini gitu ya, organisasi yang organisasi kan termanage dengan baik gitu ya. Yeah. Dan sebagainya gitu ya. Dan sekaligus mungkin pada malam hari ini bahwa pesantren itu yang namanya pesantren modern itu pesantren yang di dalam termanage dengan baik gitu ya. Jadi yeah, tidak hanya sekedar berbicara masalah agama saja gitu ya, tapi juga terkait masalah-masalah organisasi gitu ya. Karena biasanya organisasi yang terkelola dengan baik akan melahirkan santri-santri yang berkualitas gitu ya. Nah pada malam hari ini mereka akan menjadi bagian dari bagian dari tim sukses ya, tim sukses SPMB. Karena memang saat ini SPMB sudah mulai dibuka gitu ya. Walaupun nanti ada program-program yang lain. Misalnya bulan Oktober itu ada bulan bahasa, itu bisa diagendakan ya. Nanti kolaborasi dengan pendidikan formal sekolah. Jadi pesantren, organisasi santri dengan sekolah formal bulan bahasa atau Sumpah Pemuda. Nah nanti kita coba gayet nih RRI menjadi sponsor. Wah, utama gitu kan. Keren.
1: Harus
3: kan
1: ya,
3: gitu ya.
1: Kita saling support.
3: Betul, iya. Seperti itu. Dari saya mungkin tidak banyak ya sebagai... Baik. Perkenalan saja bahwa RRI bagian daripada Babu Salam, Babu Salam bagian dari RRI dari dulu sampai sekarang.
1: Betul, luar biasa ya. Mudah-mudahan sampai seterusnya juga ya.
3: Betul ya.
1: Kita saling support. Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut nih, yang di tengah saya ada siapa? Mungkin perkenalan juga sebagai apa di Osmaba ini, silakan.
2: Baik, terima kasih Kang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo pemirsa semua. Saya Rahmat Usnadin. Di Osmaba sendiri saya menjabat sebagai pembina Osmaba. Nah, sedikit meneruskan dari informasi Ustadz Umar tadi tentang Osmaba. Jadi Osmaba ini lingkupnya dia di pesantren, berdiri sejak tahun 2014. Sejak tahun 2014. Awal mula berdirinya organisasi ini itu namanya bukan Osmaba. Jadi yang awalnya itu namanya OPAP, Organisasi Pelajar Pesantren Babu Salam, Al-Quran Babu Salam. OPAP. Namun semakin kesini namanya dirubah pada tahun 2023. 2023 itu angkatan di atas saya satu tahun, dirubah namanya menjadi Organisasi Santri Ma'had Babu Salam. Ma'had itu kan pesantren. Jadi kenapa dirubah namanya? Karena yang awalnya itu kan pelajar, lebih ke general. Sedangkan ini organisasi non formal. Jadi kita menspesifikasikan biar lingkupnya itu hanya pesantren. Sedangkan kalau di sekolah kan udah ada, sekolah umum itu OSIS, SMP dan SMA. Di pesantren yang ngelolanya itu adalah Osmaba. Nah, saya sendiri di Osmaba ini diamanahi sebagai pembina Osmaba. Seperti itu, Kang.
1: Luar biasa, terima kasih Kang Rahmat ya. Berarti di Osmaba ini menjabat sebagai pembina udah berapa lama, Kang?
2: Saya kurang lebih satu tahun, Kang.
1: Satu tahun ya, dari tahun lalu.
2: Dari 2025.
1: 2025, luar biasa. Kita lanjut dulu ke yang paling kiri. Saya ada siapa di sini, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pembina Ahwat dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, khususnya dalam apa organisasi Santri Ma'had Babu Salam. Nah, di sini juga sebelumnya saya pembina di tahun 2022.
1: 2022 ya. Berarti kurang lebih sudah
4: 4 tahun
1: ya menjabat itu. Luar biasa. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang sudah tidak asing ya, karena ini Pesantren Babu Salam ini sering kali bekerja sama juga ya dengan RRI Pak ya, di entah di Pro 1, di Pro 2 atau di Pro 4 tersendiri. Luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol bareng Osmaba, Organisasi Santri Ma'had Babu Salam. Nah, kemudian ini tuh berarti memang fokus Osmaba ini sekarang lagi di area apa nih, Kang?
2: Nah, kalau untuk Osmaba sendiri di bulan September, Oktober. Untuk nanti di Osmaba bulan Oktober khususnya ada agenda besar PHBN masuknya.
1: PHBN ya.
2: PHBN. Nanti itu ada Hari Santri tanggal 22 Oktober. Nah, di sana nanti Osmaba ini bekerja sama OSIS, lingkupnya yang sekolah, untuk mengadakan upacara gabungan dari SD, SMP, dari TK, SD, SMP dan SMA Babu Salam. Biasanya nanti diselenggarakannya itu di lapangan desa yang milik desa. Ada khusus petugasnya juga. Namun yang ngelola acara ini dari Osmaba karena itu program santrian. Nah, nanti tinggal kolaborasi.
1: Luar biasa. Berarti di Osmaba ini tuh semacam organisasi, kalau misalkan di kita di sekolah formal
2: di sekolah
1: lainnya
2: formal.
1: Ini himpunan gitu ya.
2: Himpunan kalau di kampus.
1: Himpunan gitu.
2: Ya, betul.
1: Sekarang kepengurusan ada berapa banyak, Kang Teh?
4: Kalau untuk sekarang itu di pengurusan kita ada 5 ya. Ada bagian ketua, sekretaris, bendahara, lalu ada juga keamanan, lalu ada juga di Wirkom, wirausaha dan komunikasi. Jadi ada juga sosial medianya juga gitu. Okay.
1: Nah itu orang-orang yang tergabung dalam kepengurusan itu apakah santrinya sendiri atau memang dari jajaran pembina juga sebetulnya?
4: Tidak, kalau untuk pengurusan itu semuanya dari santri. Dari diambil santri, dari ya? Tingkat, kalau untuk SMP diambilnya dari tingkat kelas 8 dan kelas 9. Okay. Lalu untuk SMA itu diambilnya dari tingkat kelas 11 dan 12.
1: Oke, okay. Berarti ini Osmaba ini ada di setiap jenjang ya, di SMP ada, memang di ada tersendiri gitu ya. Ketuanya tidak dihadirkan malam hari ini ada satu orang di sini namanya Fawaza. Iya.
4: Ya, tidak bisa hadir.
1: Berhalangan ya kebetulan Pak Fawaza. Salam mungkin lagi dengerin juga ya di radio nih, lagi dengerin
5: lagi
1: ngobras.
5: Lagi bimbel dulu.
1: Oh, lagi bimbel dulu malam hari ini.
5: Nurul Fikri ya, Cikutra.
1: Wah, wow, luar biasa semangat menuntut ilmunya. Kalau begitu pendengar juga bagi Anda nih yang penasaran, nanti kita bakalan bahas di Osmaba ini ada program apa saja gitu dan akan ada kegiatan apa saja ke depannya di Pro 1 RRI Bandung. Jangan kemana-mana, di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar tadi kita sudah berbincang dan berkenalan dengan OSMABA, Organisasi Santri Ma'had Babussalam. Nah, sekarang kita pengen tahu juga soal program atau kegiatan apa saja yang ada di OSMABA atau di Pesantren Babussalam ini sendiri ya. Boleh mungkin penjelasannya. Silakan, Kang Teh.
2: Oke, untuk program sendiri tadi sudah di spoiler di awal bahwa nanti di bulan Oktober itu akan ada Hari Santri. Dan rencana juga nanti bulan Oktober itu bulan bahasa.
0: Bulan bahasa.
2: Bulan bahasa. Jadi nanti di setiap siswa itu diwajibkan untuk memakai bahasa Arab, membiasakan diri untuk memakai bahasa Arab di bulan Oktober itu. Sampai nanti ketemu di bulan selanjutnya itu boleh menggunakan bahasa Indonesia lagi. Dan di Hari Santri juga kita mengadakan lomba-lomba Islami. Lingkupnya ya lingkup satu pesantren dari TK sampai SMA biasanya. Nah, untuk lombanya itu ada baca puisi, ada pidato dan lomba-lomba Islam yang lainnya. Terus untuk program unggulannya, kita juga di sini punya program unggulan karena karena di pesantren lain itu kita ngelihatnya banyak lingkungan pesantren yang dampaknya biasanya dirasakan hanya di lingkungan pesantren saja, Pak. Nah, untuk Babussalam sendiri setelah dibentuknya organisasi Santri Ma'had Babussalam ini, itu kami timbul sebenarnya kegelisahan positif di hati kami sehingga muncullah ide untuk muncul slogan dari OSMABA ini, dari slogannya itu dari santri, oleh santri, dan untuk umat.
0: Wah, luar biasa.
2: Kan biasanya dari santri, oleh santri, untuk santri, ini mah untuk umat di akhirnya. Nah, dari santri oleh santrinya ini sebenarnya itu fokus kegiatan internal terlebih dahulu. Kita para santri itu dilatih di dalam pesantren itu, dilatih kepemimpinan, dilatih manajemen organisasi. Dan nanti ketika santri itu sudah siap untuk terjun ke masyarakat sekitar, santri itu biasanya dikirim ke masyarakat atau ke masjid-masjid untuk ngajar di TPQ, ngajar di PAUD, ngajar ngaji, atau bisa mengamalkan ilmu yang udah didapat di pesantren. Nah, itu salah satu program di bidang pendidikan yang menurut kami dampaknya bisa membantu masyarakat sekitar. Adapun yang kedua, program dari segi ekonomi atau sosial. Nah, setiap satu tahun sekali itu OSMABA ini mengadakan program tebar 1000 paket untuk yatim dan duafa, 1000 paket lebaran untuk yatim dan duafa. Wow. Nah, itu biasanya kita ngambil di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Ya karena bulan-bulan yang lain emang baik, tapi kayak lebih baik itu di bulan Ramadan. Selain baik, juga dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Kita di sana ngambil anak-anak yatim, anak-anak duafa dari masjid-masjid, dari masyarakat desa Ciburial, nanti dikumpulkan dan di satu acara kita tebar di sana paket 1000 paket lebaran sekaligus buka

0: bersama. Seperti itu Kang, itu untuk program unggulannya.
1: Wah, luar biasa. Tapi mungkin ini juga bertanya-tanya, khususnya mungkin saya bertanya, apakah di Osmaba sendiri juga ada semacam pelatihan? Ini orang-orang yang sekarang tuh sebetulnya banyak orang yang berpotensi gitu ya, tapi punya rasa malu yang terlalu tinggi gitu ya, malu-malu gitu. Betul, nah di Osmaba ini sendiri ada apa ya, melatih skill komunikasi mungkin atau berbicara depan orang gitu, apa ada program-program lainnya seperti itu enggak?
2: Ada. Sebenarnya kalau untuk di Osmaba sendiri kita tuh sering mengadakan kegiatan yang dimana setelah sholat maghrib itu ada namanya kultum 7 menit. Jadi setiap anak itu dibikin jadwal untuk mereka melakukan kultum. Jadi setelah sholat maghrib itu ditunjuk untuk kultum dengan tema dadakan seperti itu. Itu untuk melatih public speaking mereka. Lalu selain itu juga biasanya dari Osmaba sendiri sering mencari info-info terkait kayak lomba dai cilik, lomba-lomba pidato dan lain-lainnya. Dan itu dilatih langsung sama kita pembina, para pembina.
1: Luar biasa ya. Jadi sebenarnya komplit ya, paket komplit ya. Nah ini ada target mungkin ke depannya ini atau satu periode ini Osmaba ini harus mencapai sesuatu.
2: Ada
0: apa pasti target? Untuk target dekat. Waktu dekat itu sekarang kita sedang mengusung program SPMB, sistem penerimaan murid baru.
1: Murid baru ya.
0: Kita lagi open house ya.
1: Lagi open registrasi ya, pendaftaran.
0: Nah, untuk siswa-siswa di seluruh Indonesia. Mulai dari SD bisa cuma
2: Kang. Jadi kalau dari Osmaba ini kita suka promosiin Osmaba ini melalui tingkat TK, SD, SMP, dan SMA.
1: Nah dan kebetulan di mulai bulan ini sudah dibuka. Penerimaan mahasiswa murid baru untuk Babu Salam dari tingkat
2: TK sampai SD, dengan SMP, SMA.
1: Ya. Luar biasa. Ini di periode gelombang berapa ini sekarang berarti masuknya?
2: Kalau untuk saat ini kita masih sosialisasi. Untuk gelombang 1 itu nanti di bulan Januari, Februari. Okay. Nanti di gelombang 2 itu ada di bulan Maret, Mei, Juni ya.
0: Mei, Juni.
1: Nah mungkin ini juga bagi pendengar yang penasaran gitu ya. Harus seperti apa cara mendaftarnya, boleh langsung aja tanya ya, atau ada satu hal yang ingin ditanyakan boleh langsung aja tanya ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita bakalan ulas sesaat lagi, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Nah, pendengar yang penasaran sama Osmaba dan juga khususnya sama pesantren Babu Salam ya dari tingkat TK dan juga SMA, nih kita ngobrol kembali di ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Tadi katanya sudah mulai dibuka pendaftaran untuk calon siswa dari tingkat TK sampai dengan SMA ya. Nah, mungkin ada syarat dan ketentuan khusus gimana cara daftarnya, boleh silakan dipaparkan.
2: Ya baik, kalau misal kalau untuk syarat dan ketentuan khususnya mungkin dari pesantren sendiri, nanti yang tingkat SD bisa dijelaskan oleh Teh Farhani. Untuk saya akan menjelaskan di lingkup pesantren. Untuk di lingkup pesantren ini syaratnya mungkin cukup yang pertama membawa niat
3: membawa uang untuk daftar
2: dan untuk administrasi ya. Ada persyaratan membawa KTP orang tua, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KK, ijazah dari sekolah terakhirnya. Dan pesantren ini sebenarnya kita opennya dari kelas 7, dari kelas 1 SMP sampai kelas 12 atau kelas 3 SMA. Seperti itu. Dan sekarang masih sosialisasi. Nanti seperti yang disampaikan oleh Teh Farhani, bahwa gelombang 1 itu di bulan Januari ya. Di bulan Januari.
0: Ya. Gelombang 1 itu sudah mulai dibuka di bulan Januari ya.
2: Iya, di bulan Januari.
0: Jadi silakan persiapkan putra-putri terbaik ya. Anda benar.
2: Karena ini biasanya kuotanya terbatas.
0: Oh, terbatas ya. Berapa siswa biasanya yang diterima? Kurang lebih sekitar
2: 50-an.
0: 50.
2: Iya, untuk per tahunnya.
0: Wow, luar biasa.
2: Untuk per tahunnya, tapi kita masih buka pendaftaran selama kuota itu belum penuh.
0: Baik. Wah, ya, ini itu limited kurang lebih ya.
2: Iya, limited edition. Dan nanti mungkin agak disiapkan lagi ya dari rumah yang bagi yang mau mendaftar. Ilmu-ilmu atau bacaan-bacaan ikronya dipelajari lagi di rumah nanti, karena sebelum masuk itu ada tes dulu. Tes buat siswa-siswa yang mau masuk ke pesantren.
0: Jadi ada testing lah.
2: Iya, ada.
4: Jadi pas masuk ke pesantren itu kita nanti dites pembacaan Quran dulu. Kalau misalkan dia belum bisa di Al-Quran, berarti dites di Iqra.
2: Di Iqra. Okay.
4: Ya, jadi nanti pas masuk pesantren tuh kita ada kelas tingkatannya lagi. Itu ada awalia ya.
2: Ada awalia.
4: Wusto, terus ada wusto.
2: Ulia.
4: Gitu. Usama ulia.
0: Oke, luar biasa. Dipersiapkan pendengar. Nah, tadi tingkat SMP dan juga SMA ya. Sekarang kita beralih ke tingkat SD ini yang bakalan dijelasin sama Teh Farhani. Silakan Teh.
4: Ya, kalau untuk tingkat SD itu kita ngambilnya di 60 siswa. Ya, karena kita bikin kelasnya ada dua kelas. Nanti ada kelas 1A dan kelas 1B. Seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya sama. Gak jauh beda dari yang tingkat SMP dan SMA. Cuman kalau untuk SD ini kita tidak menerima untuk anak yang mondok gitu. Karena masih kurang lah kemandiriannya.
0: Betul,
4: gitu.
0: Masih jadi dalam kita pengawasan orang tua.
4: Betul sekali. Jadi kita ngambilnya yang di tingkat SMP dan SMA saja.
0: Oke. Dan syarat dan ketentuannya tadi hampir sama ya. Dengan SMP dan SMA juga. Luar biasa. Nah, saatnya kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga ke WhatsApp kami. Ada dari Kang Theodorus Yudhistira. Ini dari Magelang. Beliau lagi mendengarkan RRI melalui aplikasi RRI Digital. Ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun ya. Ada Kang Theo katanya bertanya, halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana Osmaba mengemas kegiatan agar para santri tetap antusias di tengah padatnya jadwal mengaji dan sekolah, katanya. Terima kasih, silakan di
4: izin jawab.
0: Boleh.
4: Kalau untuk kegiatan Osmaba tuh, kalau misalkan di kegiatan sekolah padat, sebenarnya di Osmaba sendiri kita ada program namanya itu RTL, rencana tindak lanjut. Jadi di mana nanti RTL ini diisinya baik sama pembina maupun sama ustadz terkait kegiatan selama satu pekan anak gitu. Jadi misalkan dalam satu pekan itu anak ada yang kegiatan di sekolahnya padat nih. Nah, kita mungkin akan mengurangi jam kegiatan di pondoknya, seperti okay. jam kegiatan di asramanya. Dan misalkan ada kayak, oh di sekolah tuh kita banyak tugas kak, banyak PR juga yang harus kita kerjakan. Gimana nih? Sedangkan jam jadwal di asramanya kita harus mengikuti kegiatan itu bisa disesuaikan sama okay. kita sebagai pembina seperti itu.
0: Jadi jangan khawatir ya.
4: Iya.
0: Manajemennya udah baik pokoknya di sana, percayakan saja sama Babu Salam ini. Luar biasa. Kemudian juga kita lanjut intip lagi WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ada Kang Fajar dari Cimahi ini. Assalamualaikum Kang Andre, mau tanya untuk narasumber katanya. Untuk orang tua yang sedang mencari pesantren untuk anak, apa yang jadi keunggulan pendidikan di Babu Salam katanya? Boleh mungkin mau dipaparkan oleh siapa? Silakan.
4: Sebenarnya kalau untuk di pesantren Kuan Babu Salam sendiri ya Kang ya, kalau ceritain keunggulannya nih, kalau saya kan dari Sumatera Selatan ya.
0: Wow, wow.
4: Saya tuh
0: kirain orang Bandung asli, orang Sunda asli. Bukan ya.
4: Iya. Pertama tuh sempet kayak awalnya aduh masuk pesantren tuh nggak enak, disiksa intinya nggak enak lah kayak penjara.
0: Disiplin
4: gitu
0: ya.
4: Iya, ternyata pas ngelihat ketemulah pondok pesantren Kubur Salam gitu ya, kayak apa ya, dapat nilai unggulnya tuh hafalan tuh jadi terjaga lah ibaratkan okay. mah iya gitu, karena di Babu Salam juga kan ada program namanya tahfiz Quran. Nah jadi setiap bulan itu kita ada yang namanya munakosyah. Jadi munakosyah itu kayak mengulang atau mereview hafalan Al-Qur'annya. Terus keunggulan lainnya juga banyak kegiatan-kegiatan yang dimana mungkin dari sekolah luar tuh nggak tahu kalau di pesantren tuh nggak cuman basic tentang Islam, tapi banyak juga kegiatan yang lain gitu seperti itu. Mungkin dari Kang Rahmat ada tambahan?
3: Saya nambah
0: sedikit. Boleh. Oh,
4: langsung sama Ustadz ya.
3: Jadi tagline saat ini kami membawa mengangkat sekolah sambil mondok, mondok sambil sekolah gitu ya. Jadi ini adalah dua sistem, pendidikan formal dan pendidikan pesantren atau non formal ya. Nah konsep sekolah sambil mondok itu adalah sekolah menjadi aktivitas utama ketika kita bicara sekolah sambil mondok. Jadi aktivitas utamanya adalah sekolah ya. Kemudian sedangkan pesantren menjadi penunjang karakter santri. Jadi kegiatan pesantren itu penunjang karakternya gitu ya. Kecuali kalau misalnya pesantren mondok sambil pesantren, maka kegiatan utamanya itu adalah pesantren. Dari situlah pembentukan karakter dibentuk gitu ya. Nah, kemudian kalau mungkin sekaligus menjawab secara komprehensif Bapak Ibu tadi ya, apa yang dilakukan di pesantren gitu ya. Ini kalau kita melihat schedule-nya itu, pagi sampai sore itu sekolah SMP dan SMA. Ini untuk yang sekolah sambil mondok. Jadi pagi sampai sore, sore itu jam sampai jam, kalau sekarang SMP sampai 14.20 ya. Kemudian untuk sore sampai malam itu kegiatan kepesantrenan. Jadi lebih dipegang oleh osmaba gitu ya. Dari ngaji kita, apa ngaji kitab, tafsir gitu ya. Kemudian kitab yang dipakai apa sekarang? Ahlakul Banin. Kitab
4: ada Safinatun Najah.
3: Safinatun Najah. Kemudian ada tahfiz Quran, ya ada public speaking, khitobah dan sebagainya gitu. Kemudian kalau bertanya kurikulum yang dipakai apa kan gitu ya. Maka yang dipakai adalah Diknas dan kepesantrenan. Kita punya ciri khas dan keunggulannya dari mempelajari Al-Quran itu 7T ya. Dari mulai tahsinnya, tahfiznya, kemudian tafsirnya, tahdidnya, tatbik, sampai ke tablig. Tablig itu ya tukang ceramah kan gitu ya. Kemudian ada beberapa keunggulan dari ekstrakurikuler juga gitu ya. Ada Hizbul Wathon karena kita afiliasi ke Muhammadiyah ya. Hizbul Wathon, kemudian drum band Paskibra, ini pelatih Paskibra ini ada di sini
0: luar
3: gitu ya.
0: Biasa.
3: Ada ini juga pelatih
4: Hizbul
3: Wathon di sini gitu ya. Ada angklung, karate club, silat, futsal, bulu tangkis dan seterusnya. Bahkan ada religious culture-nya juga gitu ya. Tidak disampaikan sebagian ya, di situ ada istighosah, salat duha dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti mungkin akan saya titipkan di RRI ini harus menghubungi mana nih? Kebetulan ya. SMP kan baru membuat website ya. Hmm. Di situ kita kumpulin semua kegiatan-kegiatannya. Tapi nanti ada kolom tertentu yang memang di situ mencakup semua kegiatan Babu Salamnya seperti itu ya. Demikian.
0: Luar biasa tuh paket komplit ini mah gitu ya. Jangan ragu lagi. Ini persiapkan segera untuk Januari nanti ya di 2027 untuk mendaftar. Luar biasa. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Kang Reza di Antapani. Katanya untuk orang tua yang anaknya baru pertama kali masuk pesantren, ini gimana Babu Salam membantu anak beradaptasi dengan kehidupan pesantren? Sebetulnya tadi kita sudah ulas sedikit ya, tapi mungkin Kang Reza baru bergabung, jadi boleh diulas lagi sedikit, silakan.
4: Bentar, mau jawab dulu nih ya.
0: Boleh.
4: Sebenarnya kalau untuk beradaptasi santri ya, apalagi baru masuk pondok itu, kita tuh ada kegiatan namanya Mabit, Malam Binaan Iman dan Takwa. Jadi nanti di situ anak-anak jenis kayak MPLS mungkin ya, kayak ospek siswa baru masuk, nah kayak gitu. Kita juga ada, jadi nanti dikenalkan dulu sama kakak-kakaknya. Nanti ada pendekatan juga. Jadi kayak misalkan di Osmaba tersendiri tuh ada namanya ruang Osmaba. Jadi nanti bisa anak-anak kayak kegiatan apapun itu bisa di ruangan itu, seperti itu.
0: Oke, jadi bakalan dibimbing pelan-pelan.
4: Betul,
0: ya ini.
4: Betul, dibimbing.
0: Ya. Silakan.
2: Kalau dari saya sendiri mungkin ada beberapa orang tua yang selalu khawatir ya kalau memasukkan anaknya ke pesantren karena dengan berita stigma-stigma di media sosial terkait dengan isu-isu pesantren. Maka saya sendiri menyarankan untuk yang pertama bagi para orang tua atau wali murid yang ingin memondokkan anaknya, itu yang pertama cek legalitas dan legalitas resminya. Legalitas resminya pesantren tersebut. Dan kebetulan karena Babu Salam sendiri memang sudah legal secara dinas dan sudah berdiri pada dari tahun 1981 di Desa Ciburial. Dan yang kedua, tentukan tipe pendidikannya bagi orang tua yang ingin memasukkan anaknya pesantren. Tentukan dulu, karena biasanya di pesantren itu ada dua kategori. Yang pertama ada alim, yang kedua ada tahfiz. Nah, bisa ditanyain lagi ke anak-anaknya, ingin ngambil yang mana. Yang alim itu biasanya khusus fokus ke kitab-kitab kuning, yang tahfiz itu yang khusus untuk hafalan. Dan yang ketiga, evaluasi mungkin cari pondok yang rutin untuk yang rutin mengevaluasi kurikulum, rutin mengevaluasi kegiatan-kegiatannya, atau bisa nanti mencari informasi-informasi dari kerabat, dari keluarga terdekat. Dan yang terakhir, telusuri rekam jejak pondok tersebut bagaimana. Sekarang ada di banyak kan di media sosial, dan untuk pondok pesantren Al-Quran Babu Salam ini termasuk pondok pesantren yang terakreditasi A. Ya. Seperti itu, Kang.
0: Wow, luar biasa. Ini pokoknya tadi juga sudah dikasih tutornya gitu ya. Gimana cara milih pesantren bahkan gitu ya. Ini tentunya juga pesantren Babu Salam yang tadi diobrolkan adalah cerminannya gitu ya.
2: Cerminannya.
0: Jadi jangan ragu, dan juga kalau misalkan mau bertanya dulu, mungkin mau kepo dulu, boleh juga mungkin ada sosial medianya, Kang Teh?
4: Ada. Dihubungi. Mungkin nanti boleh follow Instagram atau TikTok Osmaba, dan juga boleh follow dan TikTok juga di OSIS SMP Plus Babu Salam dan OSIS SMA Plus Babu Salam. Di situ banyak kegiatan dan informasi pendaftaran Babu Salam.
0: Nah, di situ dikepoin dulu aja pendengar. Sip. Kalau gitu terima kasih banyak. Tidak terasa kurang lebih 1 jam kita berbincang di Prosatu RRI Bandung di ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama Osmaba, organisasi santri Mahad Babu Salam. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Ada Pak Ustadz Umar Yusuf, juga Kang Rahmat, juga Teh Farhani ya, yang sudah hadir di studio Prosatu RRI Bandung. Sehat dan bahagia selalu, lancar selalu kegiatannya.
4: Amin.
0: Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan di hari baik berikutnya ya. Kalau gitu sampai di sini ngobrol-ngobrol bareng komunitas di Selasa 29 September 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema kiprah disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari juz amma atau juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung malam ini.

0: Berdengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bareng Andra Ardian sampai jam 11 malam nanti. Luar biasa, ini lagi dengerin lagunya Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa. Ini lagu yang memorable banget. Kebetulan juga di hari Selasa seperti biasa kita throwback lagu Indonesia tahun 80-90an. Ini lagu dimana era musik Indonesia tuh lagi bergerilya banget ya, tapi jadi top industri banget 80-90an. Jadi bagi Anda pendengar yang mau request lagu di malam hari ini, boleh banget kita throwback dulu. Kita bernostalgia ke lagu Indonesia 80-90an di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di ujung telepon ada WhatsApp. Di ujung telepon ada pendengar yang sudah mau ngobrol-ngobrol request. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ruang bagi rindu memori lewat waktu.
0: Luar biasa. Ada Kang Mansur di Soreang. Kang Mansur, kabar baik Kang Mansur?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Udah gak serak sekarang mah.
1: Cekrik.
0: Siap. Kang Mansur, live update dulu cuaca di Soreang sekarang. Lagi kayak gimana?
1: Sekarang cerah, tadi hujan.
0: Lagi cerah?
1: Hujan sini mah. Hujan lumayan lah, lebat gitu.
0: Hujan lebat di hari ini. Jam berapa tadi hujan, Kang Mansur?
1: Ya, sekitar sorean.
0: Sekitar sorean?
1: Jam 6-an, jam sore.
0: Gitu. Oh, maghrib ya tadi ya. Siap
1: iya,
0: deh.
1: Jam 5 sampai jam 6 gitu.
0: Ada berita apa, Kang Mansur, hari ini?
1: Oh, di sini berita ada hiburan gitu.
0: Apa?
1: Dadakan.
0: Ada apa?
1: Hiburan dadakan.
0: Ada hiburan dadakan apa tuh? Dangdutan di Soreang apa gimana?
1: Tari-tarian yang sempat tertinggal.
0: Tari-tarian yang sempat tertinggal, oh 17-an.
1: Ini tertunda harus, gitu.
0: Tertunda, harusnya ya, 17-an.
1: Karena ada yang meninggal, jauh ditunda dulu gitu hiburannya gitu.
0: Hai Kang Mansur, gimana sih Andre, ini udah seneng tiba-tiba ada yang meninggal. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Siapa
1: ya,
0: tetangga?
1: Waktu kemarin lah, hari Sabtu,
0: Minggu. Oh, jadi ditunda dulu ke hari ini gitu.
1: Iya, waktu hari
0: Sabtu. Iya. Oke deh kalau gitu, Kang Mansur, ini lagi ngopi apa lagi ngapain?
1: Enggak, belum ngopi.
0: Belum lagi, ngopi.
1: Nah,
0: saya ajak
1: gitu. Siap, ngopinya kita jam 11-an.
0: Aduh, atuh enggak akan ngopi. Tidur, Kang Mansur. Jam 11 baru ngopi mah.
1: Iya, biar enggak ngantuk.
0: Biar enggak ngantuk, sengaja mau begadang?
1: Ya enggak.
0: Enggak. Biar enggak ngantuk sengaja mau begadang. Enggak, cina gimana ya Kang Mansur. Ah, ya udah biar. Request lagu aja Kang Mansur hari ini, pengen lagu apa? Lagunya Indonesia tahun 80-90-an.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Banyak. Aku Orang Tak Punya dari Bruri Peso 5. Masih ada dari Deddy Dukun. Ini featuring Dian.
1: Ini dari Poppy Mercury.
0: Hah?
1: Ya, Surat Undangan.
0: Poppy Mercury. Tanpa undangan, itu bukan?
1: Surat undangan ya?
0: Surat undangan, coba nyanyiin dulu semenit, Kang Mansur.
1: Lupa lagi.
0: Harus ingat .
1: Ada kan?
0: Ada, tapi dinyanyiin dulu sama Kang Mansur semenit.
1: Lupa lagi, aduh.
0: Coba, sedikit aja please, ingat-ingat dulu. Satu, dua,
1: tanpa undangan
0: itu. Beda Kang Mansur, itu Tenda Biru atau Kang Mansur. Ayo Kang Mansur. Hurry wae. Ya udah nanti ada puterin ya lagunya Kang Mansur. Siap salam-salamnya buat siapa? Nanti ada puterin lagunya Kang Mansur, udah tunduh ini benar harus ngopi dulu. Sok salam-salamnya buat siapa?
1: Buat Baca Putri ya, belum dapat tumben. Terus buat Baskar, Tenis, Selin, Selita, Setewati, Senova, Neng Bunga, Dede Inci, tadinya Bunda Maharani, Bung Jianti, Kang Onai,
0: siapa lagi? Spesialnya Kang Mansur,
1: Kang Acep, Kang Acat, Bung Kusna, Mas Pamela, Kang Uung, Kang Opi, Mas Herdi,

0: kan gitu. Mugia sih sehat.
1: Amin.
0: Nah kita terenggalan terkejut karena diambil ke Cina.
1: Amin.
0: Kita gerak ke Palembang gitu Kang Andre.
1: Siap
0: ya.
1: Kang Mansyur, hatur nuhun pisan ya.
0: Soalnya Kang Andre.
1: Siap kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur katanya pengen diputerin Poppy Mercury Surat Undangan. Sina lupa lagunya yang mana. Malah nyanyi Tenda Biru Kang Mansyur mah ya. Tapi gak apa-apa. Kita intip lagi WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ada Teh Nova di Karangdunggal nih. Katanya Assalamualaikum Andre. Waalaikumsalam Teh Nova. Kak Andre mau request lagu Selamat Tinggal dari 5 Minutes katanya. Salam-salamnya buat pendengar pendatang baru Pro 1 dimanapun berada. Spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas, semoga dilapangkan selalu pintu rezekinya. Amin, dan tambah sukses ya Kak. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih, wassalamualaikum Nova. Kang Andre maaf mau tanya, kalau nonton acara RRI di YouTube bagaimana caranya? Maksudnya alamat apa yang diketiknya saya belum tahu Kak katanya, dan belum bisa Kak Andre, saya mau nyoba nonton di YouTube. Teh Nova bisa cari aja RRI Bandung Live. RRI Bandung Live LIVE V-nya E. RRI Bandung Live. Di situ banyak tontonan tuh. Teh Nova mau nonton apa boleh. Yang terbaru baru upload Bintang Radio RRI tingkat Korwil 12 tuh, Bandung, Bogor, Cirebon lagi ditandingin. Mudah-mudahan Bandung menang ya. Doain Teh Nova ya. Next kita ada Bang Fahri. Assalamualaikum Andre. Cena Fahri di Cihamplas. Waalaikumsalam Fahri. Ruang rindu. Request lagunya Uci Will Be yang jujur atau 5 Minutes yang mana aja. Boleh nanti Andre puterin yang Selamat Tinggal 5 Minutes-nya ini ngikut Teh Nova ya Bang Fahri. Salamnya buat Andre, Ayan Ricci, Arandi Aditya, Bunda Sandy, Armelia Putri, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih juga Fahri di Cihamplas. Next ada Teh Lita juga di Cianjur. Malam ini Lita pengen nyapa Kak Andre di ruang rindu katanya. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik Teh Lita, gimana kabarnya? Pengen diputerin lagunya Ari Lasso yang judulnya Hampa. Lita kirimkan salamnya untuk Kak Andre. Favorit Lita yang ganteng, semoga sehat selalu, panjang umur dan tambah sukses selalu, murah rezeki dan tak lupa salam manis selalu. Kak Andre, terima kasih dibacakannya Lita Cianjur Tocho City. Siap, Teh Lita nanti diputerin juga lagunya ya. Yang belum request, pendengar masih ada waktu 1 jam setengah ini, masih panjang waktunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Andre Ardian di 0811-220-9760 atau ke 727-8978.
2: Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sabun.
2: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi udah Andre puterin lagu-lagu yang udah di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung di Ruang Rindu malam hari ini. Ini juga ada Tenova, katanya terima kasih juga lagunya Kak Andre udah diputerin. Dengan senang hati Tenova, semoga suka dan jadi teman tidurnya malam hari ini ya Tenova ya. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, Ruang Rindu masih ada 1 jam ke depan. Juga nanti di jam 11 juga masih ada Just More Music sampai jam 12. Nih yang gak bisa tidur, mudah-mudahan jadi bisa tidur ya dengerin Ruang Rindu malam hari ini. Di WhatsApp juga ada Tessa Fitri, katanya assalamualaikum Bang Andre yang baik hati artis Korea, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Tessa Fitri. Katanya request lagu Nasibmu Nasibku dari Sugianto, mau tak rekamnya, katanya siap Tessa Fitri. Salamnya buat Mbak Sekar Sugeng Dalu, Mbak Yu sehat dan bahagia selalu, dan buat semua yang suka menyapa diriku. Terima kasih Bang Andre atas dibacakannya. Terima kasih juga Tessa Fitri ya. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang belum request, hayu request di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu Indonesia tahun 80-90-an sampai jam 11 malam nanti.

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung Malam Ini.
2: Masih di Bandung Malam Ini, pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu barengan Rardian sampai jam 11 malam nanti. Jadi udah diputar-puterin lagu-lagu yang udah direquest sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Andre juga sambil live TikTok, pendengar di TikToknya Andre pribadi @andreardyan. Andre Ardian nih, lagi ada 2 juta penonton yang bergabung. Kalau penasaran situasi studio sekarang seperti apa, boleh bergabung juga sambil request lagu. Kita intip lagi WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ada siapa ini, Bu Haji Elis di Sumedang katanya. Assalamualaikum Kang Andre, mau minta lagunya Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Widih, ini beneran lagi throwback ya, lagu Indonesia tahun 80-90an. Bener kalau misalkan lagi dibuka request tahun 80-90an pasti rame gitu ya lagu-lagunya. Yang di requestnya juga generasi Andre banget. Tapi ini jadi referensi musik baru, lagu-lagu 80-90an, era dimana industri musik katanya memang lagi bagus-bagusnya ya di Indonesia ya. Boleh nanti Andre puterin ya, Bu Haji Elis di Sumedang. Kemudian juga ada Aid di Muara Garut. Muara Garutnya di belah mana berarti? Garut mana ya? Ren. Sebelah sana Sanding, mau ke Tasik berarti. Arah Kabayongbong berarti ya. Muara Garut. Mau request lagunya Ii Sugiarto yang judulnya Bunga Sedap Malam katanya. Boleh. Nanti Andre puterin juga. Salam sehat buat abang dan semua kru RRI. Juga buat semua makhluk di seluruh dunia ini. Terima kasih. Wah luar biasa. Semuanya didoain yang baik-baik ya. Spesialnya buat siapa spesialnya? Ini ada Mas Wiki, kita absen dulu yang ada di TikToknya Pro 1 RRI Bandung. Oh ada ini juga, ada Kang Ocep, ada Fitri, halo Fitri, ada Undang Rizki. Terus tadi siapa yang baru bergabung? Rara, terus ya Rara, iya Rara. Sok Rara mau request lagu, Rara boleh mau request lagunya di TikTok atau di WhatsApp Pro 1 RRI Bandung boleh. Di 727-8978 udah ada yang request juga, udah ada yang nelfon mau request, langsung sapa kita ya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali yang Andre ya.
2: Duh suaranya kecil, siapa ya, Mas Herdi bukan?
3: Bungkus.
2: Bungkus na, luar biasa, kabar baik Bungkus na.
3: Alhamdulillah baik, Kang Andre juga mudah-mudahan baik ya di malam ini.
2: Alhamdulillah.
3: Ditemanin sama siapa kan Andre?
2: Malam ini Andre sendiri bungkusnya ini mah. Kenapa gitu mau ini martabak? Salah martabak. Jangan bungkusnya. Andre sekarang sama Randy, lagi ditemanin sama Randy ya, teknik.
3: Selamat malam juga ya buat Randy ya.
2: Ya siap. Pengen request lagu apa malam ini bungkusnya?
3: Pengen dari Bimbo.
2: Bimbo yang mana?
3: Ya kalau bisa di dalam rindunya aku gitu.
2: Bimbo di dalam rindunya aku coba.
3: Iya.
2: Yang ini mau enggak Andre punya lagu spesial dari Bimbo yang Andre kebetulan lagi suka juga. Balada Seorang Biduan. Mau enggak?
3: Boleh juga ya udahlah.
2: Boleh ya itu yang itu diputerin ya. Balada Seorang ya. Biduan nanti Andre puter.
3: Betul ya udahlah.
2: Buat bungkusnya ya. Spesial. Siap, salamnya buat siapa bungkusnya?
3: Salamnya buat Mbak Sapitri, Tasyawati, buat Kang Onai, buat Api No, Kang Mansur, ya Ibu Mujianti, terus siapa lagi ya?
2: Siapa lagi?
3: Buat semuanya saja ya.
2: Buat semuanya saja, siap. Spesialnya buat siapa bungkusnya?
3: Spesialnya buat Kang Andre yang lagi tugas. Sama tugas sampai tuntas,
2: berharap amin.
3: Selalu bahagia gitu ya, dan sehat walafiat bersama keluarga. Tak lupa juga buat Kang amin. Randy yang menemaninya.
2: Tuh
3: ya.
2: Kang Randy, nah. Benar. Ini sambil mencetan Kang Randy.
3: Ya terima kasih ya, Andre.
4: Siap, Atur Nuhun juga ya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
3: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bungkusna di dibungkusna. Katanya pengen diputerin lagu balade seorang biduan spesial buat Bungkusna, nanti Andre puterin ya. Tehnova kenapa di unsend? Andre salah apa Tehnova? Terima kasih kan tadi lagunya udah diputer, iya udah dibacain Tehnova. Terus juga ada Ferdinandus, Pro 1 RRI Bandung, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ova Juan Redo dari Maumere Flores NTT, luar biasa tuh. Jauh-jauh ini pasti lagi dengerinnya lewat aplikasi RRI Digital ya. Karena RRI Digital ini bisa disaksikan, bisa didengerin di mana aja, kapan aja. Luar biasa, respect, respect. Datang menyapa kru dan fans Pro 1 RRI Bandung katanya. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu. Minta lagunya Cinta dan Permata dari Panburst. Gimana ini bacanya Panburst, Panburst? Panburst merenya. Kalau salah mohon dimaafkan. Buat Bung Andre, selamat bertugas. Tuhan memberkati katanya. See you juga. Kang deh. Opa Juan Redo, boleh. Nanti Andre puterin juga lagunya ya. Dan tentunya juga bagi Anda, coba kita buka lagi line teleponnya. Bisa ada yang mau nelpon-nelpon, Mbak Sekar biasanya ya. Masuk ayo Mbak Sekar, terus Teh Safitri tadi udah request, Teh Tiawati gak tahu masih melek atau enggak ya. Terus juga Telita tadi udah, Bang Fahri gak ngirimin voice note-nya, tumben nih. Kenapa nih pada kenapa malam ini, gara-gara lagunya throwback tahun 80-90an ya. Apa-apa tuh. Rara di ini mau gak? Terus juga ada undang Rizky. Sekarang memang Pro 1 diisi anak muda ya katanya. Jangan salah. Sekarang Pro 1 kekinian banget. Terus juga ada Rizal Officer ke SMKI. Enggak, besok ke SMKI. Hayu Rizal. Terus ada Wiki request A dongker kisah sedih kontemporer. Luar biasa. Wiki, besok saya harus bimbingan ke Jatinangor. Luar biasa ya. Ini kayaknya masih belum ada yang mau nelpon, lagi nyiapin lagu apa yang mau di-request. Jadi sementara kita puterin dulu aja lagu yang udah siap di depan. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
2: Bandung malam ini.

aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus, keluar cairan, nggak sengaja. Pada saat seperti itu, ya kita jangan panik, tenang. Kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar. Okay. Karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk bel palsi itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi, yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bandung malam ini.

Tidak sedikit kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LMK atau Lembaga Masalah Kelistrikan PLN, stop kontak yang mulai mengendur atau stop kontak basah. Berikut adalah tips menangani kebakaran listrik. Pertama, putuskan sumber listrik. Segera matikan panel listrik atau MCB untuk menghentikan aliran listrik ke sumber kebakaran. 2. Gunakan APAR atau alat pemadam kebakaran api ringan kelas C. Arahkan alat pemadam ke pangkal api, lalu gunakan gerakan menyapu dari samping ke samping hingga api padam. 3. Gunakan fire blanket atau kain tebal. Fire blanket dapat digunakan untuk menutup api kecil seperti di dapur atau pada pakaian yang terbakar. Selain itu, fire blanket juga membantu melindungi tubuh dari jilatan api dan mengurangi resiko luka bakar. 4. Jangan menggunakan air. Air dapat menghantarkan listrik dan beresiko menimbulkan sengatan listrik. Hal ini justru memperburuk kondisi kebakaran. 5. Hubungi layanan darurat. Jika api tidak kunjung padam, segera hubungi pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Jangan biarkan korsleting merenggut nyawa Anda. Cegah bahaya, atasi kebakaran listrik dengan penanganan yang tepat.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya, karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.
0: Di Bandung malam ini, pendengar, tadi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu barengan Andre Ardian dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tadi udah diputerin lagu-lagu yang udah di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Kali ini kita throwback full. Ini kita kembali ke masa lalu di tahun 80-90an, lagu Indonesia di mana lagu industri musik Indonesia lagi berjaya banget. Ngomong wae eta cenah si Andre. Tapi memang di tahun segitu loh, industri musik Indonesia lagi berjaya banget. Terbukti tadi lagu-lagunya enak-enak banget. Terus juga pendengar ini banyak. Pokoknya setiap hari Selasa ini rame WhatsApp-nya request lagu-lagu tahun 80-90an. Terima kasih banyak. Yang udah cerita juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya. Jangan bosan-bosan tentunya bareng Andre Ardian dan juga di Pro 1 RRI Bandung. Tapi pendengar jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini bakalan ada Just More Music dan juga info-info di Bandung malam ini. Di pukul 23 hingga pukul 23 lebih 55 menit nanti. Dan juga nanti akan ditutup dengan kontemplasi tentang Asmaul Husna oleh Pro 1 RRI Bandung. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Randy di teknik juga turut pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung malam ini.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Ya berarti gak usah dibersihkan dulu si make upnya, langsung saja wudhu. Tapi kalau misalnya si make up itu menghalangi tembusnya air, masuknya air ke anggota wudhu, otomatis si make up tersebut harus
1: hapus,
0: bersihkan dulu
1: kecuali
0: dari
1: make up.
0: Wajah kita.
1: Kecuali dipupur hungkul, Panginten mau menghalangi jalan
0: wudhu. Oh, ai pupur mah teu ieu nya.
1: Pupur mah karena sebelum

0: Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: gitu arahnya untuk menggapai remaja yang berprestasi, remaja cerdas. Karena kan kita harapkan bahwa remaja bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi Indonesia generasi emas tahun 2045. Mungkin melalui dari Duta Gender ini dia bisa mengajak teman-temannya untuk lebih menggapai masa depan.
1: Di kelompok tani peduli pangan Desa Mekarsari, Kecamatan Bayombong, ini memberikan bibit untuk dorongan motivasi. Jadi tidak ada manfaatnya bibit apapun juga kalau airnya itu tidak ada. Ternyata airnya beliau juga perjuangkan khusus demi petani. Doorpress untuk petani.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Kabupaten Garut siap mendukung rencana berdirinya pabrik biotanol untuk ketahanan energi nasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bandung terus memperkuat kesiapan masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Widya Perdani.

0: Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular kini resmi dikembangkan di Kota Bogor melalui hadirnya fasilitas Waste Station Ecosystem di kawasan Balai Kota Bogor. Ade Sri Wahyuni melaporkan selengkapnya.
1: Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dikembangkan di Kota Bogor melalui Waste Station Ecosystem di kawasan Balai Kota Bogor. Fasilitas ini dibangun menggunakan material hasil daur ulang dan pengolahan sampah, sekaligus menjadi tempat masyarakat menyetorkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Waste Station ini juga menjadi sarana edukasi masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Sekitar 350 kg sampah bernilai rendah atau residu diolah menjadi material yang digunakan dalam pembangunan fasilitas tersebut. Co-founder Ecosystem, Ernest Christian Laiman, mengatakan, Waste Station ini memiliki konsep yang berbeda karena dibangun menggunakan material yang berasal dari sampah landfill atau TPA.
2: Mungkin ini bukan Waste Station yang pertama di Indonesia, tapi ini Waste Station yang pertama yang kita bangun dari material dari landfill, dari TPA gitu. Oleh karena itu, kolaborasi ini dengan rekan-rekan yang semua, ini yang kita butuhkan untuk merubah atau mengedukasi masyarakat.
1: Masyarakat dapat menyetorkan sejumlah jenis sampah seperti minyak bekas, botol plastik, elektronik, logam, kertas, dan kardus. Setiap setoran akan mendapatkan reko poin yang dapat ditukarkan menjadi voucher hingga saldo dompet elektronik. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, Waste Station dihadirkan untuk memudahkan masyarakat menyetorkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.
3: Nah, kita mewujudkan satu tempat ya, yang nantinya akan bisa diakses oleh masyarakat lebih mudah. Dan saya pikir ini baru yang pertama ya di Jawa Barat. Kita siapkan Waste Station untuk menerima tadi beberapa sampah yang masih punya nilai ekonomi.
1: Fasilitas ini mulai beroperasi hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, dengan waktu istirahat pukul 12 siang hingga 1 siang, dan tutup setiap hari Senin. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, sehingga sampah yang masih bernilai dapat dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan kembali. Langkah tersebut sekaligus mendukung pengurangan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta penguatan ekonomi sirkular di Kota Bogor.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi. Edukasi dilakukan secara berjenjang mulai dari kader tingkat RW hingga RT. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Dini Ruswandi, mengatakan pola edukasi kesiapan bencana kini dibuat lebih sederhana agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Menurutnya, materi edukasi tidak hanya disampaikan melalui presentasi, tetapi juga dilengkapi bahan tertulis dan video simulasi penanganan bencana. Jadi mengutarakan materi tersebut dapat menjadi bahan bantu bagi masyarakat maupun kelompok sosial dalam meningkatkan pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri saat bencana. BPBD juga mendorong organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna untuk ikut menyebarluaskan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Ia pun menambahkan sejumlah pihak telah melakukan kegiatan serupa termasuk institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan. Edukasi dan simulasi juga dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan TSM, Rumah Sakit Timbaloid, serta RSUD Ujung Berung. Jadi menekankan salah satu tujuan utama edukasi tersebut adalah meningkatkan kemampuan warga dalam menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa berlari keluar bangunan secara spontan ketika gempa justru dapat meningkatkan risiko terkena benda atau bagian bangunan yang jatuh. Karena itu, Didi mengingatkan masyarakat agar berlindung terlebih dahulu ketika gempa terjadi, bukan langsung berlari keluar bangunan.
5: Sebenarnya mah di ketentuan PBG muncul bahwa harus didesain dengan bangunan tahan gempa mengikuti SNI nomor sekian gitu. Ya kan itu banyak sekali rumah yang rapat, yang padat itu kita nggak tahu itu pakai itu nggak gitu. Kemarin kita sudah ngobrol dengan BPKP, sudah diskusi bahwa kedepannya sederhana layak huni itu
6: Rutilahu.
5: Rumah layak huni itu Rutilahu itu akan menjadi Rutilahu tahan gempa gitu. kemarin katanya lagi nyari lokasi yang untuk dimulai itu.
4: Di sisi lain, Didi mengutarakan berdasarkan ketentuan peraturan bangunan gedung, setiap bangunan wajib dirancang dengan memperhatikan ketahanan terhadap gempa dan mengikuti standar nasional Indonesia atau SNI. Namun kondisi bangunan di lingkungan permukiman dapat masih menjadi perhatian karena belum seluruhnya dapat dipastikan memenuhi standar tersebut.
0: Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan bantuan benih padi kepada para petani yang terdampak kekeringan beberapa waktu lalu. Laporan Irwan Rudiawan.
6: Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan benih padi kepada para petani. Di sela silaturahmi bersama kelompok tani peduli pangan Harum Madu di Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Ardi Pirdian, selaku Kepala Dinas Pertanian Pemkab Garut, menyampaikan kehadirannya tersebut merupakan respon atas undangan kelompok tani Harum Madu, sekaligus bentuk dukungan pemerintah daerah kepada petani yang lahannya sempat terdampak kekeringan beberapa waktu lalu. Selain menyerahkan bantuan, Kadistan Garut juga mengapresiasi konsep inovasi Sekolah Sungai Cimanuk dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
7: Desa Mulyasari, Kecamatan Bayongbong. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan pemberian bantuan benih dari cadangan benih kita untuk benih padi yang kebetulan beberapa waktu yang lalu di wilayah kelompok tersebut itu mengalami kekeringan ya, dan atas kekeringan tersebut kami dari Dinas Pertanian memberikan bantuan benih pengganti untuk anggota kelompok tani.
6: Di tempat yang sama, Direktur Sekolah Sungai Cimanuk, Mulyono Kadafi, menuturkan bahwa acara syukuran tersebut dirangkaikan dengan aksi penanaman bibit. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar kembali bersemangat dalam bertani. Ia menyampaikan ketersediaan air menjadi kunci utama keberhasilan pertanian. Menurutnya, bibit berkualitas tidak akan memberikan hasil optimal tanpa dukungan pengairan yang memadai.
8: Ukuran di kelompok tani peduli pangan Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong. Ini memberikan bibit untuk dorongan motivasi. Margi, tidak ada manfaatnya bibit apapun juga kalau airnya itu tidak ada. Ternyata airnya beliau juga perjuangkan khusus demi petani. Doorpress untuk petani. Di tahun 2026 ini, Pak Kadis menghadiri kepada kelompok tani peduli pangan Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong.
6: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Garut yang terus berkomitmen memperjuangkan ketersediaan air agar dapat mengairi lahan-lahan pertanian di Kabupaten Garut.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan menu MBG yang diberikan ke SDN 1 Kedung Jaya sesuai standar. Berikut laporan Rena Safira.
9: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Dasar Negeri 1 Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin 28 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program sekaligus memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti mengatakan pelaksanaan MBG di sekolah tersebut berjalan lancar. Program tersebut telah berlangsung selama sekitar 2 tahun dan mendapat pemantauan langsung dalam kunjungan kerja menteri.
9: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua, dan saya juga tadi ke kelas melihat anak-anak semangat menikmati menu yang disediakan. Insya Allah juga menu yang sehat dan sesuai arahan Pak Presiden. Dulu menugaskan saya untuk mengecek kesesuaian menu yang dihidangkan dengan standar. Alhamdulillah tadi yang saya lihat juga menunya sesuai dengan standar. Ada sayurannya, ada proteinnya, ada karbonya, dan semua saya lihat juga tadi di kelas anak-anak menikmati dengan sangat gembira.
10: Abdul Muti menyebut menu yang disajikan telah memenuhi standar dengan mencakup sejumlah unsur gizi yang dibutuhkan siswa. Menu tersebut terdiri atas sayuran, sumber protein, serta karbohidrat untuk mendukung kebutuhan gizi siswa selama kegiatan belajar. Rena Safira melaporkan.
0: Meski SK Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla akan berakhir pada akhir September 2026, namun bagi TNI dan jajaran Kodim 0605 Subang tetap siaga dalam antisipasi Karhutla. Berikut laporan Ruslan Effendi.
11: SK Gubernur Jawa Barat dan SK Bupati Subang tentang siaga darurat kekeringan dan karhutla akan berakhir 30 September 2026. Terkait SK tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI menyebutkan pihaknya masih menunggu keputusan perpanjangan dari Pemprov Jabar.
12: Kami untuk selanjutnya menunggu dasar dari SK Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, apakah diperpanjang atau tidak. Jadi kita belum bisa menerbitkan lagi ya sebagai dasarnya.
11: Sementara menurut Enda, BMKG memprediksi hujan baru turun pada akhir November 2026. BPBD masih menunggu kepastian lebih lanjut terkait perakiraan cuaca tersebut. Di sisi lain, Kodim 0605 Subang melalui jajaran Koramil, salah satunya Koramil 0503 Kalijati, tetap siaga penuh mengantisipasi karhutla di musim kemarau. Dan Ramil Kapten Infantri Ganjar Andriana Belo mengingatkan api kecil bisa memicu kebakaran besar.
13: Aman pidananya itu juga dia sampaikan kepada masyarakat.
14: Betul. Hal tersebut sudah menjadi satu aturan ya, kaitan dengan semakin menjadi atensi negara, menjadi atensi kepada pemerintahan di mana bahaya kebakaran ini ya banyak sekali yang akan menjadi efek ataupun dampak, sehingga ya aturan-aturan itu tetap harus dimengerti oleh masyarakat, yang dimana apabila tidak mengindahkan, yang pasti nanti akan disanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Ia menambahkan, pembukaan lahan dengan dibakar wajib berkoordinasi dengan desa, koramil, dan polsek. Pelaku pembakaran sengaja dapat dipidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda sebesar 3 hingga 10 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Terbentuknya Duta Gender untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja karena remaja sekarang jarang terbuka pada orang tua. Hal itu dijelaskan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Nyonya Hajah Najma Nur Islami. Berikut laporan Ian Sofyan.
15: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP KBP 3A Cianjur telah melaksanakan pemilihan Duta Gender tingkat SLTA se-Kabupaten Cianjur. Sedangkan fungsi Duta Gender itu, menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Hajah Najma Nur Islami, untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja. Insert 1. Selain itu bisa mengajak teman-temannya untuk menggapai target di masa depan sesuai apa yang diinginkan atau dicita-citakan, serta diharapkan remaja bisa menjadi generasi penerus menuju Indonesia emas.
16: Kan nanti ada kayak konseling sama antar temannya itu, jadi konseling sebaya. Jadi bisa jadi tempat untuk mengobrol permasalahan, karena kan remaja biasanya jarang terbuka kepada orang tuanya ataupun orang yang lebih tua. Biasanya dia lebih terbuka dengan temannya. Nah, diharapkan mungkin di sini Duta Gender ataupun mungkin teman-temannya yang nanti terbentuk itu bisa memfasilitasi anak-anak yang memang dia ingin bercerita, memberikan konseling yang memang sesuai gitu arahnya untuk menggapai remaja yang berprestasi, remaja cerdas. Karena kan kita harapkan bahwa remaja bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi Indonesia generasi emas tahun 2045. Mungkin melalui dari Duta Gender ini dia bisa mengajak teman-temannya untuk lebih menggapai masa depan.
15: Menjadi Duta Gender bisa menjadi efek yang positif untuk remaja saat ini. Untuk itu Duta Gender diharapkan bisa memfasilitasi anak-anak yang ingin bercerita konseling yang memang searah sesuai arahannya untuk menggapai remaja yang berprestasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Bagi masyarakat, jika tergigit hewan rabies untuk segera mencuci tangan dengan air mengalir. Hal tersebut disampaikan Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat seperti dilaporkan Marliawan Yusuf.
17: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan risiko penyakit rabies, terutama masyarakat diminta waspada terhadap gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat, Dr. Hewan Wiwin Aprianti mengatakan, rabies merupakan penyakit akibat infeksi virus Lisa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Menurut Wiwin, rabies sangat berbahaya karena hampir selalu berakibat fatal jika gejala klinis sudah muncul. Ia menyebut tingkat kematian akibat rabies hampir mencapai 100% ketika gejala klinis telah muncul pada manusia ataupun hewan. Namun penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Bagi masyarakat yang mengalami gigitan atau paparan dari HPR, Wiwin meminta agar segera melakukan pertolongan pertama, yaitu luka harus segera dicuci menggunakan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit.
18: Penting nih, ini mudah dan bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Begitu digigit, cuci dengan air mengalir dan pakai sabun. Sabun yang berdeterjen, nah sabun yang berbusa itu ya, itu di dalamnya ada antiseptik yang bisa mematikan kuman lebih dari 80%. Itu minimal bisa menyelamatkan kita. Tapi 15 menit ya teman-teman, 15 menit itu kalau sabun batangan tuh bisa sampai habis kayaknya ya. Sampai yang lukanya tadinya merah menjadi putih kelihatan dagingnya begitu kira-kira. Nah itu bisa mengurangi. Setelah itu beri antiseptik seperti betadine atau apapun. Kemudian pergilah ke puskesmas untuk segera mendapatkan pertolongan. Mendapatkan vaksin atau serum anti rabies.
17: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Wiwin Aprianti menegaskan pertolongan pertama tersebut sangat penting dilakukan sesegera mungkin. Saat ini Kabupaten Bandung Barat masih berstatus sebagai wilayah tertular rabies. Meski demikian, kasus positif rabies pada hewan terakhir tercatat pada tahun 2020, sementara kejadian rabies pada manusia terakhir dilaporkan pada tahun 2023. Untuk mencegah kasus kembali muncul, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Masyarakat, khususnya pemilik hewan, juga diminta ikut berperan dalam pencegahan. Caranya dengan memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin, tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas, serta melakukan pengendalian populasi. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila terjadi gigitan atau menemukan hewan yang menunjukkan perilaku mencurigakan.
0: Program Satu Desa Satu Sarjana atau SADESA saat ini belum berjalan maksimal. Untuk itu tahun depan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan tiap desa mengirimkan peserta untuk SADESA. Novan Nugraha menurunkan laporan selengkapnya.
19: 321, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program Satu Desa Satu Sarjana atau SADESA. Namun program pendidikan dengan tujuan mencetak sarjana di setiap desa ini saat ini belum maksimal. Data pemerintah daerah peserta SADESA setahun ini hanya sebanyak 34 orang. Padahal program ini menawarkan beasiswa pendidikan di mana lulusan SMA berprestasi mendapatkan pembiayaan dari Pemda hingga menjadi sarjana. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan dengan masih rendahnya kepesertaan program ini, Asep meminta para kepala desa dan camat lebih mengenalkan program ini kepada masyarakat sehingga tahun depan seluruh desa dapat mengirimkan peserta untuk program SADESA sehingga 351 desa yang ada dapat mengirimkan peserta program SADESA.
20: Kita memiliki program Satu Desa Satu Sarjana. Tahun ini hanya 34 orang. Tahun depan saya meminta setiap desa ada anak muda yang mewakili yang kita biayai. Kerma rata-rata bapak ibu nenek kakek urang na te sarakola kalau banyak ya tidak tamat wajib belajar. Masa harus diikuti lagi sama anak yang wajib sekolah tidak sekolah lagi? Kemana tanggung jawab pemerintah?
19: Sementara itu Irfan warga Singaparna menilai meskipun programnya bagus, tapi ini lemah di sosialisasi, sehingga program ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Maka ia berharap dengan sosialisasi yang baik, program ini dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Ia juga berharap pemerintahan kecamatan ataupun desa lebih masif dalam mensosialisasikan program ini.
21: Ini sosialisasinya yang harus masif. Tetap aja kalau programnya bagus tapi sosialisasi nggak nyampe ke masyarakat, tidak akan tahu masyarakat juga. Ini sosialisasi mulai tingkat PMK kecamatan sampai desa itu harus lebih masif.
19: Selain meningkatkan mutu pendidikan, para sarjana dari program Sedesa saat menjadi sarjana nanti diharapkan akan kembali ke desa untuk membangun desa. Selain meningkatkan mutu pendidikan, para sarjana dari program Sedesa saat menjadi sarjana dapat kembali ke desa untuk membangun desa, termasuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur menggelar razia gabungan dan tes urin mendadak terhadap puluhan petugas serta ratusan warga binaan. Selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
2: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
3: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
22: Razia gabungan atas permintaan dari Bapak Kalapas, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
2: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Rupanya di hari terakhir di bulan September 2026 sepertinya akan padat sekali sampai dengan tengah malam nanti mungkin Anda beraktivitas. Yang pasti selalu dalam keadaan sehat, kondisi tetap fit, dan yang harus menjadi fokus utama kita adalah memberikan banyak kebahagiaan untuk orang-orang sekitar kita.
1: Bandung pagi ini.

Kalau melihat situasi lalu lintas di seputar jalan Diponegoro dari arah Supratman menuju Diponegoro, kemudian jika Anda ketahui pendengar, ada jalan kecil semacam gang tapi cukup masuk, dan untuk kendaraan roda 2 ke roda 4 masuk, tapi secukup roda 4 itu lalu lintasnya di sini, di jalan Melania, di gang Melania ini cukup padat, hidup setiap paginya, dan tentunya cukup membuat antrian kendaraan di seputar jalan Diponegoro. Tapi untuk kita mengetahui informasi lainnya berkaitan dengan situasi lalu lintas dan lain hal sebagainya, kami juga akan sampaikan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama

0: Teh Lingga.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Lingga, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Salam kenal. Kayaknya baru ketemu ya di udara sama Teh Lingga nih, Widi, di BCC ya.
2: Kebetulan sebenarnya nama Indi, Teh.
0: Oh, Teh Indi.
2: Iya, betul.
0: Kenapa jadi Lingga namanya? Ya udah, tapi suara. Aduh, kabar baik, Teh Indi ya?
2: Alhamdulillah.
0: Pantesan suaranya kok kenal, tapi namanya kok beda. Aduh, ini karena mungkin akhir bulan, terus lalu lintas udah padat juga jam segini, luar biasa. Teh ini kalau di jalan di Diponegoro tuh udah mulai padat ya, apalagi memang ada jalan Melania tuh yang kalau misalnya wargi Bandung dan pendengar tahu, itu jalannya gang kecil, masuk satu mobil lah, tapi gak bisa dua arah. Itu luar biasa macetnya. Nyebrang aja kita udah kayak nyebrang di sirkuit Mandalika, hese nyebrangnya. Tapi banyak juga terjadi gesekan-gesekan motor yang saling dupak begitu ya. Tidak terjadi sampai laka lantas tinggi karena lalu lintasnya juga padat, tapi juga cukup mengkhawatirkan. Tapi kalau kita lihat dan intip dari situasi lalu lintas di beberapa wilayah di Kota Bandung dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung, gimana nih, Teh Indi?
2: Baik, atuh nuhun, Teh. Untuk CCTV pada pagi ini ya, Teh, 6:37 di sekitar kita mulai dari Bandung Timur ya, Teh. Untuk Bandung Timur di sekitar jalan Pertigaan Nasution atau Pasir Rimpun arah Ujung Burung, saat ini lalu lintasnya terpantau sudah padat ya, Teh ya. Dan juga mengekor cukup panjang begitu. Lalu selain itu kita berpindah kembali di pertigaan Arcamanik, juga saat ini terpantau lalu lintasnya senggang. Ini lalu lintasnya terpantau masih kondusif begitu. Selain itu kita berpindah kembali ke Soekarno-Hatta Gede Bage. Di sini juga terpantau cukup padat begitu, namun masih kondusif, dominasi oleh kendaraan roda 2. Selain itu, yang padatnya juga ini tentunya ada di area Kopo ya, Teh, pada pagi ini. Terpantau adanya sepertinya ini salah satu bis yang mogok, begitu. Jadi kami sudah koordinasikan juga ke Dishub untuk pengamanan di sekitar lokasi. Jadi memang cukup padat di wilayah Kopo. Lalu selain itu,

0: terpantau cukup padat, dominasi oleh kendaraan roda 4, begitu teh.
1: Itu dia untuk situasi lalu lintas. Kalau untuk perakiraan cuaca masih ada potensi hujan kah untuk hari ini, Tendi?
0: Baik, teh. Untuk perakiraan cuaca menurut perakiraan BMKG ya teh di Kota Bandung pada hari ini Rabu tanggal 30 September pukul 7 hingga 12 siang diperkirakan cerah berawan. Lalu pada 13 hingga 15 sore nanti hujan ringan ya teh. Lalu pada pukul 16 sampai 23 malam nanti kembali berawan. Untuk warga Bandung mungkin yang akan bepergian, jangan lupa periksa lagi dasbor motornya sudah ada atau belum, jas hujannya bekas kemarin.
1: Itu dia, tetap selalu harus waspada teh. Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat katanya cabai-cabean ada sedang meroket sekali ya. Gimana nih teh untuk harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini?
0: Untuk kebutuhan pokok masyarakat hari ini terpantau memang adanya kenaikan ya teh di cabai merah menjadi Rp46.000 per kilo, dan juga per bawang-bawangan juga ini adanya kenaikan seperti bawang merah di Rp31.000 per kilo, dan juga bawang putih Rp33.000 per kilo, dan juga bawang bombay ini naik juga menjadi Rp31.000 per kilo. Lalu selain itu ada juga ini daging sapi ya teh juga mengalami kenaikan di Rp142.000 per kilo, dan juga daging ayam boiler ini juga ada kenaikan menjadi Rp40.000 per kilo, begitu. Lalu ini yang turunnya ini justru di ikan ya teh, ini ada ikan kembung turun menjadi Rp45.000 per kilo. Lalu juga ada ikan segar tongkol, tuna atau cikalang juga menjadi Rp42.000 per kilo. Dan juga ini telur ayam ras juga mengalami penurunan menjadi Rp25.000 per kilo, begitu teh. Namun memang adanya kenaikan di per bawang-bawangan dan juga cabai, dan juga protein seperti daging dan juga ayam, begitu teh.
1: Itu dia, jadi makan ikan aja ya, jangan ikannya jangan pakai cabai.
0: Aduh, ada yang kurang gitu teh.
1: Tapi kalau untuk pecinta cabai, berapapun harganya ditebak.
0: Betul sekali.
1: Kalau nggak nemu
0: lagi. Pecinta cabai nggak nih?
1: Wah, harus itu, jadi rada ngehulang tarik ini kalau misalnya cabai-cabaian naik. Tapi mudah-mudahan jampenya, oh kalau orang bilang orang tua zaman dulu, jampenya yang penting mah ada rezekinya aja deh buat belanja.
0: Amin. Itu semoga saya terus juga ya teh, biar bisa kerja terus gitu.
1: Itu dia teh, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
0: Nah, kami menerima laporan yang masuk pada pukul 3 dini hari tadi teh. Ini terjadi kecelakaan motor, terdapat satu korban begitu. Kami koordinasi dengan Dinkes PC 119 ini di sekitar lokasinya di sekitar Jalan Golf Barat, Sukamiskin atau Arca Manik ya teh. Pada pukul 3 dini hari kami menerima laporan dan juga informasi petugas ini untuk korban sudah diboyong ke Rumah Sakit Hermina Arca Manik. Jadi kami menerima pukul 3 dan juga informasi petugas tiba ini pada 3 lewat 11 begitu. Kami juga himbau ya teh untuk warga Bandung, mungkin apabila melihat atau mengalami kejadian gawat darurat, jangan ragu untuk hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan juga gratis untuk warga Bandung untuk siapapun, begitu teh.
1: Iya, itu dia untuk informasi berkaitan dengan layanan Bandung Siaga 112. Apapun, asal jangan curhat ya, perihal urusan hati tidak akan diwaro sama Teh Indi channel gitu.
0: Ini juga mau curhat kalau begitu teh.
1: Ya kita curhat aja lah berarti sekarang mah. Jangan di 112 karena urusan hati bukan hal yang darurat kayaknya ya.
0: Betul.
1: Iya, Teh Indi, untuk agenda pimpinan kita pagi hari ini sudah ada bocoran?
0: Untuk agenda pimpinan pagi ini kami belum menerima informasi teh, tentu apabila nanti ada informasi kami akan informasikan melalui Pro RS 1 Bandung, begitu.
1: Siap Teh Indi, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan untuk waktunya berkenan menyampaikan informasi kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas Teh Indi, dan selamat pagi.
0: Teman teh, semangat, selamat pagi.
1: Perbincangan kami mendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskom Info Kota Bandung, Indi.
2: Bandung pagi ini.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko-PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik, karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya